0: bagus dibuka, sumpah macet.
1: Kamu
0: wa.
1: Mah semua jalur pengen dibuka aja.
0: Macet wah. Halo ada ya. Edo.
1: Halo.
0: Di TikTok kita juga udah live ya di Pinguin FM Bali. Silakan sapa-sapa kita. Mm-hmm. Ada SPPG Nirmala Devi. Halo. Ada Tutu. Ada siapa lagi nih? Nih mana aku invite kamu dulu ya. Invite.
1: Mana-mana ada apa? Coba.
0: Udah. Nah,
1: sudah.
0: Mari kita lihat. Boleh sapa kita juga di TikTok dong. Mm-hmm. Biar kita tahu apakah kita terlihat dengan baik dan benar. Wih, barbiku, thank you.
1: Kita ngobrol sama Tuna FM juga di TikTok pagi hari ini di @pinguin FM Bali. Mm-hmm. Sambil Anda juga boleh request tahu kesayangan ya.
0: Iya.
1: Halo, halo.
0: Oh, ada Ken katanya, Ken.
1: Halo, Ken.
0: Bukan, Ken itu kakak katanya, Ken. Enggak lah, dia opa.
1: Kendol, ya kan? Halo, iya. Ada tadi yang sudah menyapa kita, Mbak Rom.
0: Iya,
1: Mbak. Bagaimana pagi hari ini, apakah banyak cucian kotor? Jelas lah.
0: Cucian orang adalah cuanku.
1: Iya, bener.
0: Kotoran, lagi ada Wibi.
1: Kotoran orang adalah cuannya dia.
0: Iya kan, mau tantri, bu pekerja.
1: Iya baik, nanti kita
0: halo,
1: siapin.
0: Halo, Ina. Halo, Nak. Ina, kamu enggak ini kerja hari ini, Nak?
1: Mm-hmm.
0: Semangat ya.
1: Kerja kali, ah.
0: Tumben gak barefist adik, ini barefist.
1: Ya itu.
0: Pakai filter.
1: Kamu sampai dikenal barefist ya adik ya. ada Mbak Lina tadi udah, ada Dayu mau dikasih lagunya Martin Garrix dan juga Ed Sheeran yang repeat it. Katanya kalau dia itu, oh kita lagi ngomongin ini sahabat Bunda FM. Apa? Kita ngomongin kalau bagaimana cara Anda mengingat. Ya, nggak ada. Kalau Dayu sih dicatat di HP ya. Maklum faktor U katanya. Aku catat di HP tetap aja lupa.
0: Iya lagi.
1: Kalau catat di kertas tak tempel, baru aku ingat.
0: Baru ingat ya.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Terus ada tadi Edo bilang udah dibilang pakai baju Barbie. Pas siaran ini Barbie nih baju ada nih.
1: Masa sih?
0: Gambarnya Barbie-nya baru bangun.
1: Barbie yang udah jadi zombie.
0: Iya.
1: Maksudnya.
0: Mbak Romy bilang
1: zombie.
0: Barbie zombie. Mbak Romy bilang cucian kotor banyak nih ya.
1: Yay.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya berarti laris manis.
0: Bener. Mama Yaya.
1: Halo Mama Yaya.
0: Kalau aku mengingat hanya mengandalkan otakku saja.
1: Oh luar biasa.
0: Biasanya aku belanja yang aneh-aneh, tidak seperti belanjaanku yang biasanya.
1: Mm-mm.
0: Aku nyatet di note HP, tapi ujung-ujungnya aku lupa kalau aku sudah nyatet belanja di note ya. Breathless dong.
1: Alright.
0: Diputar di akhir aja untuk menemani perjalananku ke warung. Oke, okay, berarti jam-jam akhir ya.
1: Berarti, nah kayak gini boleh. Jadi udah disiapin dari sekarang.
0: Iya. Yo yang mau request nanti kalau kesiangan Anda tidak bisa ini iya lho, mendengarkan lagu Anda.
1: Requestnya dari sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: The Course yang Breathless ya.
0: Iya,
1: oke disiapin. Papa. Breathlessnya bukan The Course dia mah.
0: Si
1: Shane Ward.
0: Shane Ward.
1: Ya benar.
0: Susah.
1: Ada siapa lagi?
0: Punya nama tuh artis-artis ya.
1: Mm-mm.
0: Papa.
1: Halo Bang.
0: Biasanya versi aku mengingat disimpan di HP katanya. Catatan cicilan, tanggal gajian, ulang tahun, pokoknya selalu di save di HP.
1: Alright.
0: Requestnya I Think I'm Addicted dari Oscar Matt ya.
1: Oke okay, gitu. Disiapin
0: Oscar Matt-nya. Buat semua aja, thank you.
1: Okay.
0: Sama Mbak En di live TikTok kita. Halo. Terus Mbak Romy tadi bilang, wah kita sama-sama Mama Yaya katanya. Mm-hmm. Oh baik.
1: Kita sama Mama Yaya, kalau gak dicatat belajarnya aneh-aneh gitu ya.
0: Oh iya.
1: Ada tadi Mbak Desmar.
0: Goals.
1: Dia mau lagi ya. Oke. Okay.
0: Goals Lisa. Mm-hmm. Wibi Ade semangat siaran, untuk mengingat sesuatu harus dicatat di HP atau di kertas. Paling okay. Sering lupa password email, kalau gak dicatat pasti lupa. Ya ada juga lagi.
1: Password email?
0: Password, iya password tuh dia suka lupa loh. Iya, kayak banyak banget harus ngingetin password, sumpah.
1: Iya, semakin banyak rekening semakin banyak password, no.
0: bukan cuma rekening, lebih ke entah kita ke Shopee apa tuh kan kalau pembayaran pakai Shopee Pay pakai ini dulu.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, padahal pakai Traveloka mau pakai poinnya harus ingat passwordnya dulu, kayak banyak banget passwordnya harus diinget, capek.
1: Aduh, kalau ada passwordnya enggak aman.
0: Iya kan?
1: Erike, selamat pagi Erike. Los Del Rio dong Macarena. Kalau untuk mengingat biasanya aku WA ke diri sendiri. Kalau kamu kan minta tolong orang lain nge-WA-in kamu ya kan. Kalau dia WA ke diri sendiri. Terus aku pin, kadang di note juga di HP. Kalau kerjaan baru aku ke buku nyatetnya. Tapi masalahnya buku yang sering kelupaan bawa.
0: Okay.
1: Ya. Agak gimana ya?
0: Gimana
1: nyatetnya
0: dong?
1: Di buku, bukunya enggak dibawa.
0: Gimana dong? Mau deh sih demen.
1: Halo Mbak Dek.
0: Aduh bangun kesiangan alhasil buru-buru banget nih nyiapin bekalnya Pak Su. Tantri dong ibu pekerja.
1: Laris ya lagunya ya.
0: tolong jangan dipotong lagunya ya. Tuh Wibi punya kerjaan ya.
1: Tapi gak bisa, kita penyiar harus selalu motong.
0: Aduh.
1: Iya kan, kecuali memang diputernya pas lagi ini, pas lagi non-stop.
0: Loh gitu katanya.
1: Iya Mode. Mode, emang kita... kamu siaran gak motong lagu?
0: Enggak lah, kan saya tidak pernah dipilot.
1: Itu kan namanya ini ya, cari aman ya. Enggak, tetap tak potong ya.
0: Mbak Mode, Kade. Mode, kita mau tanya apa tadi hotel yang di Karangasem yang harganya...
1: Lupa itu. Aku juga.
0: Apa ya namanya? Genggong. Kamu sih genggong ya? Ganggong. Emang ada hotel genggong, Mode, di Sudirman?
1: Kenapa kamu nanya itu sih, Dek?
0: Kan di Sudirman.
1: Bukan di Sudirman, di Karangasem. Kan belum tentu di Sudirman.
0: Karena Sidemen Karangasem kan?
1: Iya Karangasem, tapi kan belum tentu di Sidemen.
0: Siapa tahu di Karangasem Mbak Dek tahu dia.
1: Siapa tahu hotel genggong di Amet.
0: Hotel miliknya orang Rusia.
1: Oh ya?
0: Loh, yang kamu bilang
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, yang bagus banget.
0: Itu
1: yang
0: bukan.
1: Di pinggir pantai itu.
0: Atau bukan gak Mbak Dek Sidemen?
1: Iya ada titik nanti aja kita omongin, gak penting. Titik lagunya One Republic dong yang apologize ya, nanti kita siapin.
0: Ditunggu titik. Alright. Terus Tutu tadi udah kita infoin ya untuk ininya, makasih banget loh infonya tuh.
1: Mantap banget ya, luar biasa.
0: Bahwa bilang Mahal ini perdana ciptain lagu keren, bukannya dia sering bikin lagu ya?
1: Iya.
0: Gak perdana kok, dan lagu ini bagus-bagus semua.
1: Bagus-bagus ya.
0: Iya.
1: Liriknya bagus-bagus, ada siapa lagi nih?
0: Bagus Bayu, selamat pagi Pimpin FM. Ini siapa Bayu KW?
1: Buk, ini dah Ratu Mawar. Ada Cece Tina, hai.
0: Halo Cece.
1: Aku masih penasaran loh cerita Kak Wibi yang masak air panas tapi lupa. Itu gimana penampakan panci tempat air? Mbak, udah hitam banget.
0: Tinggal tunggu mekeplok aja tuh Mbak.
1: Iya, sempet difoto gak sempet tak foto no. Tapi nanti tak fotoin ya. Tapi itu udah hitam banget. Udah jadi kayak kan sampai yang bawahnya itu.
0: Iya.
1: Itu sudah kayak kinclong gitu loh, kayak udah terkikis gitu gak sih, Dek?
0: Ya Allah. Sumpah.
1: Itu kayaknya ya kalau aku telat sebentar lagi itu udah
0: bolong sih ya, ya udah buar gitu ya.
1: Iya, no. Terima kasih Moka.
0: Terima kasih Moka.
1: Sudah menyelamatkan hidupku.
0: Terima kasih Cece Tina yang menyapanya untuk mengetahui bentukan panjinya ya, Ce ya. Gila Cece, mantap.
1: Enggak aku fotoin sih, cuman orang rumah ini kenapa ya gitu.
0: Iya kan.
1: Lupa aku lah. Tapi gawatnya yang aku tuh kayak, ih parah banget nih.
0: Parah banget lupanya ya.
1: Lupanya parah banget lupanya. Padahal sumpah. Udah tahu udah ada bau deh.
0: Iya.
1: Kok bisanya aku masih belum merasa bahwa aku telah menyebabkan semua ini.
0: Ya namanya kan lagi banyak pikiran ya. Iya lagi sih. Banyak yang harus diurus, bolu-bolu pesanan yang sangat banyak menuju Galungan. Jadi bagi Anda yang mau pesan bolu, pesannya sama Wibi ayo.
1: Malah jadi promo Anda.
0: Ini Bek Bali.
1: Terima kasih loh.
0: Bek Bali. WEBAKEBALI.
1: Mari kita dukung UMKM.
0: UMKM.
1: Gila. Mode katanya si Demen tuh jauh dari kotanya Karangasem. Malah si Demen deketan sama Kelungkung. Ya sih kalau hotel-hotel yang bagus masih justru bukan di kotanya. Oh. Iya, tapi di pinggir pantai.
0: Ada di Kelungkung, ada dari Kelungkung sih, tapi ada enggak tahu Sidemen juga.
1: Belum pernah ke Sidemen.
0: Belum. Ada itu Kelungkung Odalan.
1: Kalah sama temanku ya kan yang
0: Teman aku enggak sih?
1: Iya, Yun, teman kamu ya.
0: Jadi teman kamu. Teman apa teman aku ya?
1: Teman
0: dengan tanda kutip ya.
1: Gak jelas.
0: Ari Mahadi.
1: Halo Kak Ari.
0: Ariana Grande.
1: Heeh.
0: Supernatural.
1: Alright.
0: Ya. Tapi aku juga suka kirim WA ke nomor sendiri loh untuk hal-hal yang penting.
1: Ternyata. Itu tadi siapa yang? Oh kayak Erike ya.
0: Erike ya. Mm-hmm. Tapi tidak terlalu istimewa untuk aku simpan di galeri atau notes. Mm-hmm. Contohnya kayak mau sebuah resto. Mm-hmm. Jadi nanti tinggal recall memori ke WA aja. Asal rajin-rajin backup aja.
1: Oh gitu ya. Aku gak tak backup kok. Aku gak. Kamu backup?
0: Backup.
1: WA-mu?
0: Backup.
1: Aku gak, aku males.
0: Aduh aku... Banyak kerjaan soalnya jadi harus di backup.
1: Aku sih pastiin ya kalau bisa udah kerjain semuanya ya kan. Biar tidak kepikiran lagi. Aku tuh gak bisa, aduh ada sesuatu yang mau aku kerjain gitu loh Dek.
0: Iya, makanya,
1: begitulah. Cuman kalau memang misalnya kita ngomongin tentang banyak pekerjaannya syukurlah ya Dek ya.
0: Iya,
1: di masa-masa seperti ini yang tiap hari kita dengernya, tiap hari beritanya nilai tukar mata uang melemah.
0: Iya lagi.
1: Dolar menembus 18.000.
0: Kemarin tuh adik ada lihat di
1: 17.000, 800.
0: Sekarang 18.000. 18.095 rupiah kalau enggak salah.
1: Sampai ada waktu itu kan pidatonya Prabowo yang cukup kontroversial ya, yang bilang orang desa kan enggak pakai dolar. Pak Desa Canggu. Desa Potato Head, Pak. Desa Kitsune.
0: Bener lagi.
1: Apalagi di Bali ini semuanya kan desa nih, Pak.
0: Iya.
1: Tapi desa Bali ini desa dolar loh, Pak.
0: Desa dolar. Nih ada nih ya dari infipop.id. Usai rupiah anjlok ke 18.000, deretan public figure angkat bicara.
1: Wow.
0: Jadi Maya Estianti nih ngomongnya gini. Dolar tembus 18.000, pajak-pajak naik, potongan admin marketplace naik, doa aja deh. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak sehingga kami tidak kekurangan apapun. Amin. Untuk semua masyarakat Indonesia. Terus ada Baskara Putra Hindia nih
1: Hindia.
0: Ngomong. Gue tuh cukup pede ya, bilang gue tuh mampu dalam tanda kutip, ada privilege dari pekerjaan sebagai musisi yang puji Tuhan berhasil dan uangnya lebih dari cukup. Akhir-akhir ini ngerasa banget terdampak dengan kenaikan harga barang-barang karena rupiah yang melemah.
1: Bahkan seorang Hindia pun terdampak.
0: Hindia bilang gitu, Hindia bilang gini, kalau gue aja terdampak, gue gak kebayang deh kalian bakal gimana, serem. Gitu dia bilang. Terus Denny Sumargo juga bilang, dia kayak nyari di chat GPT bahwa memang tidak ada, belum ada sinyal pembalikan yang kuat. Dari turunnya indeks saham dan juga kenaikan kurs, apa sih be, turun kurs,
1: kurs
0: ya?
1: Kurs mata uang.
0: Mata uang di Indonesia yang jadi 18.000. Terus Nana Mirdad juga bilang, penasaran banget nih, aku kelewat apa emang belum ada official statement lagi ya untuk nenangin warga masalah dolar ke Indonesia yang 18.059 rupiah ini. Dokter Tirta aja dia sekarang kalau naik 8 jadi 18.000 dia lari 18 kilometer.
1: Oh gitu?
0: Dokter Tirta.
1: Waduh.
0: Nanti kalau sampai tembus nih 20.000 gue lari lagi nih 20 kilometer.
1: 20 kilometer.
0: Jerome Pauline.
1: Dia melakukan cara lari yang sangat elegan banget.
0: Ini satu lagi Jerome Pauline ngomong gini, 1 USD udah 18.000 rupiah aja nih, sehat-sehat ya buat kita semua, smile.
1: Tapi cuman kalau kita ngomongin tentang
0: kenaikan,
1: dengan turunnya
0: nilai mata uang,
1: melemahnya
0: nilai
1: lebih tepatnya, tukar mata uang kita ini, apakah Anda sudah mulai kerasa gak sih sahabat Tuna FM?
0: Adik kerasa kalo, lagi.
1: Kalau kenapa, di mana, di apanya?
0: Belanja.
1: Oh oke. Okay.
0: Sekarang tuh kayak kenaikan di marketplace tuh lumayan loh.
1: Oh baik.
0: Yang biasanya waktu itu kayak dulu tuh gak ada biaya penanganan deh. Sekarang ada biaya penanganan. Walaupun 3.000 kali sekian barang kan.
1: Jangankan di marketplace, di Grab aja ada biaya penanganan.
0: Iya.
1: Di Gojek juga ada biaya penanganan sekarang. Iya banyak.
0: Itu kan. Terus juga belum lagi gak semua ngasih gratis ongkir sekarang. Ongkirnya bayar ya. Kayak gitu loh. Terus kayak dengan iming-iming prioritas apa segala macam juga lumayan.
1: Iya.
0: Terus juga
1: paling berasa di ini gak sih? Tiket pesawat.
0: Kemarin tuh adik sama teman adik. Kan yang itu loh yang mau ke Vietnam 9 hari sampai paspor itu loh.
1: Jadi ya?
0: Gak jadi karena kayak gila ya. Kayak tahun ini kita gak jadi pergi deh. Gila banget nih tiket pesawat dibilang kayak gitu. Ke Malaysia aja yang biasanya kita bisa dapat di 1,5 kan ya. 1,5 2 juta lah gitu kan. Kemarin teman adik mau beli ke Malaysia 3 juta.
1: Oh kan? Udah naik dan ini juga menjadi concern gara-gara kan kita mau ada event nih deh. Aku ya maksudnya aku ada event dengan teman-teman juga dari AMD seluruh Indonesia mau ada bikin event bulan September nanti di Jogja kan. Nah itu juga kemarin kita meeting aku paling benci meeting terus. Terus ya itu ternyata banyak banget yang mulai ngeluh bisa datang apa enggak ya gara-gara tiket mahal banget deh. Dan kemarin ada beberapa teman-teman NTT dan NTB juga ngasih tahu nih harga tiket segini. Wow, sampai akhirnya nanti kita kepikiran ya bagaimana nanti kita naik bis aja deh. Ya, lama ya boy naik bis ya. Cuman
0: lumayan sih, tapi cuman lebih hemat jauh.
1: Iya, teman-teman yang lain kan belum tentu semuanya mampu kan. Makanya sepertinya sampai sekarang sih opsinya adalah naik bis aja deh. Begitu sih. Cuman kan nanti kita gak tahu akan terjadi seperti apa. Cuman kalau aku lihat dari sisi ini ya, harga-harga kayak plastik kok bisa naik banget loh dek.
0: Plastik naik.
1: Toples. Ini karena aku jualan kue ya kan. Karena aku dagang kue naik loh dek, naik banget loh. Yang tadi harganya 3.000 sekarang udah 6.000. Kayak 100% naiknya.
0: Jauh banget.
1: Toples-toples, plastik-plastik, kemasan. Itu naik banget loh. Ya kan makanya kalau Anda sendiri satu FM bagaimana sih? Apakah Anda sudah mulai merasa terdampak dari nilai tukar mata uang kita yang semakin melemah ini, sahabat Una FM?
0: Coba.
1: Ada nggak dampaknya? Kita pengen tahu dong, karena kan sempat ada pidato yang mengatakan bahwa orang desa nggak pakai dolar, kan begitu. Tapi apakah iya kita tidak terdampak? Nah, pengen tahu banget nih, kalau memang tidak, Anda merasa tidak terdampak, ya nggak apa-apa. Ya bilang aja tidak terdampak, kan
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya Anda kurang ngerasa terdampak, nah,
0: coba dong cerita sama kita.
1: Di bagian mana, sahabat Una FM ya? Yuk, ngobrol yuk.
0: Kasih tahu kita di 0811-393-494. Yang ngobrol sama kita, Anda sudah mulai merasa terdampak gak sih dengan pelemahan nilai mata uang rupiah kita sekarang ya?
1: Yes.
0: Mau belanja apa, misalnya udah ngerasa kayak mahal ya. Coba ngobrol sama
1: mahal
0: kita.
1: Mahal ya, Wak.
0: Mahal ya, Wak. Tolong ya, Wak.
1: Mahal cuma nonton Ratu Mawar mungkin. Mama Yaya katanya, tolong dong kasih kepencerahan katanya.

0: Jangan cuma sendirian dong. Kalau ke GWK, ajak keluarga Anda. Sahabat Tuna FM, kita mampir-mampir lagi ke GWK Culture Park. Yes. Karena kita ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Masuk ke dalamnya aja. Selain lihat patung, juga bisa melihat tempat yang sangat luas, nyaman, banyak spot menarik, bisa buat quality time sama keluarga, anak-anak bebas main, orang tuanya bisa slow aja ngecil lihat view Bali dari ketinggian.
0: Seru ya. Naik aja ke lantai 9 dan 23 di patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda loh. Yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan juga gak perlu ribet. Semua ada di satu tempat kok.
1: Iya, yes, jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang ya, nikmati promo KTP Bali sampai tanggal 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Nah, kita ajak keluarga dan juga teman, kita habiskan waktu yang berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWK Bali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini, Erike Los Del Rio dengan Macarena.
1: Yes, ada Mbak Meta mau pamit dulu nih pelantikan ASN. Asoy, siapa yang ngelantik?
0: Mbak Meta, selamat Mbak Meta.
1: Mbak Meta PSN.
0: Wah, luar
1: ASN,
0: biasa ya.
1: PSN, ASN.
0: Mbak Meta udah punya banyak usaha.
1: Iya.
0: Sekarang jadi ASN lagi.
1: Congrats.
0: Luar biasa, selamat Mbak Meta. Iya. Selamat pelantikan.
1: Ada Mbak Meta, ada Sukma juga tadi.
0: Iya.
1: Tipisan Ultraman ngobrol.
0: Oh, bukan dia, woi.
1: Kan aku, woi.
0: Terus siapa, woi?
1: Tolong Anda memberikan.
0: Ratu Mawar.
1: Iya. Informasi jangan setengah-setengah ya.
0: Iya benar.
1: Kita kan tidak tahu ya.
0: Ari Mahadi tadi menyoroti tentang paling berasa. Oh nanti deh kita ngobrolin di topik kita pagi hari
1: ponakan
0: ini.
1: Ponakan woi kata Mbak Meta.
0: Ponakan.
1: Tadi kita ngomongin ini kan ada helikopter Bapak Prabowo ya yang kemarin ke Bali ya. Terus Mbak Sukma bilang, "Eh, pesawat minta uang." Mbak Meta helikopter minta uang. Aku juga zaman dulu gitu lagi.
0: Ya gitu ya.
1: Pesawat berikan aku uang yang banyak.
0: Kenapa zaman dulu begitu ya? Apa zaman dulu itu kayak saking nggak ada duitnya kali ya? Atau kenapa ada semacam kayak pemikiran bahwa pesawat itu datang
1: untuk menjatuhkan uang?
0: Iya benar.
1: Dan kita belum tahu gravitasi dan angin sepoi-sepoi yang lewat
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Jatuh pun ke tempat lain.
1: Iya. Mau dia pesawat di bawah kita jatuhnya ke tempat lain jatuhnya.
0: Iya.
1: Kan?
0: Belum lagi kalau jatuhnya ke laut ya udah.
1: Iya.
0: Wassalam.
1: Mbak Desmar,
0: ya.
1: Anak saya paling kecil juga suka gitu sekarang.
0: Oh iya? Oh.
1: Pesawat, tak uang.
0: Tak uang. Mbak Esther, selamat pagi. Dia nanya, lagu yang barusan, makasih. Yang, oh sebelum ini, sebelum Macarena kali. Save My Love ya?
1: Save My Love.
0: Kaigo dan Grivin, Save My Love judulnya ya. Kemudian juga ada Kak Bagus.
1: Selamat pagi penguin dengan gambar si Ratu Mawar.
0: Iya
1: ya.
0: Bener. Dia the number one fans of Ratu Mawar kayaknya Kak Bagus ini.
1: Masa mirip Bayu KW ya? Tak kira Bayu KW.
0: Bukan woy. Ratu Mawar ini.
1: Mantap abis ini laris dah tarot.
0: Iya temenku nih kayak butuh ditarot. Ada Mbak Sari di Tabanan.
1: Yes.
0: Tapi Harry Style yang Zine of Time dong. Oke gitu. Nanti kita siapin.
1: Ya Mbak EN.
0: Mbak EN.
1: Nanti kita baca ya.
0: Kita lagi ngomongin tentang
1: dampak yang
0: dampak.
1: Anda rasakan dari melemahnya nilai tukar dolar ke rupiah.
0: Iya
1: ya.
0: Betul, melemahnya rupiah dong.
1: Rupiah ya melemahnya rupiah ya.
0: Iya kan sekarang naik terus nih Saltun FM ya kan nilai tukar mata uang dolar ke rupiah. Jadi rupiah tuh kayak melemah banget. Itu sudah mulai terdampak gak sih sampai ke Anda Saltun FM?
1: Iya kalau terdampak.
0: Ataukah belum?
1: Kalau terdampak apa? Misalnya udah beli plastik mahal, pesawat mahal atau apa? Kalaupun memang tidak terdampak, coba kasih tahu kita juga nggak kedampak kok biasa aja. Karena kita pengen tahu nih, kita sekalian cek-cek ya apakah memang dengan melemahnya nilai tukar rupiah ini membuat perbedaan yang luar biasa nih di sekitar kita.
0: Iya.
1: Tadi ada Mbak Lindsay, dia minta lagunya Shakira dong, Dai Dai.
0: Oh Dai Dai Dai Dai.
1: Tapi sekarang kita juga sekalian mau update dulu yuk, ada berita apa aja sih di Hot Headlines. Hot Headlines.
0: Hot Headlines. Dari Kompas.com, Saltun FM, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui pelemahan nilai tukar mata uang rupiah mulai menekan pelaku usaha kecil deh, termasuk pedagang tahu dan tempe. Meski begitu, pemerintah belum melihat pelemahan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Purbaya mengatakan tekanan mulai terasa pada biaya produksi. Kondisi ini terjadi karena sebagian pelaku usaha masih bergantung pada bahan baku impor. Stabilitas nilai tukar rupiah, kata Purbaya, penting untuk menjaga biaya impor bahan baku tetap terkendali. Dengan begitu, pelaku usaha kecil tidak terus menghadapi tekanan biaya produksi. Jadi tampaknya kalau memang bahan bakunya masih impor, ya akan terdampak sih seperti itu.
1: Gitu ya.
0: Tahu tempe loh, Dik.
1: Iya loh, tahu tempe yang bisa kita
0: sudah
1: makan.
0: Naik belum, sahabat Pune FM?
1: Anda sudah membeli tahu tempe?
0: Yes.
1: Hari-hari ini atau belakangan ini, pas sudah merasa makin kecil mungkin ukurannya, harga sama tapi makin kecil.
0: Anda semakin mahal harganya.
1: Iya, ya. Dan ini masih berhubungan dengan Menteri Purbaya ya, Menkeu kita. ada rumor nih yang menyatakan bahwa Menteri Purbaya, Menteri Menkeu atau Pak Purbaya ini akan mundur dari jabatannya.
0: Oh, baik.
1: Tapi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar yang menyebutkan Purbaya Yudi Sadewa akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
0: Jadi tidak ya?
1: Tidak, itu sudah ditepis kabarnya. Walaupun di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, memang yang paling dibutuhkan adalah koordinasi yang solid dan juga kuat di antara seluruh pihak terkait. Nah, rumor ini pengunduran diri dari Purbaya ramai beredar pada Kamis 4 Juni. Namun Purbaya membantah kabar tersebut dan dia juga menepis spekulasi yang menyebut akan dipindahkan untuk menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus 18.000 ya.
0: Oh,
1: jadi kabar baik, itu sudah ditepis.
0: Jadi
1: kita tunggu seperti apa.
0: Karena kan ada yang mengatakan kalau sepanjang Purbaya masih senyum katanya.
1: Berarti semua masih baik-baik
0: saja. Iya, katanya seperti iya, itu.
1: Terus muncullah meme-meme yang lain Bapak iya, sedang tidak tersenyum.
0: Oh, baiklah. Cuman iya, masalahnya kalau dia terus akhirnya mengundurkan diri berarti tidak baik-baik saja
1: iya,
0: dong. Iya kan? Kita ke Sekolah Rakyat dulu satu FM ya. Karena kemarin kan Pak Prabowo ke Bali ternyata dia mampir ke Sekolah Rakyat yang ada di Tabanan ya kan. Nih dari CNN Indonesia ini ternyata Sekolah Rakyat akan tambah 32.000 siswa tahun ajaran baru deh. 2026-2027. Dari CNN Indonesia di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut program Sekolah Rakyat akan menambah lebih dari 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali. Dengan tambahan tersebut, jumlah siswa Sekolah Rakyat diproyeksikan mencapai lebih dari 45.000 orang pada tahun ajaran mendatang. Dan Gus Ipul mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat menembus 100.000 orang pada tahun ajaran 2027-2028.
1: Yes, dan ternyata ini masih ada sambungannya juga mengenai Pak Prabowo yang datang ke Tabanan ya. Dilansir dari Info Denpasar, Pak Prabowo juga mendengarkan aspirasi dan kisah siswa Sekolah Rakyat yang ada di Tabanan. Bahkan ini berdasarkan keterangan Sekretaris Presiden, Presiden mendengarkan langsung berbagai kisah perjuangan, harapan dan ungkapan terima kasih dari para penerima manfaat program Sekolah Rakyat. Salah seorang calon siswa Bagus juga menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran Sekolah Rakyat yang dapat membantu keluarganya. Dan Prabowo juga menyaksikan perkembangan salah seorang siswa bernama Rizky yang menceritakan bahwa dia belum mampu untuk membaca saat masih duduk di sekolah dasar.
0: Oh, baik.
1: Tapi melalui pendampingan guru, wali asuh dan wali asrama di Sekolah Rakyat, Rizky kini mampu membaca dengan lancar.
0: Oh begitu. Luar biasa. Dari dunia olahraga, sahabat dunia hebat dari kompas.com, di mana insiden mengerikan kembali menimpa pesepak bola veteran Denmark Christian Eriksen saat tengah melakoni laga persahabatan melawan Ukraina pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Christian Eriksen dilaporkan kolaps di atas lapangan Dik saat membela Denmark menghadapi Ukraina dalam sebuah laga persahabatan yang berlangsung di Odense hari Minggu malam waktu setempat. Kondisi Christian Eriksen sempat membuat panik para pemain dari kedua tim, staf medis hingga penonton di stadion yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung pada babak kedua. Beruntung setelah mendapatkan penanganan cepat, sang pemain berhasil siuman dan meninggalkan lapangan dengan berjalan kaki sebelum akhirnya pihak penyelenggara memutuskan untuk menghentikan pertandingan.
1: Wow.
0: Ya, mungkin yang paling aman memang dihentikan pertandingannya ya.
1: Tapi masih dari dunia olahraga, dari USSV, Timnas Indonesia membuka FIFA Match Day Juni 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Gelora Bung Karno pada Jumat kemarin ya. 3 gol skuad Garuda masing-masing dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romney dan juga Ragnar Oratmangun. Dan dari FIFA ranking yang terupdate, Indonesia berhasil naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia setelah menekuk Oman. Tambahan 6,56 poin dari laga tersebut membuat total poin Garuda kini mencapai 1.151,45 ya. Posisi tersebut menyamai pencapaian terbaik Indonesia pada Juli 2025. Namun peluang untuk naik lebih tinggi masih terbuka karena tim asuhan John Herman masih memiliki satu laga FIFA Match Day yang tersisa melawan Mozambik pada esok hari. Mozambik sendiri saat ini berada di peringkat 101 FIFA, lebih tinggi dari Indonesia. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas bisa melanjutkan tren positif ini. Dan dilansir dari Antara juga, Erick mengaku senang dengan kemenangan atas Oman dan berharap hasil baik kembali didapat saat menghadapi Mozambik.
0: Yes, itu dia sahabat Dunia FM beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

Andri Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Duh, panik.
7: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
6: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
7: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan

0: download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dari Timbaland dan juga One Republic, sahabat Moon FM dengan Apologize spesial buat Titin yang sudah request lagu ini. Ada breaking news nih sahabat Moon FM.
1: Yes.
0: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter ini mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina dan berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi karena dekat dengan sejumlah wilayah di Indonesia, ternyata seperti Sulawesi Utara hingga Maluku Utara siaga akibat gempa ini. Pernyataan BMKG ini mengatakan bahwa tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Jadi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Jadi hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Jadi ada peringatan tsunami yang juga diberikan ya dengan gempa bumi yang terjadi ini, sahabat Tune FM.
1: Bahkan tadi Botut Badung dari live TikTok kita ya, dia bilang juga merasakan gempanya ternyata di daerah Panjer katanya.
0: Oh ya, tapi kita tidak merasakan apa-apa di sini.
1: Iya, saya nih.
0: Karena merasa... itu di Filipina sih ya.
1: Oke. Okay.
0: Sulawesi dan tadi juga Mbak Desma juga ngasih tahu kita juga sih ada gempa loh gitu. Oh, ternyata benar ya kan. Ada gempa yang terjadi di Senin pagi ya. Ini ya.
1: Wadidaw, ini kita harus ini ya.
0: Waspada lah ya,
1: paling penting. Ya.
0: Halo Nick, selamat pagi di live TikTok kita. Ada Mbak Tut Badung juga selamat pagi yang lagi ngurusin ini ya, iluhnya melahirkan. Selamat Mbak Tut Badung. Kemudian juga ada Mbak Desma, ada Putra Duyung Vintage katanya. Kamu bisa ngebayangin gak sih Putra Duyung Vintage? Udah Putra Duyung Vintage pula ya kan? Kayak retro gitu loh.
1: Ya zaman purba.
0: Halo Yanto, selamat pagi Yanto, juga. Yanto. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, kita ngomongin tentang kalau kita kan kayak setiap hari kita dihadapkan dengan berita yang melemah, tentang melemahnya nilai tukar rupiah.
1: Iya benar ya.
0: Tapi apakah itu sudah terdampak dalam kehidupan sehari-hari Anda, sahabat
1: Anda udah ngerasa belum? Karena kan sekarang tuh jadinya beberapa bahan-bahan tuh naik gitu ya. Ayo yang mau joinan boleh ikutan topik kita di WhatsApp Telegram 08 11 393 494.
2: Topik pagi.
0: Mari kita lihat kenyataan yang ada. Apakah melemahnya nilai tukar rupiah ini sudah mulai Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ari Mahadi,
1: yes.
0: Paling berasa di tiket pesawat. Untuk aku yang lumayan sering terbang ya, Dik.
1: Kamu jalan-jalan mulu kamu.
0: Dia kan pengen dikit terbang, dikit terbang, pokoknya
1: kosong nih,
0: iya,
1: cus deh,
0: kayak santai nih, gak ada kegiatan,
1: iya,
0: Penang, Hongkong, Thailand,
1: tiba-tiba Jakarta,
0: Jepang, paling enggak paling dekat Bandung,
1: iya lagi, aduh,
0: ya kan,
1: ke Bangkok katanya nih yang biasanya 2-3 jutaan, udah tembus sampai 6 juta,
0: wow, oh ya, wow,
1: mesti stop trip dulu untuk sementara kata Ari Mahadi.
0: Iya dong.
1: Katanya ke Jogja aja PP 4 juta loh.
0: Iya dong, kayaknya emang bener aku harus naik bis kayaknya.
1: Kasian banget kan 4 jutanya kan.
0: 4 juta loh PP guys.
1: Iya kan.
0: Ini aku pulang kampung doang nih. Halo ARR, selamat pagi.
1: Hai, Mode si Demen.
0: Halo Mode.
1: Kupikir awalnya semua harga barang naik gara-gara mau hari raya galungan. Taunya karena dolar naik. Uang 100 ribu tuh cepet banget ngabisnya. Jogetin aja deh.
0: Oh gimana jogetinnya? Oke guys. Ada Mbak Esther juga, selamat pagi Mama Yaya. Ini dia bilang kerasa katanya. Apalagi kan dia jualannya deh ya. Bawang putih dari harga 22 ribu. Sekarang 38 ribu deh. Kan itu barang import ya.
1: Iya.
0: Bawang dan cabai juga harus juga harga tidak turun-turun. Padahal itu produk lokal ya. Dari awal tahun cabai tidak pernah di bawah 50 ribu per kilogram. Bawang juga sudah menyentuh 50 ribu rupiah per kilogram. Pusing aku jadi kru belanja ya. Gimana caranya menghemat bawang dan kawan-kawan. Sedangkan kami menjual makanan yang mengutamakan rasa dari bumbu-bumbu itu. Plastik juga. Ya Tuhan, mahal banget. Kalau bungkus bakso kan tidak bisa pakai daun ya.
1: Iya benar Mama Yaya.
0: Mbak Mama Yaya, kalau bungkus daun itu mungkin adalah
1: buat pentolnya aja.
0: Iya benar. Apakah aku perlu menaikkan harga satu porsi makanan? Tapi kok kasihan juga sama langganan kalau harga terlalu mahal. Iya. Gitu sih. Terima kasih loh.
1: Ternyata, aku waktu kurang kepoin Pak Mawar.
0: Tapi ternyata kalau kita lihat dari Mama Yaya jadi seorang pengusaha gitu ya. Punya warung makan, ternyata dia sudah sangat terdampak sih, Dik.
1: Iya, iya. Wow. Semangat buat kita.
0: Benar.
1: Terus juga ada Bagus.
0: Halo Bagus.
1: Ini topik ikutan dolar ngaruh, guys, naiknya. Mm-hmm. Jangkrik buat Giko naik 10%.
0: Oh, baik.
1: Harga plastik.
0: Harga jangkrik untuk makanan Giko, iya, maksudnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, naik 10% katanya. Terus harga plastik, tin wall, rak plastik naik 15%. Mm-hmm. Harga penjualan ke retail naik 2 kali dalam 6 bulan ini karena kurs.
0: Oh, katanya. Gitu.
1: Apakah harga diri akan naik?
0: Waduh, semoga ya.
1: Saya sih tidak.
0: Tetap harga dirimu rendah.
1: Tetap iya, yuk gas.
0: Takut banget, guys. Agus Ade, terus ada juga Mbak EM.
1: Yes.
0: Kalau dia bilang plastik laundry harganya naik katanya.
1: Iya, laundry pakai plastik.
0: Parfumnya juga. Entah ini efek dolar naik atau enggak ya. Mau naikin harga laundry masih ragu-ragu kok, takut langganan pada kabur. Lagunya Arilis mana? Wisnu Santika, aku harus pergi ya.
1: Oke, ditunggu ya. Mm-mm. Terus ini ada ARR Happy Monday, ada Budayu juga, Merlin. Harga naik semua, cuman garam stabil katanya.
0: Oh, garam yang stabil ya.
1: Garam yang stabil.
0: Mungkin garamku sambel kali ya kan.
1: Iya, boleh kan deket ya.
0: Bikin sendiri soalnya.
1: Erik.
0: Halo Erik.
1: Dampak pribadi sih belum signifikan ya. Paling sekarang mau belanja ke pasar, harga pada naik dikit-dikit aja. Sama elektronik juga berasa banget. Kemarin beli micro SD yang 128GB. Type Extreme udah 800K. Terus juga dampaknya klienku dari bulan lalu sampai bulan ini keluhnya rata-rata soal kerjaan mereka yang makin hektik dan penurunan finansial. Kuat-kuat ya semua.
0: Iya.
1: Thank you Eric.
0: Mbak Meta bilang, kalau dia bilang bahan baku plastik itu impor dari Timur Tengah dan jalur masuk ke Indonesia itu kan lagi ditutup efek perang ya gitu. Makanya dia bilangnya harganya pada naik sih gitu.
1: Okay.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Putsu Oki.
0: Halo.
1: Kalau dari perusahaanku belum terdampak terhadap harga obat ya, tapi mungkin untuk beberapa pengusaha UMKM di desaku seperti jajan kuping gajah yang kujual ada pengaruh dari sisi harga plastik. Bahan baku, tapi syukurnya diriku diberikan harga sama karena kita jual kembali. Tapi percayalah, apapun yang kita usahakan hasilnya astungkar kita akan kembali. Bahkan kalau lebih artinya bonus buat keluarga. Iya, kemarin di SMC ade sama enggak, ada ngemsiin Dokter Yudi ininya yang narasumbernya.
0: Iya dong, luar biasa. Ada titisan Ultraman, harga barang naik semua, harga diriku yang turun.
1: Ya, tos.
0: Jangan kamu turunin dong harga diri dong, takut banget.
1: Ada Bapak
0: semakin
1: Arya.
0: Murah.
1: Bapak Arya Wirawan.
0: Pak Arya,
1: kurangi tempe tahu, minum kopi aja.
0: Sudah Anjak. Naik Pak. Pak Arya, itu udah naik tempe tahu.
1: Kurangi, maksudnya kurangi tempe tahunya, karena naik kan.
0: Oh, berarti kopi bener aja. Dong, berarti udah naik bener dong. Naik. Kopi aman dong Pak Arya, tolong jangan naik dong Pak Arya, nanti gak ada kopi di sini.
1: Terus Pak Arya bilang kalau dibilang berdampak, kok Sunday Market masih rame ya?
0: Itu dia, makanya kita pengen tanya ke sahabat Moon FM, apakah dengan karena kan kayak berita itu masif sekali ya.
1: Di mana
0: nilai tukar mata uang melemah dari dolar meroket seperti itu. Nah, ketika dihadapkan pada kehidupan sehari-hari Anda, Satuan FM, apakah sudah mulai terdampak dari penurunan nilai tukar mata uang rupiah kita ini? Apakah memang benar sudah berdampak di kehidupan sehari-hari?
1: Iya, kalau gitu Budayu nih bilang tempe tahu tuh stabil harganya.
0: Oh, stabil Budayu.
1: Tapi ukurannya yang kecil.
0: Oh, baik.
1: Jadi cara mengakalinya kayaknya harga tetap sama, cuma ukurannya diperkecil gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, baik.
1: Terus nih Mbak Romi juga bilang tadi beli tahu biasanya 3 bungkus 5.000, sekarang 1 bungkus 5.000 Ade Wibu.
0: Oh, iya karena.
1: Oh, beda ya berarti ya. Beda-beda ya.
0: Karena kita juga kemarin pas baca berita di Hot Headline kan juga kaget. Oh, impor. Ternyata kita impor kedelai. Enggak bisa kita nanam sendiri gitu memenuhi kebutuhan se-Indonesia. Kan? Gak tahu juga kita ya. Siap kan?
1: Tahu ya.
0: Kalau Dayu Asriani sih bilang kerasa banget sih semua kebutuhan naik drastis. Jadi mau gak mau harus beli karena kita butuh. Harga naik, porsi mengecil. Intinya cuman garam yang gak naik. Kalau di sekolah turah galang anaknya ya. Ngadain tur ke Malang, masa naik bus kena biaya transport 2,5 juta. Dan Budayu kirim surat pernyataan tidak setuju. Alasannya tidak punya transportasi. Terus Budayu usul kenapa gak di Bali aja. Kan banyak tempat. Jadinya biaya bisa dijangkau sama siswa. budaya harus mungkin harus bersama dengan seluruh
1: orang tua,
0: orang tua ya kan. Akhirnya kemarin ada kabar cukup camping aja ya akhirnya. Karena nggak ada yang ikut ke Malang ya juga sih. Dalam keadaan seperti ini study tour ke Malang tiap keluarga harus bayar 2,5 juta. Ya camping mungkin lebih tepat ya Bu ya.
1: Iya Bunda Nia.
0: Halo Bunda Nia.
1: Emang masih ada yang nggak ngerasa?
0: Iya.
1: Coba deh ke pasar.
0: Oh gitu ya.
1: Bahan kebutuhan pokok tuh selalu naik beberapa menit setelah informasi melemahnya rupiah di media.
0: Jadi mereka para pedagang itu sangat
1: aware sangat banget aware. Ya.
0: Mungkin bukan pedagang yang di pasar kali, tapi yang
1: ya,
0: suppliernya ya kan?
1: Ya suppliernya namanya ya. Ada nama lainnya selain supplier apa namanya? Ya?
0: Reseller.
1: Bukan reseller.
0: Produsen.
1: Yang memasok tuh loh apa namanya ya?
0: Supplier.
1: Ada sebutan lainnya, tengkula.
0: Tengkula, ya. Tengkulanya.
1: Terus. Bawang Bima yang semula 45.000 per kilo terbang ke terbang banget enggak tuh kan 60.000. Terbang itu. Belum cabai sama bawang putih dan lain-lain. Kalau tempe tahu jangan ditanya lagi deh.
0: Itu udah pasti ini ya, sudah pasti naik. Berarti memang sudah sangat kerasa sahabat Tuna FM. Kalau dari beberapa dari sahabat Tuna FM yang ikutan ngobrol bareng sama kita. Makanya yang belum ikutan boleh kita ngobrol pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dengan berita melemahnya nilai tukar rupiah yang setiap hari kita dengar. Apakah sudah terdampak dalam kehidupan sehari-hari Anda?
1: Bu Mita bilang pengepul.
0: Oh maksudnya tadi. Pengepul
1: namanya dia. Ya, terima kasih Bu Mita.
0: Bu Mita, Umasana bagaimana harga makananmu? Apakah sudah naik, Bu?
1: Iya.
0: Apakah tipat cantokmu sudah naik? Apalagi with view ya kan?
1: Bukan lagi ya.
0: Iya, benar.
1: Terus tadi ada Mbak Dek Sidemen, kopi juga mahal katanya.
0: Oh iya udah naik ya berarti
1: iya.
0: Ya.
1: Terus Mbak Desmar, sekarang belum kerasa enggak tahu nanti pas galungan kalau beli buah impor apakah mahal, tanggoin buah lokal aja. Ayo support buah lokal.
0: Siapa tahu ini kesempatan buah-buah lokal berjaya ya kan?
1: Iya.
0: Bersinarlah kau ya. Buah-buah lokal. Tapi kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Yang belum joinan kita tungguin joinannya di 08113934 ya. Kalau mau request lagu semoga bisa kita puterin dia, mending request dari sekarang sebelum nanti full.
0: Dan tolong bersabar ya, kita lagi ngomongin tentang berita-berita tentang melemahnya nilai tukar rupiah sahabat Tuna FM, apakah sudah berdampak dalam kehidupan sehari-hari Anda? Ya, kita ngobrol.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata, dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu.
11: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Fresh single on Penguin FM.

0: single paling baru milik Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, sahabat Una FM. Spesial buat Mbak En, lagumu dengan Aku Harus Pergi ke Tempat yang Sunyi. Sambil kita ngobrol pagi hari ini tadi, tadi terima kasih banget ya.
1: Iya.
0: Yang sudah pada ikutan ngobrol tentang ada gak sih sebetulnya dampak sehari-hari yang sudah terjadi dengan melemahnya nilai tukar rupiah kita, sahabat Una FM.
1: Benar sekali. Yo. Ya, ikutan di topik pagi yang belum joinan ini sesi terakhir ya, 08 11 39 4 94.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapa yang belum kita baca?
1: Ada Bawe.
0: Halo Bawe.
1: Berdampak pada harga kebutuhan pokok.
0: Oh, wow.
1: Misalnya,
0: dimana nih? Apa tuh?
1: Minyak goreng katanya. Hmm. Minyak kita naik jadi 15.700 per liter. Harga cabai juga naik gitu.
0: Oh gitu ya, bukannya cabai itu sendiri ya? Hmm? Menanam sendiri ya?
1: Gila, menanam sendiri banget ya. Harga bahan pokok yang mulai naik.
0: Minyak goreng kita itu berapa sih harganya?
1: 14.000
0: sekian. Kok gak pernah beli minyak goreng merek ini ya?
1: 14.000 sekian,
0: coy. Oh gitu ya? Kamu pernah beli minyak goreng ini?
1: Ada di berita.
0: Oh, di berita.
1: Tapi ini ada rincian rata-rata.
0: Karena aku juga baru tahu ya kan.
1: Iya,
0: kan? Oh ada ya merek ini ya?
1: Ada, Wak.
0: Oh baik, Wak.
1: Dari
0: subsidi ya, Wak?
1: Iya, itu subsidi.
0: Oh gitu ya.
1: Cek harga pangan dari Detik Finance ya. Mm-hmm. Kita coba tengok.
0: Oh ada juga nih. Apa? Ada juga artikel berita tentang cek harga pangan ya?
1: Ada. Oh baik. Ada. Ini berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia. Mm-hmm. Per hari Minggu kemarin.
0: Alright.
1: Ya. Jadi kita coba lihat harga beras kualitas super 1.
0: Mm-hmm.
1: Ini naik menjadi 17.500 yang dari awalnya adalah 14.600.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kenaikan bawang merah menjadi 54.350 per kilogram. Harga minyak goreng curah menjadi 20.700. Begitu pula harga minyak goreng kemasan, ini jadi harga 24.000 ya. Mm-hmm. Jadi beberapa yang naik itu adalah beras kualitas super 1 17.500 sampai kemudian ada gula pasir lokal 19.100 per kilo.
0: Oh, naik ya?
1: Naik. Itu ini naik yang naik nih.
0: Lumayan nih.
1: Harga yang naik nih. Minyak goreng udah tadi ya, telur ayam ras segar 30.400. Cabai merah
0: per
1: besar
0: apa?
1: Per kilo. Ini semuanya per kilo.
0: Aku kalau beli telur itu per
1: kerat, ini kok,
0: kerat ya, isi 30 kan,
1: iya.
0: Isi 30 harganya.
1: Ini per kilo gimana cara ngitungnya?
0: Iya.
1: Gak tahu lagi sama.
0: Ditimbang dong, Dek, berarti dong, Dek.
1: Ini bahkan yang harga tetap adalah gula pasir kualitas premium 20.250 per kilogram.
0: Oh baik, harga gitu. Lumayan juga ya kalau kita bikin kue, naik nih
1: harganya. Iya lagi.
0: Iya kan, ada Mbak Romi.
1: Hai.
0: Kalau dia bilang minyak goreng kita yang biasanya 10.000 sekarang 12.000 katanya. Hmm. Ibu-ibu lebih tahu. Ude.
1: Iya.
0: Iya kan? Sering. Ada Mbak En katanya. Kalau dia bilang beda kelas ya Wibi sama emak-emak kayak aku sampai enggak tahu minyak kita. Iya, Mbak, aku enggak tahu loh. Aku taunya minyak merek lain.
1: Iya.
0: Iya kan? Oh, ada ya?
1: Wibi. Punya pemerintah.
0: Oh itu udah di pemerintah yang bikin untuk rakyat gitu ya.
1: Yo,
0: jadi
1: iya,
0: harganya
1: subsidi.
0: Jauh lebih murah.
1: Bahkan Ibu Sally ini kan gubernur.
0: Oh
1: iya, tuh kayak sempat happening di TikTok deh.
0: Iya.
1: Ini harusnya kan harga dari pengepul ke sini itu kan sekian. Mm-mm. Sekian. Terus, takut salah sebut angka.
0: Dia minta diperbaiki kan harganya.
1: Iya,
0: kan. Diperbaiki. Oh harga segini.
1: Iya,
0: gitu. Oh itu
1: sama.
0: Maksudnya
1: itu minyak kita.
0: Oh minyak kita semua.
1: Buat aja lagu sendiri. Cuma minyak kita
0: yang naik 2.000.
1: Wes lah, makasih yaudah, semua yang udah joinan topik kita. Setelah ini lagu-lagu Anda kita udah siapin ya, jangan kemana-mana sampai jam 10 pagi. Iya.
0: Tapi kalau lihat dari apa yang sudah pada ikutan ya pagi hari ini, memang sudah cukup berdampak dalam kehidupan sehari-hari loh.
1: Jadi tahu dulu lah.
0: Ya bertahan ya, satu FM.
1: Kita banyak rezeki.
0: Betul, amin.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Minggu ini Family Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Single paling baru dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, dari soundtrack film Toy Story 5. Iya, okay. Yang sudah nunggu-nunggu Toy Story sebentar lagi sepertinya, ya kan? Taylor Swift sudah muncul sebagai pengisi soundtracknya. Halo, yeah. Mbak Tian.
1: Hai Mbak Tian.
0: Isyana Tetap Dalam Jiwa sudah kita puterin.
1: Iya, ada Titin.
0: Halo Titin.
1: Cara mengingat versi Titin tergantung apa itu yang harus diingat. Kalau pesanan atau sesuatu yang harus dikerjakan di waktu yang akan datang, biasanya saya minta untuk orang lain mengingatkan. Beda cerita dengan kejadian atau kenangan yang sudah terjadi, katanya. Baik, biasanya ingat. Kalau dampak dolar menggilat, rasa banget bahan pokok naik, pokoknya kebutuhan bahan pokok naik, pokoknya
0: kebutuhan sekunder, primer, baik. Semuanya menggila. Mau marah, aku hanya bisa membisu dengan kekesalan.
1: Asoy.
0: Dikira aluh kadian ngalih PCU. Apa ini, bukan kata-kata dikira, kasar kan?
1: Dikira gampang apa nyari uang 1000?
0: Oh, gitu. Gak
1: kasar kok. Cari tiket pesawat, ya ampun gila amat. Anakku pengen galungan di rumah, tiket pesawat bolak-balik 5 juta.
0: Iya kan, lagi mahal banget memang. Kan?
1: Aku belanja ke pasar kayak gimana gitu mahal, tapi harus kubeli dan menggunakan bahan-bahan untuk makan. Yang dikurangi aja bumbunya ya, tapi kalau untuk jualan gak bisa dikurangi, guys.
0: Oh,
1: oke, guys.
0: Dikurangin bumbunya saja.
1: Iya, Pak Arya, selamat berlibur kemarin.
0: Yes.
1: Sekarang bekerja lagi, semangat Pak Arya. Dan untuk semua juga semangat hari Senin ini. Terima kasih yang udah joinan. Besok jumpa lagi jam 6 sampai jam 10 ya.
0: Betul sekali, ada Dwi Putra bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti. Bye. Yeah, bye.

Good FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi sahabat Good FM. Ketemu lagi dong hari Senin sekarang ini 8 Juni 2026. Ada Dwi Putra di Office Hours sampai dengan jam 1 siang nanti. Stay tuned. Drop the beat, yo.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Indo Music, Music Station terus berkarya, terus berkembang. Evaluasi dari Hindia. Hari Senin ini 8 Juni 2026, gimana? Sudah melakukan evaluasi belum? Biasa kan kalau evaluasi itu kan setelah melakukan kerjaan baru dievaluasi ya. Tapi gak ada salahnya sih ya. Kalau Senin pagi ini kita melakukan evaluasi dari yang kemarin-kemarin yang sudah kita lakukan, ya kan? Bahkan ini lala sangat penting karena jadi kunci untuk menyelaraskan fokus kita, apalagi kerjanya dengan tim gitu ya. Fokus tim itu harus diselaraskan, ya kan? Dengan evaluasi pagi-pagi biar terarah, ya. Mengukur kesiapan target, kemudian menghindari miskomunikasi selama seminggu penuh nanti. Dan kegiatan ini juga bantu kita untuk mencegah pekerjaan berjalan tanpa arah sejak hari pertama kerja bahkan. Wah, mana banget ya. Hari Senin sudah diajak evaluasi pagi-pagi bareng Office Hours. Ada Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 siang nanti. Yuk, biar evaluasinya, biar kerjanya itu makin asik nih. Ditemenin sama lagu-lagu kesukaannya yuk. Sampai dengan jam 1 siang nanti, boleh kasih tahu lagunya di 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook juga boleh, at Penguin FM Bali ID-nya. Atau boleh juga via X kita, at Radio Penguin FM. Jangan lupa juga ya. Untuk Office Hours kali ini nih, hari Senin ini, bisa sahabat Win FM streaming juga via live.radiopingunfm.com.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Pida Premier Suite Music Station terus berkarya, terus berkembang. New Rules by Dua Lipa. Kita ngomongin tentang aturan-aturan ya sekarang ini ya. Udah mulai pusing gak sih aturan-aturannya sekarang? Kita ngomongin kantor nih. Pusing banget ya, ada aturan-aturan baru. Inilah, itulah, ah pusing. Ya, namanya juga kantor ya, pasti ada aturan-aturannya. Yang tertulis maupun ada juga yang unwritten ya. Tapi justru curiga aja gitu loh, kalau satu kantor itu, sebuah kantor itu gak ada aturannya. Wah, jadi kayak apa ya kantornya ya? Mau kerja ataupun jam kerja itu gak diatur. Pulangnya juga gak diatur. Jam libur juga gak diatur. Jam istirahat gak diatur. Wah, gimana tuh? Bisa gak sih kantor itu maju, atau bisa gak sih kantor itu bertahan? Mungkin bisa bertahan, tapi megap-megap. I don't know. Nih, kita ngomongin tentang aturan-aturan yuk. Bahkan memakai sunscreen juga ada aturan-aturannya loh, sahabat MFM. Apalagi sekarang ini kan kita di Indonesia gitu ya. Indonesia ini kan adalah negara tropis. Jadi kita akan menjumpai matahari selama menjalani aktivitas sehari-hari, ya kan? Nah, kalau ngomongin tentang aturan pemakaian sunscreen, ini memang benar-benar ya, sunscreen ini memang direkomendasikan untuk melindungi kulit dari paparan radiasi ultraviolet yang terkandung dalam sinar matahari. Jadi ini bisa mengurangi resiko kanker kulit hingga menjaga warna kulit merata. Nah, kalau aturannya yang tepat tuh seperti apa sih menggunakan sunscreennya sehari-hari? Udah tepat belum?
1: Blast on.
0: Coba diingat-ingat kembali nih, apakah pemakaian sunscreen sehari-harinya kita ini sudah dilakukan dengan tepat atau selama ini hanya asal oles aja gitu ya, tanpa memperhatikan aturan yang sesuai. Saya banget tuh ya, asal aja gitu ya. Asal aja sebelum saya dapetin artikel ini gitu ya. Jadi menggunakan sunscreen dengan jumlah yang tepat ini adalah kunci utama untuk mendapatkan perlindungan yang efektif. Para ahli merekomendasikan untuk menggunakan produk ini sebanyak 2 ruas jari untuk seluruh wajah. 2 ruas jari ya. Jumlah ini dianggap ideal ya untuk menutupi seluruh area wajah dengan lapisan yang cukup tebal sehingga mampu memberikan perlindungan yang maksimal. Bisa dimulai dari pipi, kemudian lanjutkan ke kening, hidung, dan dagu. Dan pastikan sunscreen diaplikasikan secara merata agar tidak ada bagian wajah yang terlewat. Kemudian ada area garis rambut, telinga, samping lubang hidung, antara alis, kelopak mata, garis wajah, dan belakang leher. Nih, bagian-bagian kulit yang juga sangat rentan dengan paparan radiasi UV, jangan sampai kelewatan. Selain itu jangan lupa juga area bibir loh. Kulit di bagian bibir ini merupakan yang paling tipis, sehingga paling rentan mengalami efek paparan sinar UV. Dan waktu terbaik untuk mengaplikasikan sunscreen ini adalah sekitar 15 hingga 30 menit sebelum keluar rumah. Hal ini memberikan waktu sunscreen ini untuk meresap ke dalam kulit. Tuh, aturannya jelas kan? Enak tuh.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Bandung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Bandung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbellyklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbellyklendis atau @klendisgrosirbelly.

Pemirsa Music Station terus berkarya, terus berkembang. Katy Perry with All You Need Is Love. All You Need Is Love. Tapi emang benar banget ya, kalau kita ngomongin tentang apa sih yang kita butuhin sekarang ini ya, di zaman yang carut marut kayak gini nih, love, peace, and happiness, ya kan? Plus uang yang banyak, itu jangan dilupain. Iya, benar banget gak? Tapi kalau misalnya sekarang ini lagi nemuin nih di tengah-tengah ketenangan, di tengah-tengah kebahagiaan kita nih di kantor, kita nemuin aja gitu ya, orang-orang yang suka banget cari muka, dikit-dikit lapor bos, dikit-dikit lapor ini, lapor itu, ah males banget ya. Tapi yang namanya juga hidup ya enggak? Apalagi di tempat kerja, lingkungan kerja, kita pasti aja berhadapan dengan situasi yang gak kita harapin gitu ya. Gak kita harapin mengenai rekan-rekan kerja kita. Karena karakter para pegawai itu sangat beragam. Karakter rekan-rekan kerja itu beragam banget. Ada salah satunya di antara sekian banyak dari mereka yang bersikap menyebalkan. Salah satu hal yang paling sering dialami banyak pegawai itu tentu saja mengenai pegawai yang seneng banget cari muka pada atasan. Tuh, jadi kesel ya kalau kayak gitu ya. Career. Tapi ya, kalau misalnya kita udah tahu nih karakter si teman kita ini yang pencari muka ini, karena dia nggak punya muka, sering banget melapor kesalahan rekannya kepada atasan, maka kita perlu waspada dong dengannya. Jaga jarak, tetap hati-hati ya dengan keberadaannya, karena sekali kita lengah dan melakukan kesalahan, meski sedikit dan tidak mempengaruhi hasil kerja, kita tuh akan jadi mangsa loh si rekan cari muka kita ini. Nggak tahu juga sih apakah kita masih menganggap dia rekan atau enggak ya. Tapi yang jelas ya itu deh, yang suka cari muka itu ya. Pokoknya dijaga jaraknya, jangan sampai ketabrak, jangan sampai menyenggol, menyentuh, atau jangan diberikan kesempatan lah ya. Dan kalau misalnya si pegawai cari muka ini hanya mampu mengerjakan satu, ya kan kita bisa mengunggulinya dengan mengerjakan 5 bahkan lebih. Ingat loh, atasan tuh punya cara tersendiri dalam menentukan mana pegawai yang benar-benar loyal dengan kinerja yang baik dan mana yang hanya sekedar cari muka. Ya intinya ya usahakan bekerja lebih produktif dan maksimal darinya. Karena at the end yang berbicara kan number ya gak sih? Kecuali ada unsur XYZ-nya. Suka kesel sih kalau nemu yang kayak gini, ya gak?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak. Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Apa kabar? Gimana weekendnya? Menyenangkan ya? Nilainya seperti itu, tapi ternyata berujungnya pada gosip yang berkepanjangan. Pernah ngerasa seperti itu nggak sih? Pernah ngalamin nggak? Salah kita sih ya, kasih umpan balik ke mereka yang suka gosip dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan gitu ya. Oh ya? Masa sih? Kok aku nggak tahu? Jadi panjang ya jadinya ya gosipnya ya. Nah, kalau ingin memutuskan rantai gosip itu, ya udah cukup kasih respon, oh I see, atau oh gitu ya. Sambil lanjut hidupin laptop, udah kita menatap layar laptop, menatap layar komputer kita, kerja deh ya. Karena kalau nanti kita lembur, nggak ada yang bantuin kita, coba, ya kan? Coba dibuktiin. Selamat pagi dulu nih untuk Dayu Asriani, apa kabar? Ini yakin, saya yakin, saya yakin-yakinnya Dayu Asriani gak suka gosip ya. Gak suka gosip kan? Lagunya bentar lagi diputerin ya. Adeh, udah dong, tadi udah diputerin tuh Henry Moody yang Miss You. Katanya lagi kangen banget, kangen berat ya. Kangen berat, makanya jangan kangen-kangen, itu berat banget loh kangen itu, ya gak? Titin apa kabar? Titin hari ini mau, wah mau masak apa nih Tin? Titinnya emang doyan masak, kayaknya setiap hari tuh masak aja kerjanya ya. Memang ini ya, memang part of jobnya gitu ya. Pagi dan sore itu memasak. Sambil masak dengerin Office Hours. Mau lagunya Cash Cash yang Surrender. Selamat pagi saya untuk Putu juga di Yang Batu, thank you banget ya. Ada Romi di Jimbaran, apa kabar? Romi, lagi suka banget sama lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Salamnya untuk Dian Kusuma dan semua sahabat pengguna FM. Untuk Dwi, semangat siarannya. Terima kasih, sehat-sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banyak ya. Siapa lagi nih? Dian Kusuma. Wah, baru disebutin Mbak Romi nih. Pengen dong dengerin lagunya Silo on Seven yang Sederhana. Salamnya untuk Mbak Romi. Kemudian ada Desma, Rosi. Rosi apa kabar? Rosi di Kelungkung ya? Atau sudah di Denpasar Rosi? Semua sahabat Gun FM, buat Dwi semangat siaran dan terima kasih. Thank you banget. Ada Juni nanti yang sudah menyapa saya, menyapa sahabat Gun FM juga. Pengen ya? Hari ini dengerin lagunya The Script, Man in the Arena. Happy Monday untuk semua sahabat Gun FM. Terima kasih banyak. Juni nanti. Lagi libur ya sekarang ini ya, libur panjang kah atau siswanya libur tapi kakak Juninya tetap masuk. Ada Fapang juga yang hari ini sudah diputerin tuh lagunya Mike Posner, In Ibiza. Thank you banget, salamnya untuk Aldo, Agus, Dimas, Sanjaya, Eka, Dewi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah request lagu, thank you banget ya. Yang belum request lagu, yuk sekarang juga lagunya di request. Mumpung masih banyak waktu nih buat saya tempatin ataupun selamatkan slotnya di sini di Office Hours. Sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu via WhatsApp ataupun Telegram atau di social media kita. Silakan dipilih DM Instagram, komen di fanspage Facebook atau di X.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

BPM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Main Indie Arena, The Script. Selamat pagi untuk Juni Nati. Terima kasih banget. Hari ini lagi bertugas, berkantor untuk menjaga apa nih? Menjaga siswanya ya, biar gak lari ya. Ada aja ya. Mendingan sekarang ini kasih tahu nih teman-temannya Juni ya di sebelahnya, kayaknya ada yang kurang nyaman tidurnya kemarin. Coba kasih tahu deh, pengalaman tidur yang nyaman itu setiap hari cuma bisa didapetin dari Spring Bed Lady Americana. Karena ya Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Nah, Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi yang didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium nih. Seperti ada latex, memory foam with gel, ultracell, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Wah, hebat banget ya. Apalagi ya Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep. Bye.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: Peter from Your Twin Music Station. You know me too well. Know me too well. New Hope Club sahabat FM di Office Hours. Yang jelas kalau udah tahu kenapa mesti dilakukan, kalau misalnya itu udah tahu bahwa itu akan menyakiti seseorang, menyakiti tim kerja ataupun membuat tim kerja kita jadi kalang kabut ya, kenapa mesti dilakukan yang itu? Jadi kesel ya. Duh, Kakak Juni nanti yang sabar ya kalau punya tim yang seperti itu ya. Sabar, sabar, sabar. Sesabar kita menata ruangan yang sempit di rumah kita yang mungil ini. Ini ngomongin rumah saya yang mungil ya, seperti rumah merpati kata teman saya. Yang jelas kalau menata ruangan sempit di rumah yang mungil itu memang jadi tantangan tersendiri ya. Sebab memasukkan sedikit lebih banyak furniture itu bisa menyebabkan ruangan tersebut menjadi semakin sesak atau bahkan terkesan lebih sempit. Sementara keinginan kita banyak, pengen ini, pengen itu, ya enggak sih? Pengen beli sofa ini, wah itu kayaknya cerminnya oke banget, waduh itu kursinya oke banget. Tapi ketika dimasukin, ya sempit. Kalau misalnya menghadapi kondisi seperti ini nih, sahabat Bunda FM, menata ruangan yang sempit nggak melulu harus dengan memperluasnya atau membuang perabotan yang ada kok. Terus gimana dong caranya?
1: Home sweet home.
0: Yang pertama ini jurus banget ya, jurus terjitu banget ya. Penggunaan kaca. Jadi ini bisa menimbulkan efek dua ruang loh. Untuk itu menggunakan kaca di ruangan sempit bisa membuatnya terkesan lebih luas. Kita bisa memasang kaca pada sisi yang ya sekiranya bisa menjadi merefleksikan jendela gitu ya. Dan ini dilakukan untuk membawa kesan alami ruang ke ruang luar ke dalam rumah sekaligus memberikan efek ruangan yang semakin besar. Kita juga bisa menempatkan kaca di belakang furniture yang diinginkan, tapi ya itu dia tuh, furniture-nya harus berukuran setengah dari ruangan tempat meletakkan kaca. Makanya furniture-nya mesti custom, jangan beli yang udah jadi ya. Untuk ruangan yang sempit, ya pastikan kita mengaplikasikan warna cerah pada permukaan lantai, kemudian dinding, dan plafon. Nah, warna cerah ini bisa mengurangi kesan sempit ruangan ya. Tapi ya jangan sampai juga warna tersebut terlalu mendominasi ruangan karena akan memberikan kesan penuh juga ya. Dan warna cerah ini dapat mengurangi kesan sempit ruangan tersebut. Penggunaan pencahayaan dengan warna-warna dingin seperti putih, biru muda, merah muda, atau warna pastel juga bisa mengesankan ruangan sedikit lebih luas. Dan satu lagi nih yang perlu dipastikan, pastikan tukangnya oke, jangan sampai ngasal.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Uno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Galindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: Radio Pemio Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hula hoop, hula hula hoop. Ada yang nari-nari seperti menggunakan hula hoop nggak? Atau memang di kantornya itu ada propertinya gitu ya, hula hoop, ya kan? Kalau lagi kesel, lagi bete, lagi pengen banget ya ningkatin moodnya, ya udah hula hoop aja. Seru kali ya ada kantor seperti itu ya, pasti ada lah ya. Masih di Office Hour, sahabat Bin FM di hari Senin 8 Juni 2026. Yang butuh hula hoop, yang butuh mood booster, ayo sekarang juga yuk kasih tahu lagu kesukaannya di 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Bin FM Bali, atau di X kita at Radio Penguin FM.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, penggalangan dana untuk mendukung perjodohan antara dua ekor orangutan Kalimantan di kebun binatang Tobe Ehime Jepang menuai respons dari masyarakat. Melansir The Mainichi, total dana yang terkumpul berhasil melampaui target awal sebesar 10 juta yen atau sekitar 1,13 miliar hanya dalam waktu 27 hari. Kedua ekor orangutan tersebut adalah Hayato dan Jennifer yang sama-sama berusia 15 tahun dan berasal dari Indonesia. Gubernur Ehime Tokihiro Nakamura mengatakan jumlah target lebih cepat dicapai dari yang diharapkan. Kebun binatang Tobe berencana menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan seperti alat analisis hormon dan kamera pengawas 24 jam. Selain itu, dana juga akan dibelikan untuk ayunan orangutan untuk menghilangkan stres dan peralatan diagnostik ultrasonik. Kebun binatang Zoo menggelar upacara perkenalan atau pernikahan antara Jennifer dan Hayato pada Sabtu 6 Juni waktu setempat. Langkah ini diambil lantaran populasi orangutan di fasilitas penangkaran Jepang yang terus menurun dalam satu dekade terakhir. Jennifer dianggap sebagai sosok krusial untuk menjaga populasi orangutan. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.
2: It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Kelly Clarkson. Tiba-tiba aja gitu ya datang, sedang enak-enaknya mengunyah, sedang nikmat-nikmatnya merasakan kerupuk yang luar biasa. Luar biasa gurihnya. Eh tiba-tiba ada ide gitu loh datang. Dan ya itu dia, spontan banget ya idenya ya. Namanya juga ide ya kan, kayak jelangkung gitu kan. Ide itu seringkali datang gak diundang, kemudian pulang gak diantar juga ya. Datang gak diundang, kemudian tiba-tiba ngilang, ya gak sih? Padahal ya ketika kita mengunyah, kemudian ide datang, kemudian kita tunda-tunda, bentar lagi deh, kelar ini, kelar makan, ntar lagi deh. Pas balik ke meja kerja langsung hilang. Makanya kalau udah tahu nih, tipikal ide itu adalah seperti hantu kayak gitu ya, hantu ide itu bisa melesat pergi begitu saja. Ya kita bisa terapin dong beberapa cara untuk menangkap dan mendokumentasikannya, ya kan? Jadi kita bisa siapin tuh buku saku, atau kalau sekarang kan kemana-mana bawa ponsel, ya udah di aplikasi note aja ya, atau ke perekam audio aja biar ketangkep tuh idenya ya. Ya udah, ide apa sih sekarang ini yang muncul tiba-tiba di tengah-tengah kepala kita? Segera dicatat ya, biar gak ngilang. Segera ditangkap, biar gak lenyap, biar tidak menipis seperti kabut yang ditiup angin. Alah, tuh kayaknya itu ide deh itu ya. Ada diksi-diksi yang kadang-kadang saya gitu tuh, ada satu diksi atau berapa kata yang muncul aja gitu di benang saya. Saya catat aja, siapa tahu tuh bisa jadi diksi yang keren di tulisan saya nanti. Selamat siang saya untuk siapa nih? Ada yang baru gabung, ada Agus. Apa kabar Agus Ade? Agus Ade tadi udah diputerin ya lagunya ya, Jurus Terjitu dari Tangga. Ada Ayu Parwati yang sudah menanti untuk disalamin, thank you banget ya udah menyapa kita. Nyoman di Klungkung, apa kabar Nyoman? Kemudian ada Kade di Klungkung juga. Jangan-jangan tetanggaan nih Nyoman dan Kade ya. Kemudian di sebelahnya ada Putu, ada Wayan, ada Gede, Nyoman, Ketut. Banyak ya. Ada Wayan si aja di Ubud, apa kabar? Thank you banget sudah menyapa dan sudah ngikutin Office Hours. Sutama, thank you banget ya di Mengwi. Hendra Saputra di Tabanan, thank you ya. Ketut Sujiana, terima kasih banyak. Yang ada di Mas Kedewatan juga, ada Dewa. Widiantara, makasih ya. Gus Widi, thank you banget ya Gus Widi yang ada di Ubud Retreat. Ada Sudana juga di Lombok. Wah banyak nih. Makasih banget ya udah sapa-sapa kita di Office Hours untuk sesi 1. Okam Lirta juga, terima kasih. Idawati juga, makasih banget sudah sapa-sapi kita. Sapa-sapi lagi, sapa-sapa maksudnya ya. Kalau sapa-sapi saya dong sapinya ya. Thank you banget. Di Office Hours masih, Office Hours-nya masih berjalan di sini sampai dengan jam 1 siang nanti. Kalau mau request lagu masih bisa kok. Kayaknya masih bisa ya. Masih dong. Tadi lagu-lagu yang direquest sudah sebagian besar diputerin. Jadi masih ada beberapa slot yang masih bisa Sahabat FM amankan. Boleh request via WhatsApp atau Telegram, Instagram, fanspage Facebook atau di X.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai elit ya, Bu.
2: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

inspiring words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya. It's been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Lemonade Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Lemonade, Luita Musatalimson. Sekarang ini lagi agak-agak kesel ya sama, bukan sama kerjanya sih, sama oknum-oknum di kantor. Kenapa sih masih kesel-kesel seperti itu? Kalau kita kesel berarti yang habis energinya adalah kita sendiri. Yaudah, biarin aja ya. Biarkan mereka-mereka yang ngeselin ya, biarkan mereka memilih jalan mereka. Kita punya jalan sendiri-sendiri kok, ya nggak sih? Seperti sekarang ini kita pengen liburan, ya udah liburan aja. Yang penting kita punya jatah libur, ya nggak? Kalau liburan serunya itu di mana dong? Di Toyota Fasha dong ya, karena tiket masuknya itu ada promo nih ya untuk WNI, cuma Rp85.000 saja, dan Anda itu akan dapetin diskon untuk F&B dan water sport di dunia di Danau Batur. Jadi liburan bareng keluarganya jadi makin seru dengan memilih paket-paket istimewa yang tersedia di Toyota Fasha ya. Buat keluarga nih, misalnya nih, manfaatin Family Fun Package hanya dengan Rp340.000 saja. Kita bisa seru-seruan di Toyota Fasha untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun. Sambil menikmati satu layang pizza. Wah, kan? Jadi makin seru kan? Apalagi setiap jam 2 sore sampai 5 sore itu ada happy hours loh. Dan bisa dapetin 2 gelas bir dingin, kemudian satu layang pizza hanya dengan Rp145.000 saja. Ih, cocok banget ya buat saya ya, karena saya penyuka pizza. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, hayo. Yang sekarang ini timnya lagi lemot, lagi kocar-kacir. Ambil team building package aja nih, cuma Rp335.000 saja per orangnya. Anda bisa dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Kalau mau nongkrong juga bisa nih. Nongkrongnya tambah seru ya di Kawah Bake and Brew. Hanya dengan Rp55.000 saja, Anda bisa dapetin paket kopi dan croissant. Benar gak cara bacanya? Mudah-mudahan benar ya. Yang tentunya lezat, plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toyota Fasha. Untuk informasi, ayo hubungi segera WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Belum dicatat juga? Catat dong sekarang ya. 0818-0232-2888. Atau boleh follow Instagram-nya @toyadefasha.

0: FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Tattoo by Loreen. Udah jam segini nih, 12 lebih 54 menit. Nah, di jam-jam segini ada gak sih, ada yang baru nyadar gitu ya, ternyata belum minum nih dari tadi. Wah, kebangetan banget ya, udah jam segini nih masih juga belum minum. Jadi jangan sampai menunggu sampai rasa haus menyerang dong, karena haus ini kan sinyal awal bahwa tubuh sudah mulai mengalami dehidrasi ringan. Coba biar gak lupa-lupa terus, biar gak kelupaan terus minumnya. Coba yuk, kita sediakan botol besar mulai sekarang. Letakkan botol air berukuran 1 hingga 2 liter di atas meja kerja, agar selalu terlihat, agar selalu, oh iya, minum. Atau atur alarm berkala ya. Boleh ya, boleh juga tuh idenya ya. Tapi itu agak-agak repot sih. Tapi gak apa-apa lah ya, gak apa-apa repot asalkan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik ya. Yang jelas sekarang ini waktunya saya untuk ngingetin juga buat sahabat Pegunan FM untuk tetap dengerin Pegunan FM Bali sampai jam 12 malam nanti ya. Pokoknya terus setiap hari dengerin Pegunan FM Bali ya, banyak yang seru-seru. Oke, setelah ini ada Office Hours untuk sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore nanti bareng Dewi Ragata. Boleh dong seru-seruan nanti di situ ya. Boleh request lagu, boleh bercanda-bercanda bareng via WhatsApp ataupun Telegram atau di mana aja deh, boleh di sosial media, silakan. Yang jelas sekarang udah kelar tugas saya untuk temenin sahabat Pegunan FM. Saya mengucapkan terima kasih banget ya, udah bareng-bareng saya pilih-pilih lagu di sini. Terima kasih curhatnya, terima kasih sambelnya. Ada yang kirim foto sambel loh, walaupun foto aja tapi udah berasa pedesnya sampai sini ya. Thank you ya Tin ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Dingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat hari Senin, sahabat Dingin FM, semangat siangnya dulu. Dewi Ragata melanjutkan ya, untuk temani Anda beraktivitas sambil dengerin lagu-lagu favorit. The Office Hour, sampai jam 4 sore, stay tune.

terus berkarya, terus berkembang. Kok diajak galau sama Dewi di dua lagu tadi ya? Gak tahu kenapa, bukan suasana hati saya sih Sobat Win FM. Biasanya kalau kita dengerin lagu kan berdasarkan mood. Enggak, kalau saya berdasarkan apa yang FYP di TikTok aja. Yovi Enuno tadi menjaga hati saya pilihkan karena kok lagu ini terus muncul di TikTok ya. Ada aja yang membuat video ataupun foto dengan lagu tersebut. Sedangkan lagu yang kedua, Wijaya 80, Terakhir Kali. Kisah cintanya apakah seperti ini? Semoga sih enggak, semuanya lagi happy aja di hari Senin untuk menjalani aktivitasnya ya. Semangat siang aja Sahabat Ingin FM, sudah makan siang belum? Kalau jawabannya belum, enggak mungkin ditraktir sama Dewi. Anda silahkan makan siang dulu. Saya traktirnya dengerin lagu favorit aja bagaimana ya. Anda pilih, saya play di sini. Silahkan langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @pingunfmbali, X-nya di @radiopingunfm, TikTok di @pingunfmbali, streaming di live.radiopingunfm.com. Yuk sampai nanti di jam 4 sore bantu saya memilihkan lagu yang Anda suka yang akan di play di sini. Stay tune.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: Saya play untuk Anda from Shaggy. Ini dia Angel di tahun 2001 lagunya ya. 20 menit lewat dari jam 1 siang. Semangat siang yang sudah menyapa. Hai Mbak Romi di Jimbaran. Kenapa nyengir? Dewi bikin aku nyengir sendiri deh. Yang ditraktir lagu aja. Iya Mbak. Gimana dong ya? Mohon maaf. Ada Wirawan, gimana kabar Senin ini Wir? Kondisi jalanan Kota Denpasar. Kenapa saya tanya Wirawan ya? Karena dia keliling-keliling Kota Denpasar dan sekitarnya ya. Ada Gus Bawo juga yang menyapa. Mbak Dian Kusuma semangat siangnya. Ada Nasar juga sudah menyapa. Yang lain silahkan, saya tunggu lagu favoritnya. WhatsApp Telegram 0811 393 4994. Instagram dan Facebook di @PinguinFM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Sudah saya update sahabat Pinguin FM, boleh di like-in, jangan lupa sapa-sapa juga di kolom komentar, saya tunggu ya.
1: Traffic light.
0: Ada yang lagi menunggu antrian traffic light, apakah antriannya cukup panjang? Coba kita cek dulu sekalian dong Wirawan, informasi lalu lintas. Kenapa harus Wirawan? Coba cek aja di Google Map Dewi. Oke, saya cek ya. Tapi sepertinya Denpasar sih lancar aja ya sahabat Pingin FM. Dari Cokro Aminoto, sebentar ke Setia Budi dulu deh. Setia Budi menuju arah Cokro Aminoto memang di agak ramai sih ya. Cuman gak sampai macet beberapa titik di Cokro Aminoto. Kemudian setelah melewati traffic light Cokro, masih di traffic lightnya Cokro nih ya, sampai dengan ke Gatsu Timur ada beberapa titik yang macet juga sahabat Pingin FM, tepatnya ini di lapangan Lumintang itu sampai sana ya. Tapi setelahnya lancar aja, Gatot Subroto Tengah juga lancar. Terus Gatot Subroto Timur di Kenyeri seperti biasa, Kenyeri dan juga Seroja antrian traffic light aja sih ya. Setelahnya sih lancar aja, gak ada kemacetan. Trenggulih pun sama, ramai lancar saja. Sampai ke Jalan Gatot Subroto di Jalan WR Supratman, nah perempatan WR Supratman ya sahabat Pingin FM, masih lancar. Kemudian di Jalan Raya Batu Bulan juga lancar saja siang hari ini, gak ada kemacetan. Oke, kita ke Gatot Subroto Barat dulu yuk. Dari Gatsu Tengah tadi ya menuju ke Gatsu Barat hanya antrian traffic light-nya di depan Aston, setelah itu gak ada antrian. Lancar aja. Ke Kargo Permai juga sama, hanya antrian traffic light saja. Kargo Permai Boloh Indah Gatot Subroto Barat ya, menuju ke Jalan Kebo Iwo sama juga, hanya di antrian traffic light. Kemudian Jalan Raya Padang Lui ramai tapi lancar juga. Kerobokan sama, lancar aja. Jalan Raya Cangus yang hari ini cukup lancar. Setelah Jalan Raya Anyar padat, tapi setelahnya lancar aja. Sampai Jalan Pantai Brawo juga masih lancar ya. Kerobokan, Jalan Gunung Sanghyang lancar, kemudian Gunung Agung juga lancar saja. Kita ke Imam Bonjol, sahabat Pingin FM. Di Imam Bonjol, sebentar, masih di Gunung Agung ternyata saya, oke. Di Bukit Tunggal, Jalan Mandalawangi, nah Imam Bonjol yang mau ke arah Jalan Subur, ini dua arahnya lumayan ya, trafiknya padat di sana sahabat Pingin FM. Tapi setelahnya sih lancar aja, sampai ke perempatan mana namanya ini, Buagan ya, Simpang Buagan, bukan perempatan, Simpang Buagan di sana ya. Ada antrian traffic light cukup panjang di Imam Bonjol, tapi di jalan seputarnya lancar saja. Pulau Galang juga lancar, di Sunset Road ramai lancar saja. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Satu lagu yang sudah hampir request, Magellan Strike, ini dia Alive to Remember. Yang lainnya antrian ya, saya tunggu.

pencipta lagu asal London Selatan, Sky Newman, merilis SE9 Part 2, sebuah chapter kedua yang sangat dinantikan dari dunia autobiografis yang pertama kali diperkenalkan dalam proyek debutnya yang sukses, SE9 Part 1. Bersamaan dengan perilisan album tersebut, Sky juga membagikan single terbarunya, Man of the House. Man of the House menjadi salah satu single dari Sky Newman yang paling terbuka secara emosional dan penuh pengamatan tajam. Dibangun di atas tema-tema tanggung jawab, maskulinitas, dan juga perjuangan emosional, lagu ini mengeksplorasi beban menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus memperlihatkan kemampuan Sky dalam mengubah pengalaman pribadi yang mendalam menjadi sesuatu yang sangat universal.

Dengar Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. 'Cause this life is too short. Seperti telah tadi lirik lagu ini ya. Nelly Furtado, Poorly Say What You Want, sahabat Bingin FM. Makanya kita buat menyenangkan yuk, apalagi tambah senang karena koneksi internetnya sudah kenceng ya, udah cepat, udah stabil. Kelamaan sih sahabat Bingin FM, makanya segera diganti pakai Vigonet aja yuk yang mau seperti itu. Dengan syaratnya mudah, proses cepat, dan gratis instalasi langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas, ada di Denpasar, Tabanan, kemudian ada juga di Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan masih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja, tapi ada promo loh. Coba Anda cek aja langsung ya informasi selengkapnya. Hubungi WhatsApp Vigonet 0811-3941-6306, 0811-3941-6306. Follow Instagramnya di @vigonetofficial. Klik di www.vigonetwork.com, Anda bisa cek cakupan area. Cukup kirim map lokasinya ke WhatsApp Vigonet. Gak usah berlama-lama, disegerakan aja untuk sesuatu yang luar biasa supaya koneksi internet Anda cepat dan stabil. Langganan Vigonet saja, internetku cepat dan stabil. Syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi. Krik, krik, krik.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

0: fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

sahabat Dingin FM, sederhana lagu yang sudah di request. Ya, apa tadi yang request lagu ini ya? Coba saya cek dulu, saya lirik dulu ke komputer ini. Bakade di Sedemen lagunya. Bukan. Bakade ini 21 kan? Siapa sih sederhana bahagia? Oh, Mbak Dian Kusuma. Astaga, ya deh. Sudah di play ya, Mbak Dian, salah sasar nih saya menyapanya. Oke, tapi apa sih lagu favoritannya? Tentu akan di play, cuman kasih tahu dulu dong ke WhatsApp atau Telegram. Seperti Mbak Jun yang menyapa, akhirnya setelah sekian lama ya penantian panjang berbuah manis ya Mbak Jun, kembali bisa mendengarkan Penguin FM Bali dari rumahnya. Emang di rumah sekarang, sok tahu. Atau ternyata mungkin masih di sekolah ya Mbok Jun. Oke, Putu Oki, semangat siang. Mbok Kaidi di Sedemen. Ada juga Rian Putra, Nasar juga sudah menyapa. Ya Gus Bawo, semangat siang. Oke, lagunya di play satu persatu. Diantriin dulu sahabat Pingin FM. Yang lain juga saya tunggu lagu favoritnya. Silakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Instagram dan Facebook juga boleh, langsung aja sapa di @pinginfmbali untuk format requestnya, nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Rumors. Informasi di Rumors dulu yuk, datang dari K-pop Demon Hunter yang memang luar biasa banget ya, masih gagah loh untuk paruh kedua 2026 ini. Dari cnnindonesia.com menunjukkan eksistensinya jelang paruh kedua tahun 2026, film yang tayang hampir setahun ya, berhasil memenangkan banyak penghargaan ya. Yaitu sekarang ini adalah namanya Golden Trailer Award 2026. Poster film animasi ya dari Netflix ini berhasil dinobatkan sebagai Best Animation and Family Poster oleh Golden Trailer Award 2026 yang diadakan di Sabah Theater Beverly Hills. Jadi piala Golden Trailer Awards ini berhasil diboyong 3 hari setelah K-pop Demon Hunter memborong juga piala American Music Awards yang diadakan pada Senin lalu. Kemudian si piala Golden Trailer ini didapat di hari Kamis lalu. Soundtrack mereka Golden juga menambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi tersebut. Lagu Golden berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year, Best Pop Song, kemudian Best Soundtrack dalam kategori Album. Ada juga piala Best Vocal Performance yang diraih oleh Jai, Reami, dan juga Audrey Nuna. Aduh, semuanya best of the best. Kita juga sudah sering banget dengerin lagunya Hendrix Golden, sahabat Tingin FM. Ini masih dari soundtrack animasi yang sama ya. Tapi kali ini dari boy band-boy bandnya nih. Yo, Saja Boys.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Bingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Bingin FM, Alex Warren, ini dia Ordinary. Tadi yang request lagunya adalah Gus Oki, kalau nggak salah berarti benar ya. Semangat siang, sahabat Bingin FM yang ngantuk. Boleh yuk, coba anda ke TikTok, saya lagi live di TikTok. Lama juga nggak live di TikTok. Coba-coba, karena karena kemarin ya males aja loh. Kok jujur? Ya seperti itu. Kadang kan ada rasa yang apa sih gitu ya. Apalagi kalau misalnya gak ada yang nonton nih. End live nanti ya. End live, oke. Yuk, boleh tonton siaran saya di live TikTok at Pingin FM Bali I. Sahabat Pingin FM, surprise aja, gak bilang-bilang ya. Coba anda follow dulu, jangan lupa TikTok kita di Pingin FM Bali I. Supaya nanti ada notif, penyiarnya live nih. Nah, bisa ditonton di sana ya. Ada Boy Arya yang menyapa saya di live TikTok. Ada YTTA yang tahu-tahu aja siapa tuh. Sudah menyapa saya. Tadi ada Gus Ade juga. Ada Gus Turaditya, terima kasih. Ada Fanny yang join juga, join live kita, oke. Siapa lagi yang mau menyapa di live TikTok sahabat Pingin FM? Boleh, yuk langsung aja. Yang belum follow, follow dulu di @PinginFMBaliI. Tapi kalau mau ke WhatsApp atau Telegram untuk request juga silahkan ya. Di 0811 393 494. Atau menyapa di Instagram dan Facebook @PinginFMBaliI. Aduh, terlalu banyak terpapar media sosial. Jadi pusing ya. Eksen di Radio Pingin FM, streaming juga masih boleh ya. Walaupun radio analog kita sudah wow, luar biasa banget. Sudah terdengar di mana-mana, senangnya hatiku. Seperti tadi ada yang kasih info, Mbak Juni ya, yang finally bisa kembali dengerin ya. Dan sekarang dia kembali ke tempat aktivitas atau masih ngadem aja nih, Mbak Jun? Lagunya tadi adalah The Script yang judulnya Man in the Arena. Sudah masuk list, akan di play ya. Di TikTok sabar dulu, anda komen-komen aja ya. Hai, Crazy Woman. Sudah menyapa juga, terima kasih. Yang sering live sekarang juga dia di TikTok loh. Memasak pun dia live, guys. Gak apa-apa sih ya, yang penting happy. Oh, ngadem dulu bentar. Oke, ntar ya Mbok Jun. Ada Amin Mimbar di Singa Raja. Lagunya adalah Papau Tei. Nanti akan di play Mbak Komang Ayu di Tanah Lot. The Rain terlatih patah hati. Ada Agus Adi juga, tadi sudah menyapa juga di TikTok ya. Bumita, semangat siang. Astrid terpukaunya ditunggu. Untuk Dewi, semangat tugas aja. Terima kasih Bumita. Ada Putu Oki juga tadi, Alex Warren. Ordinary-nya sudah ke play. Bagaimana kabar Dewi? Tentu saja sehat, bahagia, kaya raya. Kalau punya dolar, satu tuker nih kak, lumayan tambah cuan buat galungan. Gitu ya, karena tadi kan saya sempat aduh cari berita ada informasi apa nih ya. Ternyata informasinya rupiah kembali melemah ya. Ya loh, dari CNNIndonesia.com saya baca sahabat Pingin FM ya. Kalau nilai tukar rupiah berada di level 18.110 per dolar Amerika Serikat di perdagangan pada Senin pagi, melemah terus seperti kondisi fisik. Ya, mau bagaimana dong? Ini kan hal yang enggak bisa kita kendalikan, ya sudah. Seperti itulah kenyataannya ya. Oke, itu Oki. Alex Warren tadi sudah ke-play ya. Mbak ada di Sedeman 21 Guns. Gerindia tadi sudah, karena sudah menghilang di playlist saya, sudah ke-play berarti ya. Ada Wirawan juga, semangat siang Wir, lagunya sudah Fapang, menyapa. Oke, ada Nasar juga, Mbak Romi di Jimbaran, lagunya adalah Ibu Pekerja Tantri, siap, salamnya untuk Dian Kusuma aja. Ada Mbak Desmar, Mbak Panca, Mbak Titin juga, Rose, Bu Dayu Sarya. Kenapa jadi gagap sih? Budaya Sriani dan sahabat Pingin FM aja deh. Dewi semangat siaran. Panjang sih Morom ya, tumben banget anda panjang sekali salamnya. Lo kok marah? Gus Bawa semangat siang. Ada Mbak Dian juga yang menyapa. Oke, siapa nih? Ada Ari di Gunung Guntur. Hai Mbak Ari cantik di Gunung Guntur hadir Dewi. Mau Fabio yang aku berjanji. Aku cek dulu ya. Mbak aku sayang ya, ditunggu ya. Mbak Ari di Gunung Guntur, Fabio yang aku berjanji, coba cek dulu ya. Ada Mbak Titin juga, Huasa yang goodbye Dewi. Okay, akan di play di Telegram. Tadi ada Rian Putra juga yang menyapa saya. Lagunya adalah Rina Grande yang Hey That I Made You Love Me. Lagu di Penguin New Playlist sebentar lagi akan saya play. Kemana dulu nih saya ya? Ke Facebook dulu deh sebelum menyapa di TikTok. Sabar warga TikTok ya. Ditunggu. Saya sapa dulu ke Facebook. Ada Gusti Ayu Parwati, kemudian ada Pande juga menyapa saya, Dewa Ubud, Ketut Sojiana, Gede Sudiana, ada Ifasa, ada Rai. Hai, Mbok Rai hadir ya. Kemudian ada Rai Sukarti juga, Leo Wicaksono, ada Kameng Mustika, selamat siang Dedi Mahes, Madi Hendra Saputra, Ari Dinamika, Ketut Ari Sugina Dinastra, ada Sadine, Tumiom Virgo, ada Jero Gede juga menyapa, ada Nova, Wayan Berata, Bawezel, Oka Mulyarta, Tumiar Virgo. Aduh, Wongo Prasetyo ini, wah makannya banyak banget nih. Dia spill makan siangnya nih, sahabat Pingin FM. Kok jadi lapar. Ada Bobo juga sudah menyapa, terima kasih yang sudah meramaikan Facebook. Saya coba deh Bang Ipul. Halo Bang Ipul, apa kabar? Dari dulu penasaran, pengen ikut siaran, boleh nggak? Boleh main aja dulu ke sini ya Bang Ipul ya. Terus adalah, sebentar, gimana sih caranya baca nih, tunggu ya. Ayo, sebentar, adalah saya cek lagi nih di ada Bastik Forever. Halo Bastik, selamat siang juga. Ini radio yang sebelahnya BNI ya, betul, radio Pingin FM Bang Ipul. Adalah Crazy Woman itu menyapa Mbak Romi. Oke. Sebentar, siapa ini? Keselak apa kamu? Terima kasih yang sudah meramaikan Nini. Ih, Nini serem, ih. Siang Dewi, salam kenal dari Gunung Guntur, Padang Sambian. Oke, selamat siang, salam kenal juga ya. Siapa lagi yang menyapa di atas nih? Adalah, oke. Iya, iya. Nah, sudah mau nyanyi aja sebentar ya. Sudah mau nyanyi nih, sahabat Pingin FM, ya sudah. Nanti saya kembali lagi. Tapi di TikTok masih on terus dong. Makanya stay tune dan Anda boleh ke live TikTok aja yuk. Di @pingunfmbalii. Yang mau request salam-salamnya boleh disilahkan. Saya tunggu sampai nanti di jam 3:30 sore.
1: Fresh single on Pingun FM.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Petal, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, The Script. Ini dia Man in the Arena untuk yang request Juni nanti. Oke. Juni nanti semangat siangnya buat Jun ya. Sudah di play lagu favoritnya Budio, semangat siang juga. Jawarannya dong Dewi Charlie Put, siap. Ada juga tadi Gus Bawa, terima kasih. Lagunya sudah di play memang ya. Ada Nini Zerem juga di Gunung Hadir Dewi. Lagunya adalah Pilot, gak ada di list kita. Nini Zerem mohon maaf, boleh diganti sama lagu lain. Kemudian yang belum saya sapa, aduh, kenapa Fit and Head langsung sebentar ya, sabar dulu. Ini gara-gara tutupinan live TikTok ya, sahabat Pingin FM. Tapi saya sudah end live. Cukup 20 menit aja ya, jangan terlalu lama, nanti ngebosenin, oke? Okay? Untuk kalian yang belum bosen, dengerin lagu favorit belum dong? Makanya kasih tahu aja ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Terlihat awet muda, belum tentu dalam tubuhnya juga awet muda. Kalau misalnya kita ada istilah orang bilang, ya awet muda banget, pasti langsung kita kebayang, oh kulitnya ini masih mulus, wajahnya kencang, gak ada keriputan flek apalagi gitu ya. Padahal ternyata proses penuaan juga berlangsung di dalam tubuh kita. Mulai dari otot, jantung, metabolisme, sampai dengan fungsi otak, sahabat Pingin FM. Dari CNNIndonesia.com, secara ilmiah penuaan ini memang tidak bisa kita hentikan sepenuhnya. Tapi sejumlah riset menunjukkan ada kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan penuaan biologis yang lebih lambat, fungsi tubuh yang tetap terjaga, dan masa hidup sehat yang lebih panjang. Nah, seperti apa dong kita yang mau punya yang gak cuman awet muda dari luarnya aja, tapi dalamnya juga, di dalam tubuh kita, organ-organ tubuh yang lain gitu ya. Dengan cara rutin bergerak, hindari terlalu lama duduk. Aduh, kalau nonton Dracinnya berepisode-episode ya gimana dong ya. Jadi aktif bergerak yuk, ini menjadi salah satu faktor terkuat dalam penuaan yang sehat. Ada studi terhadap lebih dari 45 ribu wanita menunjukkan kalau aktivitas fisik, baik itu intensitas ringan, sedang maupun tinggi, berkaitan dengan peluang lebih besar mencapai penuaan yang sehat. Tua sih pasti ya, cuman menua harus dengan sehat dong. Nah, sebaliknya kebiasaan duduk terlalu lama justru memperburuk kondisi kesehatan kita. Jangan lupa tidur yang cukup dan teratur. Tidur sering dianggap hal sepele ya, padahal perannya besar banget dalam proses penuaan ini, sahabat Pingin FM. Kualitas dan durasi tidur menjadi salah satu penentu penuaan yang sehat. Begitu, karena dalam ada penelitian di The Lancet Healthy menunjukkan kalau adanya hubungan antara tidur, aktivitas fisik, dan fungsi kognitif saat menua. Tidur yang cukup akan membantu proses regenerasi tubuh sekaligus menjaga fungsi otak kita tetap sehat. Pola makan sehatnya, jangan lupa antiinflamasinya juga. Apa yang kita makan sehari-hari mempengaruhi juga proses penuaan ya. Pola makan antiinflamasi yang kaya sayur, buah, nutrisi yang seimbang dikaitkan dengan perlambatan penuaan serta penurunan risiko kematian. Nutrisi juga menjadi faktor penting ya dalam mencegah penurunan fungsi tubuh kita. Walaupun terlihat awet muda di luarnya, tapi belum tentu dalamnya juga sama. Harus dua-duanya ya. Beauty inside outside. Awet muda luar dan dalam, sahabat Pingin FM. Sambil dengerin lagu, wah ini kalau terlatih patah hati, ya sudahlah. Seperti katanya The Rain di lagu yang sudah di request. Yang lainnya mohon bersabar, antrian masih cukup panjang. Di play satu persatu, stay tune sampai di jam 4 sore di Happy Summer.

Andri Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

yang terus berkarya, terus berkembang, sahabat Dingin FM. Huasa, good goodbye. Saya play untuk Crazy Woman alias Mbak Titin yang katanya gak suka sama Dracin. Ah masa sih, coba kamu tonton Pursuit of Jade. Tetap diracunin ya Mbak Titin. Saya tinggal kelar satu episode lagi, total 40 episode kan. Satu episode lagi sebenarnya kemarin kelar sama Dingin FM. Cuman aduh gak mau berpisah sama bangsawan Wuan. Nanti dulu deh, satu episode terakhir belakangan aja. Segitunya ya. Ya seperti itulah kalau emang sudah suka ya. Yang suka lagu ini ada Botin sudah di play. Yang suka lagu lainnya mungkin boleh kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Karena antrian playlistnya ini ada 1, 2, 3, 4 lagu lagi. Ada Astrid Terpukau, kemudian Selina Grace Andi Rianto yang Sumpah Mati, ada juga Monita Tahalia Memulai Kembali, The Course Runaway yang kebetulan direquest sama Mbak Tian. Semangat siang jelang sore Mbak Tian di jam 3 baru menyapa, apa kabarnya? Semoga lancar aja segala sesuatu yang dikerjakan di Senin ini ya. Lagunya ditunggu. Semuanya tadi sudah saya sapa di WhatsApp ya. Lagunya juga sudah di play. Ada Nini Zeren yang belum diganti lagunya. Pilot yang sepanjang hidupku gak ada di list kita. Boleh diganti sama lagu lain ya. Katanya salamnya buat anak tersayang, ada Gede Kanca, semangat kerjanya. Budio juga tadi menyapa, lagunya adalah Charlie Putnya ditunggu. Kemudian tadi ada Ari, lagunya Fabio, Aku Berjanji, sudah saya play tadi ya. Mbak Komang Ayu juga sudah, lagunya Agus Ade ditunggu. Semua sudah saya sapa, sahabat Tingin FM ya. Di Telegram sebentar. Ada Lia, hai Lia, semangat siang jelang sore. Describe dong The Man Who Can Be Moved. Ini juga lagu lama yang kembali viral sahabat Bingin FM. Oke, nanti akan di play. Rian Putra juga tadi lagunya Rina Grande sudah saya play. Kemudian siapa lagi ya, coba ke Facebook dulu. Siapa tuh ada yang terbaru yang belum saya sapa ya. Iya benar, ada Widyana, Aji Widyana dari Bedugul hadir Dewi. Ada Amir Udin juga, Toje, semangat siang jelang sore. Ada Sagita Indra Kumara, kemudian Wayan Sukerti, ada Warsa Kolik juga, Dua Putri, ada Pande, Ari Dinamika, Wayan Berata, ada juga Kameng Mustika. Sudah, yang lainnya tadi semua sudah saya sapa ya, salam-salamnya. Kalau ada yang baru stay tune di jam 3 ini sahabat Tingin FM dan mau di play lagu favoritnya, disegerakan aja ya, supaya nanti antriannya gak terlalu lama menunggu. Request saya buka sampai di jam 3:30 saja. Bu Mita masih stay tune ya. Mohon maaf agak kelamaan, lagu Indonesia yang ngantri nih. Astrid, kita dengarkan lagu lamanya di tahun 2013. Ini dia, Terpukau.

0: Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean

0: de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pendengar Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Dewi Rakata masih temani untuk Coffee Hour Sahabat Pingin FM di Senin tanggal 8 Juni 2026 ya. Sampai di jam 4, Lucas, Sensitive, Lauren, Jordan Show. Saya play untuk Anda yang masih sibuk. Masih sibuk banget ya di hari Senin, gak apa-apa, silakan aja. Semangat bersibuk-sibuk, buat saya sibuk juga dengan memutarkan lagu favorit Anda ya. Yang masih antri lagunya adalah Zekira yang Zoo. Shakira tadi dari gue sama siapa ya? Sebentar. Selamat sore, ada Nitri yang sudah menyapa saya. Requestnya maksudnya Shakira Zootopia Zoo ya. Salamnya katanya untuk suami dan juga anak pertama Khan yang lagi perjalanan ke Karangasem sambil dengerin Penguin FM Bali. Hai Khan. Halo juga papanya Khan. Semoga perjalanan lancar ya. Sampai jumpa kembali nanti malam katanya di rumah. Oke, dan ingat kakak PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Ya masih usia-usia sekolah, usia berapa sih kalau kayaknya ini masih SD ya Mbak, karena masih ikutan Kumon sama anakku juga dulu di situ. Iya. Oke, 10 tahun. Ya kan? SD 10 tahun kan? Wah, sebentar lagi beranjak remaja dan dewasa. Karena anak-anak memang cepat sekali ya perkembangan dan pertumbuhan mereka, Sahabat Pingin FM, termasuk emosi mereka juga ya.
1: Family time. Family time.
0: Siapa yang punya anak remaja, yo? Saya. Nah, pernah nggak Sahabat Pingin FM melihat anak remaja kita kok doyannya di kamar ya? Setelah kita lihat kamarnya berantakan, kemudian bangun pagi juga tetap dibangunin ya? Atau mungkin mereka mendadak menjawab dengan nada tinggi saat ditanya, ini baru kemarin kejadian nih. Tanya santai aja, waduh kok agak meninggi, terus bagaimana, gak mungkin kita ngegas juga ya. Nah sebagai orang tua, reaksi pertama kita ya seringkali kita merasa kesel, pasti kita langsung kasih label ke anak ya, ke remaja kita, anak males lah, atau pemberontak dan lain sebagainya. Tapi coba yuk sejenak, ini saya baca di TikTok sama Tungin FM, dapat tulisan dari L_Diary yang kita simak, dan saya sudah baca dan ini cukup menarik untuk kita jadikan apa ya, bahan renungan juga, introspeksi diri sebagai orang tua ya. Nah coba kita cek dulu deh apa sih yang sebenarnya terjadi pada remaja-remaja kita, apa yang tampak di permukaan sebagai perilaku negatif dalam tulisan ini seringkali merupakan sinyal distress ya. Stres pada anak remaja yang ada di diri mereka. Di balik pintu kamarnya yang sering tertutup, ada badai emosi yang sedang mereka perjuangkan sendiri tanpa tahu bagaimana cara menyampaikannya, mungkin ke kita orang tuanya. Nah kita sebagai orang tua tentu saja harus mengetahui sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh remaja kita. Nah para remaja ini Sahabat Pingin FM bisa jadi sedang mencari jati diri. Identitas remaja berada di fase transisi yang mungkin membingungkan buat mereka ya, karena mereka kan bukan lagi anak-anak tapi belum juga menjadi orang dewasa. Mereka sedang berjuang juga mungkin menjawab pertanyaan besar dalam hidup mereka, siapa sih saya sebenarnya? Nah, proses pencarian ini seringkali membuat mereka terlihat menarik diri atau mempertanyakan aturan di rumah yang sering disalahartikan sebagai pembangkangan ya. Kemudian mereka juga punya tekanan akademik dan kecemasan masa depan, ekspektasi nilai yang tinggi, tumpukan tugas dari sekolah, ketakutan akan kegagalan di masa depan. Ini juga merupakan beban berat loh bagi para remaja yang mereka pikul setiap harinya. Jadi ketika anak terlihat malas dalam tanda kutip atau menunda-nunda tugasnya, itu seringkali bukan karena mereka gak peduli, melainkan mereka merasa kewalahan ya, dan takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka juga punya perasaan sedih ya, kelelahan mental juga. Jadi dunia remaja ini, apalagi zaman sekarang media sosial, ketika kesehatan mental mereka terkuras, mereka akan mengalami kelelahan ekstrim juga ya, Sahabat Pingin FM. Kamar yang berantakan atau mungkin tubuh yang istilahnya agak susah beranjak dari tempat tidur. Ini adalah tanda mereka lagi kelelahan mental atau punya perasaan yang sedih yang mendalam yang tidak yang gak bisa mereka utarakan ke kita sebagai orang tuanya. Mereka juga punya kecemasan dalam pergaulan ya, kemudian tuntutan dan harapan yang tinggi. Nah, untuk itu coba ya, dari kita nih orang tua, mari kita ubah dulu ya. Mengubah validasi, bukan menghakimi anak. Jadi satu hal yang paling dibutuhkan para remaja dari orang tuanya adalah rasa aman, ruang untuk aman, safe space, sebelum kita menghakimi mereka atau memarahi mereka karena kamarnya berantakan lah, atau disuruh tapi gak mau gitu ya. Coba-coba kita ubah pendekatan kita yuk. Kita dengarkan dulu mereka tanpa memotong, biarkan dulu mereka bercerita sahabat Pingin FM tanpa langsung diceramahi atau dibanding-bandingkan dengan masa muda kita. Ya beda zaman ya. Kemudian validasi juga perasaan anak remaja kita ini. Kalimat sederhana, mungkin kita tanyakan dulu ya, lagi capek atau bagaimana, jangan disuruh-suruh terus. Dan tawarkan bantuan, ayo tawarkan bantuan, bukan sekedar hanya bisa menuntut aja. Tanyakan apa yang bisa kita bantu supaya mereka bisa merasa lebih ringan bebannya. Seperti itu, ya emang berproses ya sahabat Pingin FM. Yang paling penting juga adalah komunikasi dua arah. Dan kalau memang nada mereka meninggi, kitanya yang menurunkan ego dulu. Coba saling mengerti, saling memahami. Mungkin seperti itu ya. Semoga bisa membantu, semoga bisa menjawab, kenapa anak remaja saya kok gak nurut seperti dulu, kok sekarang ini wah lagi pengennya mereka sendiri aja, pengennya mau diutamakan gitu ya sahabat Twin FM. Ternyata mereka juga punya keresahan-keresahannya sendiri. Semangat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pingin FM. Location unknown, ini dia horn. Saya tadi langsung di lagu awal itu describe the man who can't be moved. Oke, langsung menggalau sore ini ya. Hai Nitri yang sudah menyapa, salamnya belum disampaikan loh. Untuk tadi yang request itu adalah lupa nyalamin anakku di rumah Dewi Karin yang request lagunya lagi santai di rumah gitu ya. Bagaimana kerjanya sudah bobok sore nih? Baru dibaca sama Dewi ya, karena sudah hampir di jam 4. Ada Kum-Kum juga sudah menyapa, terima kasih Kum. Semangat aktivitasnya aja di Senin ini, sahabat Pingin FM juga. Silahkan lanjut untuk request sampai di jam 12 malam, boleh ya. Kasih tahu lagu favorit Anda. Besok kita ketemu lagi, Dewi Regata pamit. Terima kasih sudah meramaikan Office Hours di Senin 8 Juni 2026. Semangat kerjanya, Dewi Regata pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Mingguan FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Hey, kita berdua, BS hadir lagi.
1: Iya nih, back ya, kembali lagi.
0: Yoi, sampai jam berapa, Sel?
1: Sampai jam 8 malam dong.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: terus berkembang.
1: Yes, hari Senin yang super duper hektik ya.
2: Iya nih katanya.
1: Katanya, kataku ya. Buat aku.
2: Kak Betty kebetulan hektik ya kayaknya.
1: Iya, disyukuri saja ya. Makin hektik makin banyak rezeki yang datang.
2: Wow, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Sally Juni. Juga. Oh iya, Juni.
2: Juni, J-nya apa?
1: J-nya adalah...
2: Jangan skip MC dong.
1: Jangan skip rezeki ya, Sally. Ya. Betul. Sally juga hari ini luar biasa loh memakai outfit warna kesukaanku.
2: Wow,
1: hijau.
2: Hijau.
1: Makanya langsung suka. Mencuri perhatianku. Ih, cantik sekali teman siaranku.
2: Oh, makasih.
1: Kayaknya cewek lagi, Sel.
2: Waduh.
1: Cewek ya?
2: Waduh, apa ya, Kak ya?
1: Udah tahu belum?
2: Udah sih.
1: Cewek.
2: Bukan.
1: Oh, cowok.
2: Alhamdulillah
1: ya.
2: Oh, semoga benar.
1: Ya. Kita lihat saja 3 bulan lagi nanti kabar bahagia dari Sally ya, sahabat Wingin FM. Kita tumpengan, guys.
2: Ih, penasaran pasti sahabat Wingin FM.
1: Iya dong. Mm-mm. Jarang-jarang soalnya dia update story, guys.
2: Iya, tapi kalau misalnya ketemu sama aku pasti tahu, oh, kabar baiknya itu ini.
1: Oh iya. Kayaknya. Betul.
2: Soalnya sudah kelihatan.
1: Kelihatan banget sih. Boleh kok ditebak-tebak aja.
2: Iya, sahabat Wingin FM.
1: Apa kabar bahagia dari Sally itu mini foodnya ya?
2: Bukan. Itu kalau misalnya aku bikin ini Kak, bikin sesuatu yang entah itu
1: eye-catching
2: di story gitu.
1: Soon sepertinya nih.
2: Aduh, ditunggu aja lah ya.
1: Di atas motor, juragan penyewaan motor guys.
2: Anu, amin aja.
1: Dikasih konsep loh kamu itu gratis. Iya kan? Saya jalan bro, jalan atas motor aja.
2: Aduh, gimana?
1: Tidak. Ya sudah yuk, sekarang kita mau ngajak Anda ikutan mini vote dulu. Tentang story Instagram sahabat Tungin FM ya. Atau story WhatsApp. Atau dimanapun itu di sosial media ya kan. Kalau Anda ngelihat story yang menarik, Anda tuh biasanya apa sih Anda lakukan?
2: Kalau misalnya Kak Betty apa deh?
1: Kalau aku tergantung dulu nih. Kalau misalnya itu adalah lagi pengen ngobrol nih aku biasanya ini langsung reply.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kalau yang topiknya menarik ya?
1: Iya, kayak ada nih bisa dipakai ngobrol itu pengen deket gitu. Kebetulan gitu ya. Masih penasaran gitu, menuntaskan rasa penasaran itu pakai wah kode nih. Waduh. Ini saatnya aku balas gitu. Tapi aku sih lebih sering tap love.
2: Oh gitu aja ya. Iya, Kak Betty sering nih tap love ke aku.
1: Oh iya dong, itu kan suatu bentuk apresiasi.
2: Oh, terima kasih.
1: Sama-sama. Aku suka soalnya konten-konten kekeluargaan tuh aku suka. Oh, anak-anak kecil aku suka.
2: Iya lagi. Emang kayak gitu kali ya kalau udah jadi mama ya Kak ya?
1: Dari dulu sih. Iya, emang suka anak kecil aku.
2: Oh gitu. Iya sih untungnya ya. Kadang ada loh yang gak suka anak kecil Kak.
1: Beran.
2: Itu memang. Gimana ya kalau punya anak tuh? Anaknya dimarahin terus kayaknya.
1: Biarkanlah urusan dia Sel, kita jangan begitu ya. Iya. Kalau kamu deh Sel.
2: Kalau aku tergantung sih ya. Nah, kalau misalnya tentang quotes kan? Gitu, quotes yang menyentil.
1: Asik. Kenapa sih
2: yang
1: harus
2: relate?
1: Menyentuh gitu dong. Iya. Jangan menyentil. Dosa. Yang
2: yang relate gitu ya Kak ya. Itu biasanya aku screenshot.
1: Oh, screenshot.
2: Iya, abis itu nanti ketag suami.
1: Oh. Kirim langsung. Nih, baca.
2: Iya, baca nih.
1: Baca
2: nih,
1: rasa gini loh lakukan. Gitu
2: bener ya kan?
1: Oh, screenshot.
2: Iya.
1: Hati-hati loh sekarang screenshot dapat notif ya di screenshot.
2: Oh iya lagi. Iya ya kayak.
1: Gak berani aku lagi.
2: Aduh, kayak di Snapchat dong jadinya.
1: Iya Snapchat ya.
2: Iya dulu kayak gitu.
1: Iya ampun Kak. Masa sih gak pernah. Iya terlalu banyak aplikasi pada masa itu Sel. Like terlalu banyak. Pat lah apa. Dulu Snapchat
2: lagi.
1: Banyak kan.
2: Iya bener kira, lagi.
1: Ya sudah aku gak tahu apa itu Snapchat.
2: Iya tapi kayaknya banyak yang gak tahu kayak pet gitu-gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Nanti kita jadi mini food.
2: Oh boleh ya.
1: Oke okay, Anda dulu sahabat Wingin FM. Kasih tahu kita. Kalau Anda melihat story orang yang menarik.
2: Apakah langsung replay atau cukup kasih emoji atau like aja kayak Kak Betty atau di screenshot.
1: Nah, nih, kayak Sally nih karena... buat inspirasi suaminya.
2: Kasih tahu buat dia. Ya. Buat nyindir ya.
1: Atau cuma kasih lihat diam-diam aja kayak okay. Udah gitu aja. Dalam kasih hati saja.
2: Yes. Kasih tahu kita lewat DM Instagram juga bisa atau lewat WhatsApp di 0811 393 494 ya.
1: Okay, kita tunggu yuk, ramaikan intermezzonya. Relax on me, speed it up slowly. Get your heart pumping, I'll make you sweat. Physical, focus, body weight, hold it.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Krisis iklim, Menteri LH soroti hubungan manusia dengan alam. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologi sebagai langkah untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam. Hal itu diserukan Jumhur dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya membangun budaya peduli dan bertanggung jawab masyarakat atas kondisi lingkungan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YK, terduga kuat pemasok senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua Pegunungan. YK dibekuk tanpa perlawanan di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur setelah aparat mengendus keberadaannya di lokasi tersebut.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sally Maria dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Yuk sahabat Tunin FM yang selama ini cuma lihat dari jauh terus sudah lupa banget kapan ya terakhir kali benar-benar masuk dan menikmati GWK dari dekat. Atau buat yang belum pernah sekalipun ke GWK, ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Murah banget ya kan. Terus juga GWK itu bukan cuma patung ya yang bisa dilihat aja, tapi begitu masuk nih dalamnya luas banget, udah gitu terbuka, nyaman dan banyak spot menarik pastinya yang gak pernah ditemuin dan dibayangin sebelumnya deh. Pokoknya sahabat Pengin FM, tempat yang pas banget ya buat quality time bareng sama keluarga. Anak-anak di sana bisa main sepuasnya, terus orang tua bisa nge-chill santai sambil nikmati view Bali dari ketinggian loh.
0: Dan sekarang nih Anda ternyata bisa loh naik sampai lantai 9 dan 23 di patung Garuda Wisnu Kencananya. Jadi patung itu bukan cuma pajangan doang, Sel. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau pengen makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Cus, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang ya, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: 5 hari lagi loh, yuk ajak keluarga atau teman, habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali, sekali lagi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: jangan dong menunggu giliran supaya nanti sakit pinggangnya bergiliran juga.
1: Jangan.
0: Mending kalau emang rasa-rasanya kasur Anda sudah gak nyaman lagi, ganti dong pakai kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Pilihannya ya cuma Royal Foam, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Bersih banget pokoknya ya, iya gak perlu khawatir. Terus juga kasur busa Royal Foam ini udah bergaransi sampai dengan seumur hidup loh. Sobat Pengen FM, lama banget ini, gak ada batas waktu ya kan?
0: Iya lagi.
1: Iya, jadi gak usah bingung lagi. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam aja.
0: Royal Foam sudah jadi merek kasur busa terbaik loh di Indonesia. Selama 8 tahun berturut-turut, Royal Foam ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: dari Anima ada juga Lisa Bad Angel.
1: Ih, baru untuk... ya kak ini ya?
0: Ih, baru beberapa bulan ya. Penampilannya juga keren banget tuh. Aku gak nonton live sih, cuma lihat story-story orang aja.
1: Iya, ya keren kan? Banget. Emang Mbak Lisa tuh selalu badass.
0: Mbak Lilis. Emang panutan kita ya. Gus Bawo yang sudah request lagu ini. Katanya Renon hadir cuaca cerah, jernih banget Penguin FM. Iya dong, sudah naik pemancar kita yang langsing itu di atas ya. Makin slim loh pemancar kita.
1: Tapi emang bener loh kak.
0: Perhatiin gak daripada yang sebelumnya?
1: Iya sih. Terus juga emang kemarin kan aku habis dari mana ya kak ya?
0: Ini Sally jalan-jalan terus guys.
1: Ke Kuta kan. Ke Kuta itu tuh men jernih banget di sana loh.
0: Iya biasanya.
1: Sebelumnya itu enggak.
0: Kalau ke utara yang kemarin-kemarin agak jernih gitu. Kalau ke selatan emang sekarang sudah jernih lagi guys. Ayo dengarkan kita.
1: Makanya.
0: Kalau Gus Bawo lihat story menarik biasanya tak screenshot buat cari inspirasi atau ide cemerlang. Takut di screenshot sama Gus Bawo loh.
1: Ini nanti kayak siapa kak yang suka nge-screen?
0: Gus tuh. Oh iya. Nanti dapat notif loh kita sekarang.
1: Tapi gak apa-apa, itu kan menginspirasi mungkin ya, makanya di screenshot.
0: Iya, semoga aja.
1: Kayak Kak Gus bawa ini di screenshot ya.
0: Kak Gus. Cetar. Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada Mbak Ram Jimbaran. Selamat sore Betty, Sally, kesayangan Mbak Rami Jimbaran. Request Tantri Pekerja ya. Salamnya buat sahabat Penguin FM aja. Betty, Sally, kesayangan, semangat siaran. Terima kasih.
0: Oke, pasti lagi typing mini food ya. Ada Ji Kurawarasuta, tumben nongol Ji. Lagunya For Revenge, penunggu giliran. Sudah barusan di play ya.
1: Oke.
0: Satu lagi Sel.
1: Oh ada Kak Gus tuh nih. Request lagu Tak Ada Yang Sebanding Denganmu, Dave Koz.
0: Dewa 19.
1: Baiklah Dewa 19.
0: Jangan diputer-puter Gus tuh. Pusing kita nyarinya nanti ya.
1: Benul.
0: Tapi yang lain nanti kita baca lagi, sabar. Kita ingetin mini vote lagi Sel. Apa
1: iya. Mini vote-nya? Kalau misalnya lihat sesuatu yang menarik di story ini, apakah Anda langsung nge-replay nih sahabat Penguin FM? Atau di tap-tap love aja kayak Kak Betty atau di screenshot.
0: Iya, atau dilihat diam-diam aja.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Kita kasih tahu kita ya.
0: Yoi.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Wuncak-wuncak di sana. Bukan cicak loh dia. Aku bilang wuncak-wuncak di sana. Kalau di dinding beda ya.
1: Waduh, itu lagu anakku.
0: Sama anakku juga.
1: Iya loh.
0: Iya.
1: Emang ear catching banget.
0: Betul.
1: Untuk hari ini menurut Wuwun Underground ini cuacanya partly cloudy. Derajatnya 30 tapi kayak 36 derajat.
0: Oh, derajatmu tinggi, Wun.
1: Pantes Kak, dari tadi aku bilang gerah ya.
0: Betul.
1: Ih, gerah banget lagi.
0: Emang derajat kita lagi tinggi soalnya, Sel.
1: Bawaannya pengen marah-marah aja kalau panas.
0: Ya Allah Tuhan. Takut aku. Udah aku ke sebelah aja abis ini.
1: Jangan
0: nanti aku
1: dong.
0: Diomelin Mas Heli guys.
1: Terus kemungkinan hujan 22% aja. Kecepatan angin 15 sampai dengan 30 km per jam.
0: Sudah gitu aja.
1: Iya gitu
0: ya, aja. Ya sudah singkirkan Wuwun segera ya.
1: Oke Wun, kita gak butuh lagi.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo?
4: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
3: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
4: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
3: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
4: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
3: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
5: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Uno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station. Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Rafael Lanay, resmi merilis single terbarunya, Handle, pada 28 Mei 2026. Single bernuansa rock ini diproduksi oleh Dahi dan juga dirilis berbarengan dengan sebuah music video di tanggal yang sama. Handle akan menjadi bagian dari album ketiga Rafael Lanay berjudul Blue Island. Album ini rencananya akan dibagikan pada 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records. 103.6, your sweet music station, Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: crowded.
1: Aduh, hektik banget Kak Betty dari tadi kayaknya.
0: Ya loh, ngos-ngosan aku memang sampai sel.
1: Bolak-balik ya,
0: udah
1: antara ruang sebelah.
0: Setrikaan.
1: Waduh. Sampai aku minta air loh, beli wayan minta air ya, lupa bawa air.
0: Oh iya, biasanya ada air di sini ya, Kak?
1: Iya, itu kan untuk
0: oh iya, tamu, untuk narasumber Zoom-nya.
1: Ingat kita bukan tamu ya. Oh, iya. Kita minumnya dari galon.
0: Oh iya lagi.
1: Kucurkan dari galon.
0: Tapi galonnya udah mau habis tuh tadi baru.
1: Di sebelah dong ambil lagi. Iya. Tenang, kita punya dua galon.
0: Baiklah. Ha. Mari kita intip siapa yang sudah
1: request. Sebelum diintip kasih tahu dulu mini food-nya apa.
0: Buru-buru amat nih.
1: Mau kemana, Bu?
0: Mau makan.
1: Besok check-up-nya, Bu. Cekap kekayaan ya guys.
0: Woi. Buat sahabat Pingin FM, kalau misalnya Anda lagi lihat story yang kelihatannya tuh menarik banget gitu ya. Itu biasanya apakah langsung di replay? Atau di tap-tap love kayak Kak Betty?
1: Asik tap-tap love. Kadang soal di tap-tap love tuh orangnya gak ini loh kayak gak peka gitu. Kira-kira yang terpaksa udah reply aja pada akhirnya kan.
0: Biar bisa ngobrol.
1: Iya itu. Atau?
0: Atau di screenshot kayak saya nih sahabat Pingin FM. Atau dilihat aja diem-diem gitu.
1: Iya, dikagumi dalam hati. Silahkan
0: kirim. Kasih tau kita di WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Bisa aja lewat DM Instagram aja cerita-cerita di sana ya. Di Pingin FM Bali.
1: Oke. Tadi sampai mana ya Mbak Iga Pancaneki ya?
0: Enggak, Gustu.
1: Gustu belum ya?
0: Gustu udah.
1: Gustu udah. Mbak Iga yang belum sekarang. Lagunya Januari Debaku Cekar dan Annette. Katanya kalau Mbak Panca ini, kalau menurut dia story itu menarik, dikasih love. Kalau kenal kadang komen juga gitu. Oh jadi kita gak kenal Mbak ya selama ini ya. Mbak Panca gak pernah komen. Kalau nge-love cukup sering dia nge-love. Tapi kalau aku bikin status-status yang menyentuh hati gitu ya, dia nge-love gitu.
0: Oh berarti kayak Kak Betty nih ya.
1: Asik.
0: Iya kan.
1: Terus nge-love.
0: Terus ada Bumita.
1: Apa kabar Bumita, akhirnya datang lagi loh setelah pemancar kita naik ya.
0: Oh iya.
1: Syukurlah.
0: Sempet gak nongol nih Bumitanya.
1: Gak nongol, gak denger streaming dia.
0: Halo Betty dan Sally, selamat sore Bumita.
1: Halo,
0: dari
1: Bumita.
0: Warung Umazana Baha Mengwi, stay tune. Request lagunya Krispati, Demi Cinta. Salamnya buat kalian berdua aja, selamat tugas sukses mewali.
1: Semua pada request lagu lama, lagu Indonesia. Aku yang bingung ini tadi mixingnya biar gak merendeng tiga lagu ya.
0: Karena ngantri banget nih pas.
1: Betul sekali ya.
0: Kemarin kalau yang requestnya baru-baru semua.
1: Iya, emang gitu sih kecenderungan biasanya hari Senin tuh lagu-lagunya baru-baru, Sel. Udah agak ke weekend baru lagu-lagu lama. Apakah karena penyiarnya suaranya so oldies ini atau bagaimana?
0: Agak gimana gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita sudah berusaha sangat muda loh ini.
0: Apakah terdengar seperti itu?
1: Mama-mama muda maksudnya.
0: Mahmud.
1: Iya dong.
0: Oh ini Bumita lagi ngopi nih di sawah.
1: Itu dia yang punya, Sel. Iya, jadi kalau kamu pas ke Mengwi boleh mampir nanti ke warungnya Bumita ya.
0: Oh boleh, menarik nih kayaknya.
1: Asik.
0: Ih, ngeliat sawah gitu ya kan.
1: Nanti Sally motoran ke sana Bu ya. Jangan lupa disewa motornya, oke?
0: Boleh, jangan lupa di aku.
1: Sekalian. Ada Bli Adi Hendrawan, lagunya Tunggu Aku di Jakarta, Shalon 7. Ada kakak Betty sama kakak Sally. Kalau Bli Adi tuh sukanya lihat diem-diem aja. Iya, dia rajin nge-view story emang.
0: Silent ini ya, silent reader, silent viewer.
1: Betul sekali, cider dia. Iya kan, ini kan sebutannya cider dulu kan.
0: Ih, jaman-jaman tahun kapan
1: tahun itu? Kapan tuh?
0: Iya kan?
1: Sebelum pandemi, jangan cider aja dong.
0: Makanya, gitu. Ngomong dong makanya.
1: Iya, komen kek.
0: Terus ada Budayu Jegek, request Clean Bandit, Everything About You. How Operated Sexy Baby Face Babyku. Have a nice day, ikutan mini vote, kasih like aja.
1: Itu Beautiful Sally.
0: Oh ya, Beautiful Sally, terima kasih. Ikutan mini vote, kasih like aja sih.
1: Budayu kadang suka komen. Tapi komen di tempat anakku biasanya. IG anakku.
0: Oh tahu IG anaknya Kak Betty?
1: Tahu, kan mamanya yang pegang. Anakku yang cowok.
0: Oh kirain yang cewek.
1: Enggak, itu private itu. Ya sudah bisa urus sendiri ya kan.
0: Sudah remaja ya.
1: Tidak ada postingan apa-apa, Sel. Tapi suka nge-view. Anak-anak zaman sekarang itu. Iya lagi. Tunggu anakmu
0: gede adik. Sosok misterius gitu loh kan.
1: Ember. Tapi kerjanya gitu. Nge-view, nge-retweet, nge-love gitu aja.
0: Iya loh, emang jadi penasaran gitu kan sama anak zaman sekarang.
1: Dia kenapa? Nova. Entahlah. Biar misterius emang bener.
0: Makanya.
1: Katanya. Tadi sampai mana ya?
0: Budayu.
1: Sudah. Kok lompat Budayu ke atas? Berarti Gus Bawo udah ya? Udah.
0: Gus Bawo udah.
1: Bayu.
0: Oka Sukmani belum.
1: Oh iya belum. Sukma benar. Oh Budayu di bawah kursorku yang lompat sel. Nakal ya. Sukma lagunya ganti alama katanya. Hmm. Kalau Sukma ini dia suka tap love dan juga lihat diam-diam. Itu gak diam-diam namanya Sukma kalau tap love. Udah di notice kamu. Kamu ngelihat pun di notice sebenarnya ya kan?
0: Iya. Hmm. Iya, karena kan kita kadang kalau misalnya bikin story kita suka lihat views-nya sih.
2: Iya, sama ya.
0: Iya lagi.
2: Terus gak ngonjerit sendiri.
0: Iya lagi. Terus zaman dulu sebelum nikah tuh kayak, oh ternyata si dia tuh lihat gitu ya kan.
1: Sebelum nikah yakin. Sekarang nikah. Biasanya suka ke bawah.
0: Jangan gitu kan.
1: Oh iya deh.
0: Apa dia denger?
1: Ya udah gak apa-apa kan cuma lihat doang ya kan.
0: Berteman iya.
1: Dengan siapa saja
0: iya,
1: kok.
0: Iya benar, jangan pilih-pilih.
1: Jangan lupa ngemil kan. Sudah Sukma udah ngemil aku di sebelah.
0: Iya.
1: Sally juga udah dia jajan ngemil. Bali, aku iya. Japota. Sama-sama J. Dia siapa lagi ya? Bayu.
0: Oh iya Kak Bayu.
1: Geisha kamu yang pertama gak ada. Jadi kita ganti jika cinta dia.
0: Baiklah. Dan Mbak Tian. Mm-hmm. Selamat sore Betty dan Sally. Request Noah wanitaku. Selamat siaran untuk kalian.
1: Oke. Okay. Terus ada Bundo Titin. Apa nih? Sore Betty, Sally maaf ya. Aku raya gak begitu sering kepo lihat story orang. Jadi kanggo mood aja. Mau lihat story siapa itu. Kalau memang pengen lihat sehari dua hari. Belum tentu aku lihat story orang. Enggak apa-apa kali Mbok Tin.
0: Ya,
1: santai aja. Enggak kamu lihat juga enggak apa-apa kita mah.
0: Karena Mbok Titin ini kayaknya sibuk banget ya.
1: Ya.
0: Sibuk masak aku lihat
1: kayaknya. Bukan, sibuk dengan moodnya sendiri sel. Itu yang benar ya.
0: Emang dia selalu dikendalikan dengan mood ya.
1: Betul. Mood yang mengendalikan dia ya.
0: Makanya bukan Mbok Titin yang mengendalikan mood.
1: Bukan.
0: Mood yang mengendalikan
1: dia. Dikendalikan dia. Sama mood.
0: Makanya.
1: Lagunya Charlie Puth aja home baik.
0: Oke. Okay.
1: Terus Edo.
0: Ada Kak Edo. Mm-hmm. Apa ini? Hello C. Betty dan Sally, smooth banget sekarang penguin ya.
1: Oh jelas jadi, dong.
0: Iya alhamdulillah ya kan.
1: Oh betul.
0: Jadi pengen manjat ke menaranya deh buat sungkem.
1: Muna. Mana ada?
0: Dicoba aja kayak gitu.
1: Pastikan aman ya Do ya. Jangan sampai gentayangan kamu nanti habis itu.
0: Makanya. Kalau ada... Ya. Kalau ada story menarik biasanya aku like dan pastinya komen entah quotes, entah teman libur, entah story keseharian mereka biasanya aku like, komen dan subscribe. Bukan dong YouTube
1: bisa
0: itu.
1: Kok di subscribe kan ada memang yang bisa di subscribe di IG sekarang.
0: Oh iya, tapi kan itu yang bayar gitu enggak sih Kak?
1: Oh iya ya.
0: Kalau influencer kan bayar 10.000 gitu ya.
1: Oh 10.000 ya.
0: Iya lagi
1: ya.
0: Cus ya. Tapi dikali loh, dikali 100.000 orang berapa tuh?
1: Oh wow.
0: Kayak Siva Haju kan kayak gitu.
1: Oh wow. Tapi dia bukan penggemar Siva Haju guys.
0: Bukan.
1: Siva Haju ini yang kemarin nikah sama El ya.
0: Iya oh. Karena dia kan rame banget di threads kan
1: Dapet
0: jatan gitu kasian deh.
1: Ya ampun gak tau dia. Tapi emang sekarang apa-apa tuh dari threads loh.
0: Iya.
1: Cari kerja.
0: Betul
1: ya kan?
0: Betul. Dagangan juga
1: cari. Iya cari pelanggan. Cari mati juga bisa di situ. Iya kamu salah ngomong aja dikit bang.
0: Iya
1: namanya ngeri.
0: Iya loh. Gampang banget dihujat kalau
1: takut
0: tuh.
1: Banget memang.
0: Pernah ya?
1: Pernah. Takut makanya aku ya hati-hati aku di situ. Terus ada astaga Mbak Panca turut berduka ya untuk Anabulnya.
0: Oh iya kemarin dia sedih banget katanya.
1: Ya.
0: Makanya requestnya mahalin yang apa itu ya?
1: Ya ampun.
0: Lupa lagi aku.
1: Sabar ya Mbak ya. Semoga Basya mendapatkan tempat terbaik.
0: Udah 11 tahun loh Kak.
1: Iyalah ya, gimana deketnya. Jason juga semoga tabah ditinggal sama Bastian. Ya cariin teman lagi Mbak.
0: Jason tuh siapa ya?
1: Temennya si Bastian.
0: Oh kirain nama anaknya.
1: Anabul. Anabulnya juga. Iya anak bulunya kan.
0: Oh iya benar sih.
1: Ajun akhirnya kau nongol lagi ya. Katanya aku suka komen kalau kontennya sensitif banget. Emang.
0: Sensitifnya kayak gimana nih ya?
1: Seneng nyari gara-gara dia.
0: Menimbulkan perhara.
1: Bukan dia tuh seneng kalau ada diajak temen ini. Temen diajak diskusi Ajun ya.
0: Oh
1: ya,
0: diskusi.
1: Bahasanya aku perhalus diskusi.
0: Oh diskusi. Atau kita sebutnya forum group discussion gitu ya. FGD.
1: FGD loh jangan salah kebalik aku.
0: Oke. Okay. FGD. Menganalisa.
1: Ya. Asik.
0: Kehidupan seseorang. Yang bisa dibelajarin bahan.
1: Nah, belajar Mas Sally diam-diam nih aku nih ya. Terus tuh Mbak Rom ikut mini food. So.
0: Oh iya, ikut mini food. Kalau Mbak Romi paling tap love aja yang di tap love. Juga tergantung orangnya, gak semuanya juga. Kalau Betty dan sahabat-sahabat Pingin FM aja sih yang di tap love.
1: Terima kasih loh kesayangan, memang Mbok Rom.
0: Emang dia the best Mbok
1: Rom. Riana Putra, lagunya Sienna Spiral, Material Lover, udah kita siapin.
0: Oke, okay, siap.
1: Andrea lagu-lagunya ya.
0: Buat sahabat Pingin FM, kalau misalnya mau request lagu yang terbaru, ini bisa banget ya Kak?
1: Bisa dong.
0: Kalau yang lama-lama masih ngantri.
1: Iya.
0: Yang terbaru bisa, yang hari kalian juga bisa.
1: Bisa.
0: Langsung aja chat WhatsApp 0811 393 494. Bisa juga DM Instagram di Pingin FM Bali.
1: Jangan lupa ikutan mini vote kita. Kalau ada IG story yang menarik, biasanya apa yang Anda lakukan?

0: Traffic light, traffic light.
1: Mari kita melihat kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Aku apa Sally dulu nih?
2: KBT aja dulu ya.
1: Jadi Sally Gatsu aja ya biar gampang ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya udah aku di luar Gatsu kalau gitu. Di Jalan Redalung seperti biasa. Wow, sore hari ini sudah macet Sobat Wingin FM ya. Hmm. Sampai ke Simpang Panji. Terus di Ubung ini macet banget di Cokro Aminoto. Hmm. Sampai depan Puspom Badung. Badung lagi cuman. Puspom Badung itu dua arah loh macetnya Sel.
2: Wow.
1: Di Gunung Galunggungnya juga macet yang mau ke arah Cokro sama di Kargo Permai itu dari persimpangan Kargo Taman sampai traffic light-nya macet banget.
2: Oke.
1: Okay. Terus kita lihat di Ahmad Yani Utara sih terpantau ramai aja. Di Jalan Kemuda, Seroja juga terpantau ramai sore hari ini. Terus aku ke Supratman deh. Supratman sore hari ini juga wow macet banget. Ini macetnya ya di masing-masing perempatan dari perempatan Ratna, perempatan Subita Nusa Indah, terus perempatan Turi, perempatan Waribang, sampai ke persimpangan Gandapura macetnya. Okay. Di Titi Banda, di Debagus Mantra sampai bypass itu sampai di traffic light-nya padat, habis itu lancar, tapi keluar dari harbor itu padat lagi sampai lampu merah. Arah sebaliknya itu macet sampai traffic light di depan Big Garden Corner, di Waribangnya juga di traffic light-nya mau ke arah bypass macet. Di Bundaran Renon sampai Hang Tuah itu sampai Simpang Sedap Malam padat sekali, arah sebaliknya ini dari bypass-nya sampai Simpang Tukat Nyali padat. Nah, di bypass ini juga macet banget. Dari Jalan Danau Tondano sampai persimpangan Hang Tuah itu macet satu arah. Ya, lanjut Sally dulu deh di Gatsu.
2: Kita ke Gatsu, kita mulai dari mana nih Mitra
1: Gatsu
2: 10 ya?
1: Barat.
2: Gatsu Barat. Dari Gatsu Barat ini lancar aja sahabat Wingin FM, ramai ya, tapi setelah di persimpangan Kargo Permai ini tadi udah dimention juga sama Kak Betty ya, itu padat sekali. Terus Jalan Pidada juga ramai sahabat Wingin FM, tapi tetap di Gatot Subroto Barat ini juga masih padat sekali di tembusannya Cokroaminoto itu ya.
1: Simpang Hubung.
2: Oh iya, Simpang Hubung tadi udah dimention. Kemudian kita ke mana tadi ya?
1: Lumintang.
2: Oh iya, Lumintang. Lumintang tuh
1: Field
2: sih?
1: Tuh, Ahmad Yani,
2: Gatsu. Oh iya, Ahmad Yani. Ahmad Yani utara bukannya udah dimention sama KBT ya?
1: Belum, Ahmad Yani Lumintang belum. Itu aku ke utara.
2: Oh iya.
1: Gatsu belum aku sentuh, Sel.
2: Ahmad Yani utara ini ramai sekali sahabat Pingin FM ya. Kayaknya pulang kerja sih ya. Jalan Bedahulu ini lancar aja. Uh-huh. Kemudian di Gatot Subroto Timur ini ramai sahabat Pingin FM. Uh-huh. Apalagi di Jalan Nangka Utara ini cukup ramai. Ramai, kemudian masih di, tadi Suli udah ya Kak?
1: Belum.
2: Oh di Suli ini ramai banget. Ya ampun. Kemudian di Jalan Kenyeri juga ramai, Jalan Seroja ramai. Kemudian kita lanjut masih di Gatot Subroto Timur. Ini juga masih ramai banget ya di dekatnya Living World itu.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian kita di Trengguli ini ramai, padat sih. Padat Sobat Wingin FM. Kemudian ini di mana ya? Ini Gatot masih di Gatot Subroto Timur sih, di dekatnya Jalan Trengguli, Jalan Sulatri itu ya.
1: Topati itu.
2: Oh, Topati bukan.
1: Topati yang mau ke arah bypass.
2: Oh iya benar.
1: Supratman ini, yang ke mana tuh Batu Bulan.
2: Ya ini ramai banget nih, yes. Ampun.
1: Padat ya.
2: Iya padat tadi. Okay. WR Supratman udah sih.
1: Sudah. Terus di Hayamuruk Sabat Wingin FM ini di persimpangan Kreneng ya, dekat Kapten Japo itu juga padat sekali sore hari ini. Kemudian saya ke kota nih di Setiabudi sampai Maruti juga padat. Di Gajah Mada ramai aja, di Gunung Kawi karena pasar padat banget. Hasanuddin padat, terus di Jalan Diponegoro ini dari depan Ramayana yang ramai banget ke arah utara. Di seputaran Gunung Agung ini dari perempatan dengan Jalan Wahidin itu sampai depan persimpangan Jalan Mertayasa itu padat banget, habis itu lancar. Terus di persimpangan Kompiang Sujana Stadium. Nah, itu dia. Itu terpantau padat banget. Ke baratnya lagi sih ramai lancar. Tapi Anda kalau mau ke arah Gunung Sanghyang, ini yang di perempatan Jalan Raya Canggu Kerobokan, itu sudah macet sekali sore hari ini. Coba di Monang Maning, Sel, ini padat juga ya. Monang Maning deket Tiara itu. Coba Seli ke Tekumar deh.
2: Oke, di Tekumar ini sudah saya perhatikan. Ini benar-benar padat sekali, sahabat Wingin FM. Nih, oh my goodness, sampai di, coba-coba aku tarik-tarik lagi. Mana sih tadi yang tembusan yang membonjol tuh?
1: Ini, oh iya, di simpang
2: iya,
1: simpang Tekumar Barat yang membonjol.
2: Iya, itu macet banget sih. Seperti biasa di Imam Bonjol, mana nih? Di dekatnya apa nih? Di dekatnya JB School itu loh.
1: Oke.
2: Itu padat sekali.
1: Iya, mau ke arah Jalan Rekute.
2: Itu padat sekali. Kemudian di Tekumar, di dekatnya Madam Lee itu juga pada Madam Lee barbecue itu ya.
1: Oh baik, dia tahu aku tidak tahu loh guys.
2: Terus juga di dekatnya Mega Chuan ini ramai. Ramai kan, tapi
1: Tekumar Barat ya.
2: Tekumar Barat tapi enggak terlalu yang panjang banget sih. Nah, di Tekumar Barat di dekatnya menuju Pura Demak ini juga padat sekali ya. Seperti biasa. Seperti
1: baiklah, muda. Terus belum di Watu Renggong aku mau ke arah Sanglah ini padat. Sesetan sepanjang jalan sih ramai lancar aja. Sidekarya juga ramai lancar. Terus di seputaran Tukat Pakrisan juga ramai lancar. Pemuda ini yang mau ke arah Tukat Badung itu padat banget, sama di Tukat Balian yang arah pasar ya, itu terpantau padat. Coba aku ke bypass lagi. Wow, ini macet banget dari simpang Pesanggaran, sahabat Tungin FM. Ini macetnya dari Jalan Diponegoro, dari pelabuhan, dan juga mau ke arah Pemelisan itu macet. Di simpang Tirtenadinya padat aja. Terus tadi yang belum itu ada di Pulau Galang ramai seperti biasa. Oh, ini agak padat nih di jalan Pulau Bungin ke arah Pulau Belitung sampai depan gereja. Padatnya. Tadi Imam Gunung Soputan belum ya, Sel ya?
2: Belum.
1: Gunung Soputan ini yang mau ke arah timur itu padat ke traffic light-nya. Terus di Imam Bonjol dari Abu Nawas Restoran sampai traffic light Soputan itu macet satu arah. Terus Imam Bonjol Utara di persimpangan Gunung Karang Pulau Biaknya aja sih yang padat. Sudah sih semua.
2: Kayaknya
1: sepertinya
2: sudah
1: ya.
2: Semua.
1: Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

Rindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality?

bit.ly/joinuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatmamulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: yang kita belum faded masih di sini kok ya, sahabat Pingin FM.
1: Masih lama kita ya kak?
0: Masih, sabar ya Sally ya. Udah pengen makan ya? Aku juga lapar loh, Sally memesan ayam bakar. Sementara aku ayam goreng.
1: Itu juga enak.
0: Iya enak dibeliin soalnya Sel. Ya secara indis ekonomi ya. Kalau tiba-tiba ada yang ngirim makanan gitu rasanya tuh kayak aduh bersyukur banget ya.
1: Indis ekonomi banget ya.
0: Iya, enggak usah lah muluk-muluk ditransferin duit juta-jutaan gitu ya.
1: Dikasih makan gratis.
0: Iya, itu happy aja banget. Seneng banget.
1: Udah makanannya enak dikasih gratis kayak berlipat-lipat enaknya.
0: Iya, betul sekali. Karma baik buat yang ngasih pokoknya ya. Tapi memang kalau ngomongin indis ekonomi, sahabat Tungin FM kan lagi goncang-gancangnya. Harga apa dolar aja sudah menembus 15.000.
1: Iya, 15.000. Tapi sekarang balik sih, Kak.
0: Oh ya,
1: 17.500.
0: Syukurlah. Masa kemarin tuh kayak memprihatinkan banget
1: iya
0: like
1: loh.
0: Pertama kali dalam sejarah enggak sih itu ya?
1: Terendah.
0: Terendah loh.
1: Kok bisa?
0: Semoga lah turun terus ya. Tapi ya itu kayak harga-harga tuh jadi makin mahal.
1: Ih banyak lagi yang bangkrut jadinya kan pengusaha tempe tahu tuh. Karena kan ekspor, impor ya bahannya.
0: Terus ini lagi kan kayak harga-harga barang tuh rata-rata sempat aku nonton kontennya tuh rata-rata kenaikannya 30% semua loh.
1: Oh my God.
0: Like 30%. Iya. Bukan tapi 10% aja udah cenut-cenut 30%.
1: Makanya itu udah besar banget. Tapi buat orang yang mendukung
0: Apa nih?
1: Mendukung

0: ya two voters lah.
1: Yeah.
0: 02 voters.
1: Yeah.
0: Itu katanya kenaikannya enggak signifikan katanya.
1: Oh, begitu. Ya, tapi kan masih pro kontra ya. Tapi yang kita rasakan nih kita aja lah bilang lagi enggak bukan Anda aja.
0: Yeah.
1: Kita deh, kita sendiri itu merasakan banget kok kenaikan harga kan? Kayak perintilan deh. Kayak kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok aja udah pada naik loh, Sel.
0: Iya loh, Kak. Bener-bener naik banget.
1: Beras,
0: bahkan
1: minyak goreng.
0: Bahkan ya sate kami yang sering aku beli tuh naik ya ampun 5.000 apa 10.000 ya.
1: Oh iya.
0: Iya, kan lumayan
1: signifikan ya.
0: Iya,
1: aku sudah enggak makan kambing, guys.
0: Makanya kayak padahal kan sate kambing enak ya.
1: Enak banget, jangan digoda aku tolong.
0: Oh my god, kenapa sih KBT enggak bisa?
1: Enggak bisa. Kepalaku.
0: Udah tuwir. Padahal
1: itu enak sekali. Gimana? Bukan, terlalu tinggi proteinnya.
0: Wow, oh my god.
1: Tidak boleh aku terlalu banyak protein, guys.
0: Tidak asik.
1: Emang sebel ya. Tapi ya, balik lagi ngomongin situasi ekonomi seperti sekarang yang memprihatinkan lah, kita bisa bilang, apalagi buat kita lah gitu ya. Siapa tahu Anda tidak, kan beda-beda sel. Ada loh tetap makmur kan.
0: Iya, ada sih yang gak kena efeknya.
1: Nah, itu
0: malah
1: dia.
0: Malah makin banyak duit.
1: Luar biasa Anda. Ada gak sih pengeluaran yang mulai Anda hemat di rumah? Ada apa tidak? Kalau tidak ada ya gak apa-apa, bilang aja, enggak aku masih baik-baik aja sekarang.
0: Tapi kalau ada cerita aja sama kita.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Kita berdua ngerasain ya, Kak.
1: Ngerasain.
0: Kak Betty apa yang dikat?
1: Aku yang dihemat itu adalah pengeluaran untuk foya-foya. Kalau kayak bahan-bahan pokok ya gak bisa dihemat ya. Kayak sudah ada budgetnya sekian ya sekian gitu.
0: Sih.
1: Yang ada aku harus mencari tambahan lagi di luar sana gitu.
0: Ya kan? Oh betul lagi kayak gak bisa gampang-gampang online-online gitu ya.
1: Iya online, kayak belanja-belanja online mulai aku kurangi sekarang. Kayak kemarin, udah kemarin tuh ke salah satu mall tuh yang lagi ada beauty fest itu.
0: Oh wow, yang ada ke adenya itu.
1: Iya betul sekali. Tapi kemarin aku cari dia gak ada. Bukan jadwal dia MC trend kemarin. Jadi ada tuh brand, aku sebenarnya gak butuh-butuh banget. Cuma lagi murah 50%. Aku udah ngantri nih, saya udah ambil kan biasa impulsif ya. Ambil. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Itu antreannya panjang banget.
0: Oh my god.
1: Dan like anakku yang cowok udah mulai udah enggak bisa nih, enggak sabar. Bukan nangis, sudah kelihatan enggak sabar nih kemarin. Okay, sepertinya aku tidak jadi beli, aku taruh.
0: Padahal lumayan ya 50%.
1: Tapi aku tidak perlu-perlu amat, Sel.
0: Iya sih.
1: Cuma kayak ke lebih ke apa sih? Tergoda gitu loh, sesaat gitu kayak semesta mendukung, jangan Betty ini aku kasih nih antrian panjang. Kira enggak jadi aku belanja.
0: Biar enggak jadi beli, biar ke save uangnya.
1: Ratusan ribu.
0: Iya, berapa sih Kak harga normalnya?
1: Harga normal tuh 249 kalau enggak salah.
0: 50%
1: kan lumayan ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi emang aku enggak perlu banget karena masih ada di rumah sebenarnya stoknya gitu. Kayak pengen
0: tapi
1: aja beli.
0: Syukur loh anak KBT tuh jadi kayak agak enggak sabar gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dia penyelamatku dan antrian itu penyelamatku sebenarnya, Sel. Kalau dia ya udahlah ada bapaknya gitu kan, kayak aduh panjang banget nih, lama nih kayaknya. Enggak usah deh.
0: Biar enggak bengkak ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau aku sama sih, Kak, kayak belanja online tuh udah mulai dikurangin ya.
1: Belanja online.
0: Kayak misalnya baju-baju itu ya.
1: Biasanya bablas sering.
0: Biasanya buat anakku sih, lebih tepatnya kayak lihat baju-baju lucu gitu. Biasanya beli buat anak gitu. Tapi sekarang kayaknya kemarin anakku habis dibeliin sama mbahnya nih, enggak usah dah.
1: Kita yang dihemat adalah keinginan sebetulnya. Kalau kebutuhan sudah tidak bisa dihemat ya.
0: Benar lagi.
1: Keinginan. Ya kayak tadi Sally dia belanja baju. Kalau aku ke mall udah aku mulai kurangin. Biasanya seminggu sekali itu wajib.
0: Oh, baiklah.
1: Sekarang dua minggu sekali lah.
0: Biar enggak bancos ya.
1: Lumayan kan lo sekali ke mall tuh soalnya.
0: Iya lo
1: kan. Iya kan.
0: Ya,
1: apalagi udah punya anak macam kita.
0: Oh,
1: Dua lagi ya. Siap-siap ya. Silakan kalau Anda di tengah situasi ekonomi seperti sekarang, apa pengeluaran yang mulai Anda hemat di rumah? Ada gak gitu?
0: Pasti ada sih kayaknya.
1: Yuk,
0: kalau gak ada juga gak apa-apa.
1: Iya, cerita aja. Kemana?
0: Ke 0811-393-494. Rumors.
1: Kalau ini dia tidak perlu menghemat lagi, Sel. Karena dia baru merilis album studio ketujuhnya yang berjudul Good Grief di tanggal 28 Agustus 2026 nanti melalui Epic Records.
0: Oke.
1: Okay. Kita ngomongin Sarah Bareilly, Sabatungin FM, dia akhirnya comeback lagi setelah berhemat seperti dia kemarin ya, hemat tenaga, hemat energi, hemat pikiran. 7 tahun loh. Dia gak ngerilis album full pertamanya.
0: Akhirnya sekarang
1: Di tahun pandemi. Sebelum pandemi itu dia 2019 ngerilis menang
0: ini
1: Grammy
0: jauh pulang. Banget.
1: Kayaknya menang Grammy itu kayak jadi beban tersendiri buat dia ya.
0: Mungkin.
1: 7 tahun loh mbaknya bertapa ini.
0: Tapi bagus
1: ini.
0: Loh, bagus-bagus lagunya dia tuh.
1: Setuju, dalam.
0: Dalam banget. Dalam. Meaningful banget.
1: Yes.
0: Tapi bersamaan dengan pengumuman album nih ya, penyanyi asal Amerika tersebut itu juga merilis single baru Home di 3 Juni gitu. Lagu itu ditulis dan diproduseri oleh Sarah Bareilles bersama Jonathan Lowe serta menampilkan kontribusi dari sejumlah musisi kayak misalnya Aaron Dessner, Chris Tile, Butterfly Butcher, Misty Boys, Charlie Drayton, dan Solomon Dorsey.
1: Oke, okay. Jadi Sarah Bareilles ini ngejelasin Sobat Tungin FM kalau Home ini terinspirasi dari Charlie Puth, bukan? Bukan, sama judulnya ya. Jadi ini terinspirasi dari percakapan mendalam tentang duka dan kehilangan antara Anderson Cooper dan Stephen Colbert dalam podcast All There Is. Jadi menurut Sarah Bareilles, kisah yang mereka bagikan itu ngasih dia keberanian nih buat menceritakan pengalaman pribadinya sendiri gitu. Jadi Sarah ini menggambarkan lagu ini sebagai pembuka yang merefleksikan tema utama Good Grief. Intinya itu penting loh Sel, berbagi cerita dan pengalaman hidup supaya bisa membangun hubungannya lebih dalam sama orang lain.
0: Iya sih ya, terus juga siapa tahu juga bisa menginspirasi orang kalau misalnya sedih itu boleh karena kehilangan ya Kak ya.
1: Iya, itu wajar kok manusiawi.
0: Iya, sama kayak judulnya ya Good Grief gitu, menerima.

0: Boreal, mungkin wanitanya lagi nyari tiket nih buat ke GWK Cultural Park. Udah lama soalnya nggak diajak ke sana gitu kan ya.
1: Iya,
0: atau kayaknya malah belum pernah sekalipun ke GWK, padahal KTP-nya Bali, gimana sih? Cus, buruan balik ke GWK Cultural Park, lagi ada promo ID Bali Rp125.000 buat perempat.
2: Iya, terus juga di GWK itu nggak cuma patung doang loh kak, karena di sana itu ya keren banget, luas banget, udah gitu terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang nggak pernah ditemuin di tempat manapun.
0: Setuju.
2: Tempat yang pas banget deh buat quality time sama keluarga, terus anak-anak di sana bisa seliweran ya main-main kesana kemari, orang tua juga bisa bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang Anda bisa naik nih sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Anda bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah cobain. Kalau pengen makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
2: Udah, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang ya. Nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku ya.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi Instagramnya di @gwkbali.
2: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for dramaholic. Pingon FM, your sweet music station. Selamat datang di Drama Fever. Betty Richardson bawakan satu judul drama Korea terbaru yang membawa gabungan dua elemen yang selalu sukses mencuri hati penonton. Elemen-elemen apakah itu? Yes, soul swap atau pertukaran jiwa dan latar olahraga. Keduanya bisa Anda nikmati di drama Reborn Rookie. Bercerita tentang seorang dewa bisnis bernama Kang Yong-ho diperankan Song Hyun-joo yang merupakan bos dari perusahaan konglomerat bernama Choice Song Group. Perusahaan ini didirikan olehnya dari nol hingga menjadi salah satu yang paling sukses di Korea Selatan. Suatu hari, Kang Yoon-ho ini mengalami sebuah insiden yang mengakibatkannya harus bertukar jiwa dengan seorang atlet sepak bola muda yang baru bergabung dengan tim Liga 1 FC Choiseul bernama Hwang Joon-hyun diperankan Lee Joon-young. Perpindahan jiwa yang tidak diinginkan ini memaksa Kang Yoon-ho di tubuh Hwang Joon-hyun harus menjalani dua kehidupan berbeda. Dia harus masuk lagi jadi pegawai baru di Choiseul Group dan harus jadi atlet sepak bola. Reborn Rookie tayang mulai 30 Mei 2026 di Viu. Sekarang dengerin ya soundtracknya dari Kang Seung Yoon dengan No Breaks.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, nak? Ulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Betty dan Sally kembali lagi menyapa telinga Anda.
1: Asik, dengan kondisi yang kenyang.
0: Iya dong, sudah gak marah-marah lagi kan?
1: Udah enggak dong, udah terisi.
0: Sally tuh marahnya marah cantik guys dari tadi.
1: Marah karena lapar.
0: Iya emang biasa gitu.
1: Iya,
0: semua kadang, itu dari perut, Sel.
1: Bener lagi, Kak.
0: Iya kan?
1: Kadang orang rese itu karena lapar.
0: Oh gitu? Makanya kalau ada orang tiba-tiba rese, kasih makannya.
1: Kasih makan.
0: Nih, makan dulu, gitu kan.
1: Dijamin. Berkurang.
0: Gratis. Oh bukan. Kirain makanan gratis kemarin.
1: Ih, suka deh.
0: Tapi emang ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang, pasti ada beberapa pengeluaran yang mulai Anda hemat kan.
1: Betul.
0: Di rumah. Coba spill apa itu?
1: Kalau kita kan belanja ya, Kak ya?
0: Iya, Sally belanja online, kalau aku nge-mall.
1: Kalau sahabat Penguin FM apa ya?
0: Iya, cus kasih tahu kemana?
1: Ke WhatsApp atau Telegram 0811-393-494. Bisa juga DM.
2: Obrolan sore.
0: DM kemana? DM ke Instagram kita ya?
1: Iya.
0: Nomor rekening kita 1298.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Salah. Nanti tiba-tiba ada transferan keroyokan gitu.
0: Asik.
1: Itu suka kita.
0: Suka banget. Ya kasih kita job lah gitu. MC bisa. Kita mah.
1: Kalau kakak Betty itu MC.
0: Sally apa?
1: Aku belum pede lagi kak.
0: Bisa kalo dia, kalau mau ini, mau sewa motor,
1: iya,
0: silakan. Sebulan gas ya.
1: Iya gaskan lah.
0: Dapet diskon nanti.
1: Murce kok buat sahabat Penguin FM.
0: Tuh kan. Udah ada ikutan nih, rame nih.
1: Udah ada Kak Putu Oki nih.
0: Oke.
1: Sudah menyapa sore Cebeti dan Sally Belibet.
0: Putu Oki. Sally Belibet ya.
1: Iya makanya. Mau request lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan.
0: Requestnya nanti aja.
1: Oh iya nanti ya, obre dulu. Dengan keadaan in this economy seperti sekarang ini, kalau diriku pribadi belum ada yang dihemat dan berjalan seperti biasa aja. Karena yakin dan percaya apa yang kita keluarkan, terutama untuk keluarga, akan diberikan kembali sama Tuhan dengan caranya sendiri.
0: Iya asik, sudah biasa hidup sederhana dia sepertinya ya.
1: Iya, jadi gak perlu ditekan-tekan lagi lah ya.
0: Gitu dong. Oke. Terus kalau Mbok Jujan, apa kabar? Ibu Guru Juninate.
1: Wih, selamat sore loh.
0: Selamat petang ya.
1: Oh, iya.
0: Lagunya, lagunya, obreknya udah hemat-hemat dari dulu.
1: Oh, frugal living.
0: Oh, wow, ekstrim ya. Jadi kayak inget keluarga di TikTok itu, apa kabar ya? Lama gak muncul ya FB-ku.
1: Frugal living.
0: Apalagi sekarang tuh harus benar-benar diperketat pengeluaran uang dan dari dompet, walaupun dia harus tetap keluar, gak bisa dicegah. Kayak dulu nih sering setrika ke laundry, sekarang setrikanya di rumah aja. Itu termasuk pengiritan ya bojonya. Dulu kalau sore beli lauk buat makan malam, sekarang sering masak sore gitu.
1: Selain itu juga bisa menambah skill masak.
0: Iya, ini juga satu lagi, Sel, yang aku mulai hemat. Aku sudah gak terlalu sering lagi belanja di luar, kecuali lagi sibuk banget ya. Lebih sering masak sekarang.
1: Oh gitu.
0: Walaupun berapa hari ini udah jarang masak.
1: Iya, asik. Sama lagi, Kak.
0: Iya kan?
1: Kalau aku bekalin suami ya, biar suami gak jajan di luar lagi.
0: Sama, aku juga gitu, bekalin.
1: Karena lumayan ternyata.
0: Walaupun nyemil tetap ya jalan, Sel ya. Emang suami-suami kita itu ya.
1: Makanya.
0: Cubit. Terus ada siapa lagi?
1: Badian Kesuma. Pengeluaran yang mulai aku hemat pas menjelang hari raya kayak sekarang ini, gak beli kebaya sama kamen baru sih. Maksimalkan yang udah ada aja. Kalau dulu wajib beli kebaya baru kalau galungan.
0: Oke, lebih ke lifestyle berarti yang dihemat juga ya. Terus ada dari mana nih? Apa nih? Mbok Romi, oh ini katanya, iya loh Mbok Romi tadi pagi kaget pas beli tahu.
1: Kenapa tuh?
0: Biasanya kan 3 bungkus 5 ribu. Tadi beli sebungkus 5 ribu sampai mikir di jalan ini bener gak ya gitu.
1: Oh my god, dulu Mbok Romi 3 bungkus 5 ribu.
0: Tolong dibaca dulu ya.
1: Itu Mbok Romi belinya di pasar mana? Pasar Jimbaran kan, soalnya aku dari dulu kalau misalnya di Dalung itu 1 bungkus 5 ribu Mbok. Ini... wow, berarti memang beda tempat itu beda harga juga ya, walaupun di dalam satu provinsi ya Mbok Romi ya. Tapi emang sekarang itu pebisnis tahu tempe itu lagi struggling banget sahabat Bini FM.
0: Masih ngebahas pengusaha tahu tempe.
1: Iya.
0: Tapi emang enak, gimana dong?
1: Makanya bergizi loh itu.
0: Asik gitu, dan harus pinter ngolah juga ya.
1: Ngomongin bergizi jadi inget lagu MB gitu.
0: Mas
1: Bram ganteng katanya.
0: Ya ampun Tuhan.
1: Waktu ini
0: Mas Bule ganteng aja.
1: Mas Bule ganteng.
0: Tahu kan Mas Bule? pacara Cici. Tunangannya Cici.
1: Cici siapa ya?
0: Kan? Ada di TikTok, dia tuh kan konten creator itu.
1: Yang ini UK itu.
0: Iya. Oh. Dia bikin Mas Bule ganteng.
1: Mas Bule ganteng, baiklah.
0: Aduh. Terus ada Budayu Asriani belum ya?
1: Oh iya,
0: belum. Katanya kalau Budayu sih sedikit mengurangi koleksi dress,
1: wow,
0: sama tanaman hias. Sedikit tapi.
1: Sedikit ya.
0: Wow, dressnya Budayu warna-warni loh. Seksi lagi loh, Sel.
1: Suka deh aku sama Budayu nih.
0: Nanti ketemu dicium gak sama Budayu.
1: Sangat feminin loh.
0: Yoi.
1: Inspirasi sekali Budayu.
0: Jangan, Sel.
1: Kenapa itu?
0: Kamu pakai baju Budayu, pingsan suamimu nanti.
1: Ah, tapi kan di depan suami, Kak. Katanya kan kalau misalnya kita itu...
0: Katanya dinas ya.
1: Katanya orang nih, kalau di luar kita jadi soleha. Oh. Tapi kalau di depan suami harus jadi soleho.
0: Gitu. Soleho. Di depanmu aku soleho, sayang.
1: Ya, aduh.
0: Sally 2029.
1: Begitu katanya ya.
0: Oke, ingat ya 2029. Nyalon ya di Pinguin. Terus ada Ajun tuh.
1: Ikutan ngobres. Dalam nimbrung katanya, ya nih pengencangan ikat pinggang memang harus dilakukan. Apalagi per April tahun ini udah tidak ada reguler gaji lagi. Kalau mau gak mau harus berhemat. Yang pertama aku kurangin adalah pengeluaran makan pribadi. Dalam artian kalau traktir teman aku masih normal. Sekarang jadi lebih sering masak di rumah karena ada waktu juga sih. Ketika mau jajan yang berlebih, pasti mikir-mikir, gak usah deh, udah terlalu sering ngopi sering di rumah sekarang. Walaupun masih tetap ada aja yang ngafe sih pas lagi nyambi kerja.
0: Okay.
1: Belanja impulsif juga mulai direm-rem. Walaupun biasanya juga buat barang-barang yang gak mahal kok.
0: Amat
1: ya.
0: Ca.
1: Gitu deh, intinya Mayan udah mulai mengawasi pengeluaran.
0: Oke, sudah mulai dikurang-kurangi ya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.
1: Betul.
0: Jimbaran itu bukit ya.
1: Bukit Jimbaran. Ada. Bijak sekali sore ini ya.
0: Yoi, ada Beli Adi Hendrawan. Katanya kalau dia mandangnya inflasi masih wajar ya. Apalagi sekarang dengan kondisi global memang lagi gak tentu. Dan itu juga terjadi di seluruh negara. Dari tahun-tahun dulu juga udah ada itu inflasi. Cuma banyak akun-akun berita menurut Beli Adi ya itu gawat. Biar panik aja kayaknya. Dan dia pribadi sepertinya dampaknya ada. Tapi belum segawat yang diberitakan. Sama lah kayaknya dari tahun ke tahun gitu.
1: Wow.
0: Tapi untuk saat ini yang saya rasakan aja ya. Biar gak salah untuk besok dan seterusnya. Semoga bisa membaik.
1: Amin.
0: Tapi untuk Beli Adi pengeluaran yang dihemat belum ada. Gak apa-apa beli, makanya tadi kita di awal bilang tidak semua kok kena efeknya gitu kan.
1: Bener sih, mungkin di pekerjaannya Kak Adi ini normal-normal aja.
0: Iya betul, pemasukan tetap lancar.
1: Iya bener.
0: Iya kan? Terus gitu. Ada siapa lagi?
1: Ada Mau Pancaneki. Belum ada sih yang aku hemat-hemat saat ini. Masih biasa aja. Aku bukan tipe orang yang suka belanja-belanja. Nge-mall belum tentu setahun sekali. Check out Shopee memang sering, tapi bukan barang yang mahal-mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari juga aku belanja, jarang belanja-belanja. Aku jarang banget masak, cukup beli aja. Makanya aku gak tahu harga sembako. Tetap beli beras untuk kanabul, beli ayam untuk kanabul juga. Tapi gak ngerti kalau harganya entah lebih mahal dari sebelumnya atau tidak. Jadi semua yang aku beli kebanyakan memang harus dibeli, gak bisa dihemat. Apalagi untuk keperluan kanabul, gak bisa dihemat.
0: Oke, baiklah terima kasih Mbak Panca. Terus ada Gus Bawe katanya kurangi boros dan kurangi

0: Obrolan sore.
1: Ketidakpastian ekonomi yang terjadi belakangan ini ya Sel, membuat banyak orang, banyak keluarga tuh harus lebih cermat ngatur uang.
2: Betul banget.
1: Apalagi penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah itu kan gak cuma jadi isu di pasar keuangan. Betul. Tapi dampaknya emang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat ya kan.
2: Iya, kerasa banget.

0: Dalam situasi seperti ini, pengelolaan keuangan tuh bukan lagi sekedar upaya buat nabung, melainkan langkah penting buat menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Mm-hmm. Makanya sekarang kita kutip dari mediakeuangan.kemenq.go.id via Moms Money.
1: Yes.
0: Ada nih beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh Anda dan mm-hmm. kita juga mm-hmm. agar kondisi finansial tetap terjaga di tengah gejolak ekonomi. Mm-mm. Apa aja sel?
1: Yang pertama itu bikin dana darurat ya sebagai prioritas utama. Karena kalau misalnya di tengah ekonomi yang gak nentu kayak gini, kadang kan suka membengkak. Sedangkan nilai rupiah itu kan kayak melemah banget. Udah gitu, kadang kan penghasilan itu suka tidak menentu ya kak.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi kondisinya sekarang. Jadi kalau misalnya punya dana darurat itu penting banget biar nge-cover kebutuhan kita. Terus juga dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin untuk dana darurat ya, biar menjadi langkah yang sangat penting.
0: Oke, ya 5% lah ya setiap bulan dari gaji atau pendapatan Anda gitu. Yang berikutnya, pastikan punya perlindungan kesehatan. Kan ini salah satu pengeluaran terbesar ya, yang suka datang tanpa peringatan ya kali. Lagi seminggu mau sakit ini kan gak mungkin ya.
1: Bener lagi.
0: Ya, makanya pastiin Anda punya perlindungan kesehatan yang tetap aktif dan memadai sebagai bagian dari perencanaan keuangan Anda. Bisa pakai BPJS kesehatan,
1: betul.
0: Ya kan? Atau ambillah asuransi swasta lain gitu sebagai tambahan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.
1: Itu penting banget sih ya.
0: Nyoi.
1: Investasi kesehatan. Terus yang ketiga, Anda bisa menghindari nambah beban utang baru,
0: nah, say. Ini, say.
1: Apalagi ketika kondisi ekonomi kayak gejolak banget sekarang ini ya, nambah pinjaman baru itu sebaiknya menjadi pilihan terakhir nih, sahabat pengguna FM. Kalau ada keinginan buat beli barang yang mahal banget, udah gitu harganya super duper mahal gitu ya, Anda bisa nunda dulu sambil ngumpulin duit. Jadi biar gak nambah utang baru.
0: Iya, mending nanti kumpulin dulu pelan-pelan. Kalau udah ada bayar beli cash gitu loh.
1: Pusing gak sih punya utang baru?
0: Iya, yang kemarinnya masih jalan.
1: Makanya. Terus yang keempat nih, Anda bisa evaluasi pengeluaran rutin dan biaya langganan.
0: Nah ini nih, Netflix.
1: Ini makanya.
0: Makanya,
1: ya kan? Soalnya banyak pengeluaran kecil yang sering luput dari perhatian nih. Padahal kalau dijumlahin itu dapat menghabiskan anggaran cukup besar setiap bulan. Kayak yang disebutin Kak Betty barusan, Netflix, Spotify. Itu lumayan loh Kak.
0: Pilih-pilih makanya mana yang benar-benar penting, mana yang harus dikurangi, mana yang harus di-stop ya. Pilihlah satu aja cukup, satu dua ya. Yang berikutnya, konsisten nabung dan investasi. Apalagi sekarang kan kondisi ekonomi lagi gak menentu. Aku sempet loh kepikiran, apa aku berhenti aja ya ini ya. Ada punya asuransi, salah satu aku entiin. Tapi mikir-mikir, enggak, bisa kok bayar, pasti bisa gitu. Karena disiplin menyisihkan sebagai pendapatan itu tetap jadi langkah penting loh buat menjaga kesehatan finansial jangka panjang. Coba deh Anda tetap mengalokasikan, paksain 10% penghasilan buat nabung ataupun investasi. Ini bisa nantinya membantu mempersiapkan berbagai kebutuhan masa depan Anda. Kayak misalnya biaya pendidikan anak, mau beli rumah,
1: kan?
0: Maupun sampai dana pensiun.
1: Iya, walaupun harus memotong anggaran kita buat belanja ya kak ya, belanja baju.
0: Iya, betul. Pokoknya intinya kayak kata Silon Seven, sederhana aja dulu sel.
1: Betul.
0: Anguang malu gitu kalau kata orang Bali ya.
1: Iya.

0: Terus berkarya, terus berkembang.
1: Kita sudah live Sahabat Dingin FM
0: iya.
1: di TikTok at Penguin FM Bali I.
0: Sapa dulu yuk.
1: Ya. Halo. Halo. Ada siapa nih? Ada Tobang Ado. Ada tuh Kris.
0: Ada Mbak Rosi.
1: Kailalatku dua Ros di sini sama di sini. Ya, kamu kurang memperhatikanku. Nih, kamu tiap kesini merhatiin Bram aja soalnya. Ada Ninda juga. Terus ada baru itu ya?
0: Mbak Titin.
1: Oh, Bunda Titin belum
0: Bunda
1: muncul.
0: Bunda Titin crazy woman.
1: Ada Kumkum, ada Cho. Ada Gustu juga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Yang belum join di live kita bisa cus aja.
1: Yes, sudah ada BS. BS. Betty dan Sally. Bukan bayar sendiri ya.
0: Wow.
1: BS kan gitu. Gimana kita BS.
0: Oh gitu ya kayak.
1: Iya, bayar sendiri-sendiri maksudnya.
0: Baru tahu lagi aku.
1: Iya, kalau makan gimana gitu. Yuk siapa dulu yuk. Siapa nih dari atas dulu lah.
0: Oke.
1: Gustu. Dia ikutan mini vote. Katanya kalau dia lihat story menarik tuh biasanya screencast buat kepentingan pribadi kayak resep, tips atau meme lucu yang sayang kalau hilang 24 jam.
0: Oke, buat disimpan.
1: Kalau obreknya dia belum ada pengeluaran yang mulai hemat di rumah, kayak beli-beli bahan-bahan penjor, sugihan, galungan kuningan, baju, itu kebutuhan pokok sehari-hari belum ada. Oke, thank you.
0: Oke, berarti masih normal aja ya. Ada Mbak Desmar nih tadi udah belum?
1: Belum
0: ya.
1: Belum sama sekali
0: dia. Mini vote-nya, kalau lihat story menarik biasanya tap love dan reply ke grup keluarga.
1: Oke.
0: Oke, terus ombrenya pengeluaran yang mulai dihemat itu belanja all shop untuk keperluan pribadi, utamakan kepentingan anak dan keperluan rumah aja.
1: Luar biasa ya.
0: Mama-mama sejati nih.
1: Lagunya Gracie Abrams, That's okay. So True abis ini ya.
0: Oke.
1: Terus ada siapa lagi Gus Bawo tadi udah.
0: Pancanaki udah tadi
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah. Terus Mbok Romi sudah. Putu Oki nih. Lagunya adalah Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Kalau mini foodnya, kalau ada yang menarik banget dan tentang quote, kebajikan atau kedamaian serta memberikan afirmasi positif, biasanya langsung reply. Aku baru baca nih ya, istrinya Oki itu bikin treats. Dia cerita, aku gak apa-apa ya on air ini Ki ya. Jadi dia tuh habis beli sesuatu di suatu dagang yang awalnya sepi gitu. Habis dia beli langsung banyak yang beli loh. Itu intinya kamu artinya sudah mulai terlihat Ki, auramu sudah mulai bagus nih, ya kan?
0: Pembawa rezeki ya.
1: Iya, betul sekali gitu.
0: Tapi istrinya Kak Oki bukan Mbak Rosi ya?
1: Ya itu dah.
0: Oh my god. Kadang aku tuh takut ketuker gitu loh Kak.
1: Wah.
0: Karena waktu ini salah-salah kan.
1: Dia ini ya serasa istrinya banyak gitu. Oke.
0: Enggak cuma satu, the one and only Mbak Rosi aja.
1: Itu yang di kakak. Oh loh.
0: Oh iya itu kali.
1: Canda ya.
0: Di luar kakak beda lagi gitu.
1: Canda nah ya, canda.
0: Duh, metamit.
1: Gak tau kalau itu terserah lah ya, urusan masing-masing. Ada.
0: Baiklah.
1: Siapa lagi ya, Ajun gak request? Mbak Dian Kesuma. Katanya kalau dia biasa kasih emoji sama tap love cell. Okay. Tapi kalau temennya buat story dia menarik kadang-kadang komen juga sih. Lagunya Shalon Seven sederhana. Salam buat Mbok Romi dan semua sahabat Penguin FM aja. Buat Betty Sally kebagian, makasih ya.
0: Oke, makasih juga. Mbok Dian sudah ikutan mini food.
1: Mbok Juni itu belum?
0: Oh, Mbok Juni.
1: Ibu Juni Natih.
0: Obrenya udah kan ya Kak?
1: Sudah, di
0: tapi
1: atasnya belum.
0: Tapi mini food aja. Mana sih?
1: Kan naik lagi kan dia kan? Emang
0: iya
1: suka gitu.
0: Sore Mbak Betty and Sally, semoga kabarnya baik ya. Mau lagunya The Script Man in the Arena. Kalau lihat story saya paling lihat aja.
1: Oh iya.
0: Silent viewer.
1: Takut nanti dia curhat malah. Ya kan Mbok Jun kayak sekarang ini lihat tuh. Kan cus. Terus sampai mana tadi? Bagus Bayu belum ya?
0: Bagus Bayu kayaknya
1: belum. Requestannya Nona shoot tapi sudah di play.
0: Baiklah sudah.
1: Sudah semua ya?
0: Sudah semua ya kayaknya.
1: Baiklah kalau begitu yang belum request.
0: Iya bisa banget masih kita tungguin sampai jam 8 malam nanti. Yang mau ikutan mini vote juga bisa. Kalau Anda ngelihat story yang menarik nih sahabat Penguin FM, apakah di tap love aja atau langsung di replay atau dilihat diam-diam atau screenshot.
1: Nah itu dia, langsung choose. Kasih tahu
0: 0811 393 494 ya.
1: Yes, kita tunggu ya. Don't

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: Kita ke China lagi sahabat Tungin FM di Wow ya. Ini emang gudangnya berita-berita unik di negara ini.
2: Benar.
1: Penduduknya juga paling banyak kan ya. Jadi ternyata di China, khususnya kota besar seperti Shanghai, sekolah anjing premium. Ini lagi booming loh, Sel. Dengan biaya mencapai itu kurang lebih 27 juta rupiah. Woy, bersaing sama biaya sekolah anak Anda loh. Anabul-anabul Anda.
2: Ini luar biasa. Udah kayak sekolah internasional kita di sini.
1: Iya, makanya premium dibilang. Jadi program ini sudah termasuk penitipan harian, pelatihan perilaku, sesi interaksi sama pemilik sampai layanan antar jemput. Ya pokoknya mirip daycare lah.
2: Ya,
1: daycare premium buat manusia.
2: Wow, tapi ini buat hewan.
1: Buat ini, anabul.
2: Tapi emang ya pecinta hewan itu kadang enggak nanggung-nanggung kalau misalnya ngeluarin duit buat kesayangannya.
1: Pecinta hewan yang berduit.
2: Iya, iya makanya bener ya. Berduit, harus berduit. Ada embel-embel. Tapi dengan harga 12.000 yuan per bulan itu pemilik juga bisa memantau aktivitas anjingnya lewat sistem online.
1: Bisa di CCTV ya.
2: Iya makanya. Terus juga fenomena ini tuh muncul karena banyak pemilik yang sibuk kerja dan pengen kalau misalnya hewan peliharaannya itu tetap terurus, terlatih, punya rutinitas pintar gitulah. Permintaan pun terus naik nih. Banyak loh Kak yang pengen kayak gini.
1: Iya.
2: Yang masukin hewannya itu ke sekolah
1: sampai pakai sistem ini loh. PO tuh antre.
2: Oh my god, iya. Jadi buat sahabat pengen FM nih kalau misalnya tertarik ya.
1: Baca di captionnya.
2: Jadi kalian tertarik.
1: Julid banget eh.
2: Jadi kalian tertarik buat masukin rekan kerja.
1: Siapa yang buat nih Bram ya? Emang julid, masa rekan kerja mau dimasukin?
2: Kak Bram? Kak Bram ngawur aja.
1: Emang?
3: Single, I'm Penguin FM.

The Massive membuka fase baru dalam perjalanan karir mereka yang kini memasuki tahun ke-23 lewat perilisan single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini dirilis pada 27 Mei 2026 melalui label independen milik mereka sendiri, MSV Records. Rian menjelaskan bahwa On Our Own lahir sebagai refleksi terhadap kehidupan modern yang semakin dipenuhi kebisingan dan kepalsuan. Menurutnya, judul lagu ini juga merepresentasikan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur mandiri.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hits

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari

0: Bangun FM, your sweet music station.
1: Terus berkembang, terus ber... terus berkarya, terus berkembang.
0: Kembali.
1: Sudah ngantuk temanku, guys.
0: Sudah harus istirahat ya, habis ini ya. Bobo ya, selnya. Tapi niche. Kayaknya gak bakal bisa bobo deh.
1: Iya.
0: Ada si kecil.
1: Iya, harus tidurin dulu.
0: Oh, jam berapa biasanya tidur?
1: Oh my God, malam kak, 10:30.
0: Oh, wow. Perlu dikasih tambahan ini itu.
1: Aduh, aku pusing gimana caranya buat mengembalikan jam tidurnya ke jam 9. Ya ampun.
0: Artinya mamanya tidak boleh begadang. Bener, biasanya ya. Anak itu ngikut jam tidur orang tua.
1: Iya sih, karena masih diajak main soalnya.
0: Nah kan? Nah, mamanya juga masih main HP biasanya jam segitu. Ya sama lah berkaca kita.
1: Iya ya kan?
0: Begitulah adanya sahabat Wingin FM. Eh sebelum pulang sapa dulu, ada Agus Ade,
1: ya.
0: Ada Amin Mimbar juga.
1: Oh iya, katanya MBG Mbak Betty Gemoy.
0: Buah apa ya?
1: Terserah kamu lah ya.
0: Namanya Sally bukan Sherly.
1: Iya.
0: Bahkan Dinda pun masih manggil kamu Sherly tuh, aku bilang Sally.
1: Kenapa sih tanpa R ya?
0: Tahu, Sally ya. Sally Simorangkir, beda.
1: Oh, beda.
0: Itu Semi. Kalau ini ada Koko Surya.
1: Oh iya,
0: tapi sini. Biasa dipanggil Koko saja.
1: Oke.
0: Okay. Kan orang enggak tahu namamu Surya kok ya. Semua pada manggil Koko. Koko, Koko. Thank you ya Sally ya.
1: Iya, thank you juga Kak.
0: Sudah menemaniku hari ini di intermezzo ceria. Biar panas tetap ceria, guys.
1: Iya, lo geraban.
0: Ya, sampai ketemu lagi hari Rabu.
1: Iya.
0: Sama Sally.
1: Besok deh. Besok kalau misal jadi ya.
0: Ya wes tunggu Ade nanti ya.
1: Iya,
0: yuk, bye-bye. Bye.

Mingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, yeah, sahabat Mingin FM, ada Surya Winata. Kita ketemu lagi di Nuansa Malam. Sampai jam 12 ya. Jangan kemana-mana.

your sweet music stays and terus berkarya, terus berkembang. Diskoria, Isyana Saraswati dan juga Ardito Pramono. Yetehana Ais. Ya, sahabat Win FM, gimana kabar untuk malam ini? Senang banget Surya Winata udah balik lagi buat temani Anda ketemu di hari Senin, awal minggu Anda. Yeay, senang banget dong yang pastinya untuk di hari Senin ini, walaupun capek banget ya, lelah banget ya dengan pekerjaan Anda sehari ini. Malam ini Anda boleh istirahat sejenak, tapi kalau yang harus masih lembur, masih harus menyelesaikan tugas-tugasnya, semangat untuk Anda semua. Ya, sekarang juga saya menyemangati diri saya sendiri juga sih. Oke, buat Anda yang mau nemenin saya, mau request lagu-lagu favoritnya, silahkan. Anda bisa kasih tahu lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Sekali lagi 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Anda juga bisa dengerin kita streaming di live.radiopinguinfm.com. Dan saya juga pengen tahu dong, yang untuk Anda yang mendengarkan di radio manual, di radio analog, di 103,6 FM, boleh juga deh spill cerita-cerita sama saya gimana penangkapan di tempat Anda. Ya, kasih tahu saya di WhatsApp dan di Telegram sambil Anda request lagu di 0811-393-494. Bingo, Penguin FM.

Ini dia kolaborasi antara grup R&B Indonesia T5 dengan penyanyi solo Melly Mono di single berjudul Believe It. Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2026 di bawah label Rocket Room Indonesia. Lagu Believe It yang bergenre R&B, soul, dan juga punya lirik romantis ini rupanya bukan menjadi kali pertama mereka bekerja sama. Sebelumnya, T5 dan juga Melly Mono sudah sempat sukses mencuri perhatian lewat kolaborasi mereka di single Madly in Love dan juga Be Mine di tahun 2025 lalu.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Pinggir FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia satu lagu favorit dari Titin yang ada di Kerobokan, dari Passenger dengan Let Her Go. Okay, lagu favoritnya udah saya play ya. Saya kasih full dah, sampai saya tungguin pokoknya nih, sampai bener-bener kelar nih lagu. Terima kasih buat Titin, apa kabarnya? Buat Ibu Titin yang ada di Kerobokan, terima kasih udah sempat bergabung. Karena biasanya kalau kayak Gus Bawel tuh manggil Titin kan Ibu Titin. Nah, saya ikut juga dah. Tapi dia pasti ngomong ngamuk sih. Dan juga yang lain, sahabat Mini FM yang mau nemenin saya juga malam ini, mau request lagu favoritnya, boleh banget. Kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa ya, di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook dan Instagram at Penguin FM Bali, Twitter atau X-nya at Radio Penguin FM. Jangan lupa untuk format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Okay, sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp, saya mau sapa-sapa dulu, tapi salam-salamnya nanti saya bacakan itu di jam 9 ya, untuk di WhatsApp dan di Telegram. Tapi untuk di sosial media, nanti jam 10 ya, saya sapa-sapa ya. Terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Apa kabar buat Ala Walker dengan broken streamnya? Oh bukan. Apa kabar buat Harti ya yang ada di Singaraja? Ya, request lagu Alan Walker. Oke, okay, salah satu penggemar Alan Walker nih, ibu satu ini. Terima kasih ya buat Harti yang streaming dari Jalan Gunung Batur, Singaraja ya. Terima kasih juga buat Mbak Dian, apa kabar Mbak Dian Kusuma? Silon Seven dengan Sederhana, sudah saya siapin, ditunggu ya. Mbak Romi juga terima kasih banget, di Jimbaran radio analognya jernih katanya Koko. Baik, terima kasih informasinya. Lagunya dari Tantri dengan Ibu Pekerja. Oke, okay, terima kasih. Apa kabar juga buat Buyung? Halo Buyung, terima kasih udah sempat bergabung. Yang katanya, oh, dengar lewat streaming. Clear and loud katanya. Baik, terima kasih ya. Salam-salamnya nanti ya, jam 9 saya bacakan ya. Buat Buyung, thank you banget. Kemudian ini juga ada Titin yang tadi request Passenger dengan Let Her Go. Udah saya siapin juga, terima kasih banget. Udah saya play lagi malahan. Disiapin lagi, seneng kan dia kalau saya play lagi ya kan. Yang lain saya lebih seneng lagi, sahabat Pinggir FM, kasih tahu lagu favorit Anda di 0811-393-494, Facebook, Instagram at Pinggir FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinggir FM. Yang lagi sibuk juga prepare Banten buat sugihan katanya, ini ada Mbak Desa Mariani dari Milika Hantrik dengan Golden, ditunggu. Terima kasih Mbak Desa, selamat sibuk-sibuk ya. Oh iya ya, minggu depan udah Hari Raya Galungan ya. Waduh, libur lagi sahabat Pinggir FM. Yaudah pokoknya buat Anda semua, sekali lagi saya masih tungguin requestan Anda di WhatsApp dan di Telegram 0811-393-494 dan semua sosial medianya Penguin FM Bali. Penguin News.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Sebanyak 19 orang tewas imbas gempa dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang Filipina pada Senin 8 Juni 2026. Dewan Nasional Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana melaporkan jumlah kematian tersebut dan juga di mana 134 mengalami luka-luka. Gempa ini berada di epicentrum sekitar 13 km barat daya Jenderal Santo City, Sangrangani, Mindanao Selatan. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak pusat perbelanjaan di kota Jenderal Santos hancur menjadi puing-puing. Gedung sekolah juga tampak ambruk. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Alindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak. 103.6
1: Your Sweet Music Station, Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Visit Norway. Tahukah Anda? Matahari tengah malam atau midnight sun. Ini adalah fenomena alam di mana matahari tidak pernah terbenam di bawah cakrawala selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Hal ini terjadi karena kemiringan suhu bumi dan juga posisi wilayah di atas lingkaran Arktik atau Arctic Circle.

0: Thank you. It's very much.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia The Lantis dengan Lampu Merahnya. Ya, satu lagu yang sempat populer di tahun 2021 lalu ya, Lampu Merah miliknya The Lantis. Tapi ini kayak baru viralnya baru 1-2 tahun yang lalu ya. Rilisannya itu tahun 2021. Oke, sahabat Pin FM, balik lagi masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata. Dan saya juga masih akan play lagu-lagu keren spesial buat Anda semua. Terima kasih untuk yang sudah menyapa saya di WhatsApp, ini udah rame. Thank you banget ya. Ada Buyung, apa kabar? Sesuai janji saya tadi jam 9 ya, Buyung ya, saya bacakan. Nah, mudah-mudahan ini masih stay tune. Oke, lagunya katanya ngekor aja. Tapi pengen kirim salam, salamnya buat Wiwin yang ada di Uma Singkep. Oke, dari Buyung di Batam. Pokoknya dengkarnya lagi dengerin streaming nih, clear and loud pokoknya. Terima kasih buat Buyung, mudah-mudahan Wiwin di Uma Singkep lagi dengerin Pinggun FM Bali juga, lagi streaming juga pastinya kan. Oke, terima kasih banget ya. Kemudian apa kabar juga buat Mbak Romi, halo Mbak Romi. Mbak Romi udah saya baca loh nih Mbak Romi ya. Gak kelewat lagi ya. Tantri dengan ibu pekerja. Oke, salamnya buat Pak Suami. Juga buat Dilan bagusnya Mama. Buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pinguin FM. Selamat istirahat. Koko Surya, selamat siaran dan bahagia selalu ya Ko. Katanya, baik terima kasih. Ini katanya di Jimbaran itu penangkapannya bagus, jernih ya. Thank you banget Mbak Romi. Ada Airin, apa kabar Airin? Noah dengan Kota Mati ya, yang udah saya play tadi. Terima kasih banget buat Airin, udah sempat bergabung. Tadi awalnya mintanya Di Atas Awan, tapi kita nggak punya lagu itu. Mohon maaf banget. Terima kasih buat Airin. Kemudian apa kabar juga buat Agus Ade. Halo Agus Ade, apa kabar? Dia pengen dengerin Frida Luciana dengan Segala Rasa Cinta. Kok pas banget ya? Saya ambil lagu itu juga. Ntar ya, ditunggu. Salam buat semua sahabat Pinggir FM, buat Surya, terima kasih. Terima kasih buat Agus Ade. Kemudian apa kabar juga untuk, oke, hati-hati Cece Betty, dia baru pulang. Terima kasih buat siapa lagi nih? Ada Harti, Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih udah sempat bergabung juga. Yang katanya pengen dengerin Alan Walker dengan Broken String. Baik, sudah saya play dong. Terima kasih buat Harti, udah streaming juga dari Singaraja, tepatnya di Jalan Gunung Batur ya. Ada Titin, halo Ibu Titin. Gak tahu dia udah kelar mandi apa belum ya. Bidadarinya udah selesai mandi belum nih. Oke, terima kasih buat Ibu Titin. Lagunya itu dari Passenger, Let Her Go. Sudah di-play di awal banget. Mudah-mudahan aja sekarang dia lagi stay tune, karena salam-salamnya baru dibaca kan. Oke, thank you ya buat Titin. Kemudian ada Mbak Dian, halo Mbak Dian Kusuma. Pengen dengerin Silon Seven dengan Sederhana. Salam kali buat Mbak Romi, Mbak Desmer, dan semua sahabat Pinggun FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Ada Gus Bawa juga, thank you banget. Oke, Gus Bawa itu dia mau request lagunya Katon Bagaskara yang Saujana. Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Thank you balik Gus Bawa. Kemudian ada Bu Guru kita, halo Juni Nati, apa kabar Juni? Juni Nati request lagu The Script dengan Mandy Arena. Salami buat semua sahabat Pinggun FM, thank you balik juga buat Bu Guru kita. Ya, kemudian apa kabar Mbak Desa Mariani, terima kasih lagi dengerin Pinggun FM sambil prepare Banten Sugian Surya. Selamat tugas ya, terima kasih buat Mbak Desa Mariani ya. Hendrik dengan Golden, oke, tadi udah juga kan? Yes, terima kasih. Oh, apanya ketinggalan. Oke, terima kasih juga buat Kadegiri. Halo Kadegiri Mahendra. Yang ada di Sanur Kaje, One Direction dengan One Thing. Oke, ditunggu ya. Terima kasih buat Kadegiri Mahendra. Kemudian ada Mbak Iga Pancaneki. Halo Mbak Iga Panca, apa kabar? Baru nyampe rumah, banget ini Uya. Oke, katanya jam berapa tadi? 9.23 dia, berarti pas saya baru ngomong juga tuh. Pulang lembur katanya, tak sejalan cakrakan.
Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Selamat beristirahat buat Uya, selamat tugas dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki ya. Kemudian ada King Widi. Halo King, apa kabar? Tumben saya baca nama King Widi lagi nih. Yes, terima kasih banget ya buat King Widi udah sempat bergabung. Gimana kabarnya King? Oke, dia mau request lagunya itu dari siapa tuh ya? Oke, King Widi dia mau request lagunya Dewa 19 yang Satu Hati. Salamnya buat Ellen Platinum Bali. Juga buat anak-anak Batan Juwet Kesiman, salam dari King Widi. Oke, terima kasih King Widi udah sempat bergabung ya. Salam juga ya buat anak-anak Batan Juwet Kesiman. Semoga semuanya tambah kompak aja ya. Kemudian ada Amin Mimbar. Halo Min, terima kasih juga udah sempat bergabung. Buat Amin Mimbar yang udah streaming juga dari Singaraja. Dia pengen dengerin John Legend dengan Mindful. Salamnya buat Harti di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Juga buat Mang Ika, Pancaneki. Buat semua Wijaya, semoga sudah selesai operasi plastiknya. Dia operasi plastik lagi. Oh. Suma rajin banget operasi Suma. Oke, pokoknya kalian sehat selalu juga buat Koko Surwin Kamsi ya. Ini Amin Mimbar menyebarkan hoax nih. Terima kasih ya buat Amin Mimbar. Yang lain sahabat Pinggun FM yang masih menemani saya, ayo WhatsApp lagi, buruan, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: V dan How.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, sikat gigi itu menjadi benda yang digunakan setiap hari untuk menjaga kesehatan mulut kita, ya kan? Menjaga kesehatan gigi kita juga. Namun, masih banyak nih kita yang sering lupa untuk mengganti sikat gigi secara rutin. Padahal sikat gigi yang terlalu lama digunakan bukan hanya membuat proses membersihkan gigi menjadi kurang efektif, tetapi juga berpotensi menjadi tempat menumpuknya kuman dan juga bakteri. Saya kutip dari CNN Indonesia, sahabat Pingin FM, kualitas sikat gigi itu juga dipengaruhi oleh cara kita menyikat gigi dibandingkan dengan sekedar lamanya penggunaan. Nah, ketika kita menyikat gigi terlalu keras, biasanya itu akan membuat bulu sikat lebih cepat rusak dan juga melebar. Akibatnya sikat gigi pun itu perlu diganti lebih cepat dibandingkan oleh orang yang menyikat gigi secara perlahan. Nah, sikat gigi yang tentunya juga Anda pergunakan itu, sahabat Pingin FM, itu juga rentan ya. Rentan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ya, kenapa? Karena mulut kita secara alami dipenuhi berbagai jenis bakteri, baik bakteri baik maupun bakteri jahat. Dan sebagian bakteri itu juga dapat menempel pada bulu sikat dan juga bertahan meski sudah dibilas setelah digunakan. Gimana dong caranya supaya sikat gigi itu tetap bersih dan lebih awet? Salah satunya simpan sikat gigi Anda di tempat yang bersih dan lebih awet pun, yang pastinya agar mudah kering dan juga itu setelah Anda gunakan langsung disimpan dengan baik. Kalau bisa yang dalam posisi tegak dan juga tertutup. Kemudian yang kedua, hindari juga menyimpan sikat gigi di tempat yang tertutup tersebut pada saat dia masih basah. Kenapa? Karena dapat memicu pertumbuhan bakteri. Nah, jangan juga menggunakan sikat gigi secara bergantian dengan orang lain dan selalu bilas hingga bersih setelah Anda menggunakannya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Wikipedia. Tahukah Anda? Satu tahun Pluto itu setara dengan 248 tahun bumi. Planet kerdil ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengitari matahari. Ya, ditemukan oleh Clyde Tombaugh pada tahun 1930, Pluto ini baru menempuh sebagian kecil atau sekitar 38% dari total jalurnya sejak manusia pertama

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Rafael Lanay, resmi merilis single terbarunya, Handle, pada 28 Mei 2026. Single bernuansa rock ini diproduksi oleh Dahi dan juga dirilis berbarengan dengan sebuah music video di tanggal yang sama. Handle akan menjadi bagian dari album ketiga Rafael Lanay berjudul Blue Island. Album ini rencananya akan dibagikan pada 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Demas Tif membuka fase baru dalam perjalanan karir mereka yang kini memasuki tahun ke-23 lewat perilisan single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini dirilis pada 27 Mei 2026 melalui label independen milik mereka sendiri, MSV Records. Rian menjelaskan bahwa On Our Own lahir sebagai refleksi terhadap kehidupan modern yang semakin dipenuhi kebisingan dan kepalsuan. Menurutnya, judul lagu ini juga merepresentasikan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur mandiri.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Hindia dengan Rumah ke Rumah. Saya pilihkan untuk Anda sahabat Pina FM di jam 10 sudah lebih nih malahan. Apa kabar Mbak Juni Nati? Ya Bu Guru. Pokoknya hum aja dah. Yang ini kan udah keplay ya, the script dengan Mandy Arenanya. Salam ya buat Bito Nati. Salam juga buat Ode, juga buat Tude Dangin. Ini ada yang suka hapus-hapus chat, saya sampai lupa gak tahu dia request lagunya apa tadi. Ya, siapa lagi kalau bukan sebut saja namanya itu Amin Mimbar. Oke, ya sutra lah ya. Pokoknya buat Anda juga yang lain, sahabat Pingin FM, ada siapa lagi yang belum saya baca nih. Kadegiri Mahendra tadi sudah ya, thank you banget. One thing-nya udah saya play. Terima kasih buat Kadegiri Mahendra yang ada di seputaran Sanur Kaje. Kemudian selamat malam juga buat Mbak Dian Kusuma. Oke, yang pengen dengerin Silon Seven dengan Sederhana juga udah saya play. Ini Sela lagi gencar ya sekarang lagu-lagunya. Tapi emang bagus sih, apalagi dia mau konser juga, cuma gak kebagian. Oke, saya mau sapa dulu, ini ada siapa sih? Oh, pantes. Saya coba buka cek nih, Facebooknya kok gak mau ngupdate ya. Gak mau muncul yang postingan yang terbaru. Ya udah, saya coba balik dulu masih di WhatsAppnya Pingin FM Bali. Mbak Iga Panceneki tadi Tak Sejalan dari Cakrakan. Ini lagu barunya Cakrakan juga udah saya play. Kemudian terima kasih juga buat Gus Bawel. Selamat malam ya Gus. Yang pengen dengerin Saujana dari miliknya Katon Bagaskara. Itu nyanyi Club Project. Terima kasih banget ya buat Gus Bawel. Kemudian saya coba cek lagi, ini ada King Widi, tadi lagunya diganti dengan Dewa 19 yang Pupus. Baik, terima kasih ya udah saya play juga. Kemudian thank you banget juga buat Mbak Desa Mariani, selamat malam ya Mbak Desa. Kemudian lagunya tadi juga sudah, Huntrix dengan Galdennya. Titin, selamat malam, thank you banget. Kemudian ada Agus Ade juga. Frida Luciana habis ini bakal nyanyi juga. Ditunggu aja ya. Thank you banget buat Airin juga. Selamat malam Airin. Ada Mbak Romi. Selamat malam nih. Terima kasih Mbak Romi. Yang pengen dengerin Tantri dengan ibu pekerjanya. Juga ada Buyung. Selamat malam ya. Oke. Terima kasih dulu buat siapa lagi. Ada Muhammad Amin, thank you banget. Kemudian ada Coming Swerty di seputaran Sibang Kaje. Oke, kemudian ada Tumio Virgo, selamat malam. Terima kasih juga buat Ricky, halo Ricky. Ricky pengen dengerin lagunya Febrian, Cinta Diam-Diam. Salam buat Devi Rosmalasari ya. Kemudian Pak Wensi aja juga apa kabar. Yang ada di seputaran Mas Ubud. Ada Yan Sutamo juga di Banjar Sang yang kekeran mengui. Ketut Kalpo, thank you banget. Ada Nova juga apa kabar. Made Hendra Saputra, selamat malam ya. Dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada Dede Mahes juga di Angantake, Panyoman Landung di Panasan Klungkung, Iketut Ari Sugina di Nastre di seputaran Gunung Andakase Penamparan. Kemudian selamat malam buat Ide Bagus Widiantara, ada Igede Sudana juga selamat malam. Nilam Wija terima kasih banget, ada Igusti Ayu Parwati juga, malam juga buat Iva aja. Ada Bayu Selatan juga apa kabar di Tabanan, terima kasih buat Oko Mulyarte. Thank you banget buat Tumir Idawati, juga ada Abah Waisel, ada Briti Kekembaran, dan terima kasih juga buat Bunda, apa kabar Bunda, dan Bobo juga terima kasih sudah menyapa, oke? Okay? Oke, okay, di WhatsApp nih ada yang baru masuk, oh ada Harti, karena dia masih stay tune nih. Yes, terima kasih ya buat Harti ya, belum tertidur ya, belum ketiduran lebih tepatnya. Oke, okay, Amin Mimbar, baik, terima kasih ya buat Amin Mimbar. Awas nanti kamu hapus lagi chatnya. Aku gak inget loh nih, requestanmu apa jadi ya kan. Belum juga buat ini, buat laporannya. Udah dihapus aja. Ya udah pokoknya sahabat Pingin FM yang lain yang masih mau request lagu lagi, masih boleh banget. WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 08113939494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Single,

pencipta lagu asal London Selatan, Sky Newman, merilis SE9 Part 2, sebuah chapter kedua yang sangat dinantikan dari dunia autobiografis yang pertama kali diperkenalkan dalam proyek debutnya yang sukses, SE9 Part 1. Bersamaan dengan perilisan album tersebut, Sky juga membagikan single terbarunya, Man of the House. Man of the House menjadi salah satu single dari Sky Newman yang paling terbuka secara emosional dan penuh pengamatan tajam. Dibangun di atas tema-tema tanggung jawab, maskulinitas, dan juga perjuangan emosional. Lagu ini mengeksplorasi beban menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus memperlihatkan kemampuan Sky dalam mengubah pengalaman pribadi yang mendalam menjadi sesuatu yang sangat universal.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Grup musik New Pusat Dunia atau NPD merilis single kedua I Love You But You Lebih Love Me. Single ini dirilis pada Jumat 29 Mei 2026. Grup yang beranggotakan Niki Putra, Mario Caesar dan juga Kak Kev sebelumnya sukses dengan single pertama berjudul Sempurnanya Aku, di mana lagu ini viral banget di media sosial. Beda dari Sempurnanya Aku, NPD membawa warna pop jazz dan juga big band pop yang dibalut nuansa brass section ala Broadway. Mereka menggarapnya bareng produser Ray Tobing dan juga Peter Lodang. Plus, deretan musisi tamu mulai dari Iqbal Ramadan di gitar akustik, ada juga Rio Alif dari Noah di drum, sampai Sonia Dara dan juga Kimberly Angwen di vokal latar.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, dalam hiruk pikuk kehidupan modern, kita seringkali terlalu fokus pada diet yang sehat, rutinitas olahraga, bahkan itu seperti satu-satunya pilar utama untuk menjaga kesehatan jantung. Padahal sahabat Pingin FM, ada satu aspek penting yang sering kita abaikan, dan itu memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi organ vital ini, yaitu persahabatan yang kuat, hubungan emosi yang kuat, ikatan sosial yang erat. Bukan hanya memberikan kebahagiaan dan dukungan emosional, tetapi juga secara ilmiah terbukti berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Sebuah artikel di sahabat Pingin FM, saya kutip dari femila.com, di mana sahabat Pingin FM yang menyoroti bagaimana koneksi personal yang mendalam itu dapat menjadi perisai yang gak terlihat buat jantung kita. Persahabatan yang bermakna ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memoderasi respon tubuh terhadap stres. Stres kronis dikenal sebagai pemicu peningkatan juga kadar hormon kortisol yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, gak mau kan? Jadi, ya menjaga hubungan yang baik, menjaga baik itu bukan hanya persahabatan dalam arti dengan teman ya, sahabat Pingin FM. Dengan pasangan hidup yang Anda ajak sehari-hari juga, itu juga perlu dijaga hubungannya dengan baik. Karena kalau hubungan itu sudah baik, tentu juga kesehatan yang lain juga akan lebih baik kan?

you. Damn. Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Eminem dengan Stan Wise. Lagunya sampai habis saya kasihkan, saya lagi mengerjakan sesuatu di ruang kerja saya tadi. Oke, buat Anda sahabat Pingin FM yang masih stay tune, ini udah jam 11, mungkin udah pada mulai ngantuk. Sama juga, saya juga mungkin sudah mulai, tetapi tugas dan laporan saya masih banyak ya. Ya, terima kasih buat Bu Guru kita. Emang bikin laporan ya abis siaran Uya? Waduh, belum tahu dia. Iya dong. Kita mesti buat laporan ini, requestable-nya juga. Dan ada banyak hal yang mesti di... Jadi gak cuma siaran aja Bu Guru. Sama... Kayak Bu Guru Juni Nati juga, dia kan gak cuma ngajar aja kan. Gak cuma jalan-jalan ke sekolah aja kan. Terima kasih ya buat Juni Nati. Kemudian juga ada Amin Mimbar. Ya, dia masih stay tune ternyata. Thank you banget. Harti juga terima kasih. Ya, tadi udah sempat info juga. Saya masih stay tune loh ya. Wih, terima kasih. Yang lain sahabat Pingin FM yang masih stay tune malam ini. Kalau mau request lagu lagi ya, silakan aja. Kasih tahu aja saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Seperti yang satu ini ada Kum-Kum. Halo Kum-Kum, apa kabar? Tumben Kum muncul di Nuansa Malam. Malam Ko Surya, selamat malam juga buat Kum-Kum ya. Jadi lagi di jalan berarti ini. Terima kasih udah stay tune ya. Maunya lagunya Tiga Salahmu. Coba ya, ntar saya cek ya. Terima kasih buat Kum-Kum, juga buat yang lain, sahabat Pingin FM, sambil juga mungkin ada kasih informasi juga ke saya, bagaimana mungkin pancaran Pingin FM, untuk khususnya nih, yang lagi dengerinnya di radio analog, di 103,6 FM Bali. Boleh cerita sama saya, gimana sih penangkapan Anda di sana, sambil Anda juga mungkin kalau mau request lagu juga silahkan, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFM Bali, Twitter, X, @RadioPinginFM.

Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026.

Kesha Lefranca kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Kesha Lefranca. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Kesha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati

0: inspiring words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Yofi Widianto, Tiara Andini, Tanpa Cinta. Ya, sahabat Pingin FM, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok, saya masih temani Anda lagi. Masih di programnya sama di Nuansa Malam. Saya kasih Anda lagu terbaru dari Wisnu Santika bersama Ari Lesmana sebagai lagu closing saya. Aku harus pergi. Ya, saya harus pamit. Saya Surya Petugas pamit. Selamat malam, bye-bye.

0: Pinggir FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hai.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bu Sally.
1: Iya, ini akhirnya kita bertemu lagi.
0: Iya, kita bertemu lagi Bu Sally loh. Bagaimana kabar Maluku Utara, Bu?
1: Bukan dong. Kabar Papua Nugini.
0: Oh gitu. Ya? Beda ya, bukan Maluku Utara, bukan. Papua Nugini. Oke, baik.
1: Saya bukan yang lokal-lokal gitu sih.
0: Enggak level, main lokal di saat 92% orang Indonesia tidak pernah keluar negeri.
1: Bener,
0: Papua Nugini. Ternyata mengurusi luar negeri bahkan ya.
1: Timur Leste.
0: Wow, luar biasa Ibu Sally Cowanda yang satu ini ya.
1: Waduh.
0: Bukan Cowanda, dia mungkin Juanda ya. Seperti
1: apa
0: bandara.
1: Ya? Iya, bandara Surabaya jadinya ya.
0: Bener banget. Sally, apa kabar sih hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Aku mendengar kamu menclok sana menclok sini ya.
1: Apa itu?
0: Sore ada.
1: Benul.
0: Kemudian pagi ada.
1: Karena ya aku menolong yang tidak bisa.
0: Menolong.
1: Menolong aku.
0: Anaknya sangat baik hati, tidak sombong dan
1: rajin menabung.
0: Dicatat malaikat, sahabat Tuhan.
1: Sahabat Tuhan enggak tuh?
0: Wibi Nugraha, sahabat Moon FM.
1: Dan Sally Maria di sini.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti kita ngobrol yuk pagi hari ini yuk. Pengen ngobrol apa sih, Sel? Pagi ini, Sel, aku sih kemarin lihat ada temanku ya dan keluarganya itu lagi sering main-main gitu loh, ke pantai, terus ke hutan-hutan ya kan.
1: Itu aku.
0: Oh, itu kamu ya.
1: Itu aku.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. So they tell me that you're looking. Selamat pagi dulu buat sahabat Pilihan FM yang sudah pada bangun, sayang-sayangku.
1: Asik, selamat pagi, pagi-pagi. Nih kayak ceritanya Kak Ade pinjem deh.
0: Iya dong, biar rame.
1: Kak Ade pinjem ya.
0: Iya dong, boleh. Kan memang ditaruh situ buat bisa ini dong. Menetapkan legacy. Legacy-nya adalah recekan.
1: Waduh, ini untuk membangunkan sahabat Pilihan FM.
0: Iya.
1: Bangun, udah pagi jam 6.
0: Iya betul, yang belum ada bangun ayo bangun dong pagi hari ini.
1: Masak, ibu-ibu.
0: Ibu-ibu banget nih.
1: Ibu-ibu, mas-mas masak.
0: Oh gitu ya. Ya
1: bukan cuma ibu-ibu aja katanya, yang cowok juga harus bisa masak.
0: Oh gitu ya, aku sih bisa masak. Tapi...
1: Ih, bisa banget Kak.
0: Iya kan?
1: Ini masak gue yang aku gak bisa, udah bisa Kak Wibima.
0: Iya, tapi kan memang gak semuanya orang bisa masak dan punya passion untuk itu. Karena memang aku juga punya banyak beberapa teman-teman yang mereka perempuan, tapi mereka gak punya passion untuk memasak. Aku bilang, ya gak apa-apa, yang penting kaya raya.
1: Eh betul.
0: Kan? Ngapain masak ketika punya duit banyak?
1: Iya.
0: Biarkan mereka-mereka yang suka masak itu menikmati uang kita gitu.
1: Benar.
0: Kan?
1: Kayak story-nya Kak ini Dewi Ragata.
0: Oh wow.
1: Yang apa kita harus menjadi kaya raya.
0: Iya benar banget. Raya, itu aku setuju banget ya kan. Ketika kita punya uang yang banyak ya kan. In this economy.
1: Iya benar banget.
0: Yang susah sekali.
1: Ih, serba mahal Kak.
0: Sudah merasakan dampak dari pemelemahnya rupiah.
1: Zuzur di usaha orang tua aku sih Kak,
0: udah,
1: sepi banget.
0: Udah kerasa ya?
1: Kerasa lagi.
0: Orang tuamu tuh usaha apa sih, Sel?
1: Aksesoris. Jadi kan agak kerasa ya. Tapi kalau misalnya karena bahan-bahan bakunya itu mahal banget sekarang. Jadi ya kena dampak deh ordernya sepi.
0: Iya ya, kena dampak ya. Jadi sepi dan itu apa namanya bahan bakunya itu memang ngambil dari luar negeri atau bagaimana?
1: Di Indonesia ada juga sih.
0: Tapi
1: memang mahal.
0: Tapi akhirnya naik gitu ya.
1: Bener.
0: Iya sih, jangankan itu bahan bakunya berarti apa sih? Kalau kayak gitu?
1: Dari perak Kak.
0: Oh, dari perak ya.
1: Mahal banget kan? Mahal banget pokoknya sekarang tuh sama kayak emas kan. Walaupun katanya sekarang lagi turun. Seturun-turunnya itu gak bakal.
0: Turunnya berapa sih?
1: Soalnya dulu tuh perak 1 kilo tuh 10 juta.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Sekarang
1: bisa 40 juta.
0: Dan orang tuamu bergantung dari situ bahan bakunya.
1: Iya benar gitu. Kalau buat yang bisnisnya kayak Kuningan gitu-gitu tuh. Kayaknya bisa aja ya. Mahal pun kayaknya gak semahal perak ya.
0: Iya.
1: Gak semahal emas.
0: Ini gitu. Pengetahuan yang baru loh buatku. Sel, by the way ya, terima kasih loh. Itu emas. Perak 1 kilonya itu 10 juta.
1: 10 juta dulu sebelum
0: rupiah turun drastis. Iya.
1: Bahkan sebelum di tahun 2023 ya.
0: Oh gitu ya.
1: Di 2023 itu masih 10 juta ke bawah.
0: Oh 10 juta ke bawah. Zaman-zaman habis Covid ya kan?
1: Iya, zaman aku baru nikah lah.
0: Iya benar. Sekarang udah berapa? 40 juta.
1: 40 juta bahkan kayaknya berapa ya? Kayaknya awal tahun kemarin deh sempat 60 juta.
0: Wow.
1: Itu udah makanya pusing kan kita kakak.
0: 4 sampai 6 kalinya kenaikannya.
1: Iya makanya.
0: Luar biasa sih.
1: Semuanya sekarang itu serba kedampak sih.
0: Iya benar, serba business, kedampak. Bisnis rentalmu aman?
1: Alhamdulillah rame.
0: Aman ya?
1: Alhamdulillah kalau yang itu rame ya.
0: Malah rame ya kan?
1: Oh, karena kan banyak bule yang kesini kan
0: katanya. Iya. Karena kan mereka uangnya kuat.
1: Iya lagi.
0: Ketika uang kita melemah mereka yang kuat uangnya.
1: Bener.
0: Wah. Negara ini lagi murah nih.
1: Murcek banget.
0: Berbondong-bondong mereka
1: sama
0: untuk.
1: Sama kayak dari Malaysia tuh kemarin
0: sini.
1: Kan.
0: Oh iya ya.
1: Nebas.
0: Oh iya ya.
1: Satu pickup dibawa.
0: Oh, wow.
1: Kayak satu kerdus mimian gitu kan.
0: Mereka terus, bawa ya.
1: Iya lagi. Oh. Iya ampun pokoknya. Orang yang dari luar negeri tuh enak kalau kesini.
0: Iya benar karena kita lagi murah ya kan. Iya, kita lagi
1: yang
0: murah.
1: Pusing Kak.
0: Iya sih, jangan pusing-pusing. Kalau misalnya apa?
1: Bisnisnya Kakak gimana?
0: Bisnisnya biasa aja.
1: Yang kemarin baru
0: iya, buka. Iya lumayan karena kan di situ memang tempat orang banyak ya terutama bule lewat ya kan.
1: Iya,
0: itu yang dicari ya meskipun masih merangkak ya Sel.
1: Tapi semoga lancar.
0: Semoga lancar. Ya. Memang semoga semuanya yang Anda lakukan sahabat Pilihan FM juga lancar. Lancar semua ya pagi ini ayo kita tolong dong di PP-in kita dong PP apa agak sepi nih pagi hari ini ya. Baru Asta, halo Asta, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Asta pun ada di Makassar.
1: Wow.
0: Makassar.
1: Jauh sekali ya.
0: Iya benar. Dan ada Bawe juga, selamat pagi Bawe juga.
1: Selamat pagi.
0: Juga sudah menyapa kita pagi hari ini. Yang lain boleh dong sambil ngobrol daripada pusing-pusing ketika ada waktu senggang.
1: Yes.
0: Ini kita ngomongin waktu senggang yang sebentar ya, sahabat Bunda FM. Kalau kemarin kan beberapa libur panjang. Aku tahu kalau libur panjang teman gue tuh, wih, udah di pantai aja nih, anaknya lagi lari-larian ke pantai digandeng sama bapaknya.
1: Itu saya ya.
0: Iya. Terus sebelumnya, wih, udah di ini di kebun raya aja nih.
1: Kebun raya Bogor.
0: Kebun raya Bogor banget dong. Nih. Bedugul dong. Di Bedugul kan?
1: Waktu ya, itu
0: kan?
1: Di Bedugul.
0: Itu kapan, Sel?
1: Kayaknya itu seminggu yang lalu ya, seminggu kan minggu-minggu kemarin nih ke Kute.
0: Iya benar. Itu di Kute?
1: Iya, pantainya di Kute. Terus minggu lalunya lagi itu di Bedugul.
0: Di Bedugul. Gitu. Lagi sering liburan tampaknya ya.
1: Biar gak sumpek. Karena kayak ya ampun kalau mikirin di rumah stres banget kayaknya ya kan.
0: Betul.
1: Iya kayak kerjaan sepi gitu kan. Udahlah liburan aja kita biar gak sumpek.
0: Iya benar banget. Itu ya kan, tapi siapa yang punya, biasanya yang punya ide-ide seperti itu siapa sih? Ke kebun raya lah, ke pantai.
1: Kalau kebun raya itu ibu.
0: Oh gitu, ini satu keluarga besar nih berarti yang iya, jalan ya.
1: Iya karena kita rempong banget pada saat itu ya. Jadi kita kalau gak satu keluarga tuh rempong sendiri nanti.
0: Iya oh gitu, karena harus bawa ya.
1: Bawaannya tuh tau gak apakah
0: apa
1: bawa tom yang bawa bahan-bahan grill gitu. Iya kan kita ngegrill.
0: Oh gitu.
1: Tapi itu tidak seberapa.
0: Iya.
1: Sebelah kita bawa ini
0: apa?
1: Daging kambing.
0: Oh, iya. Karena habis Idul Adha kemarin itu ya.
1: Ih, sate satu kebun raya tuh kayaknya mencium baunya, Kak.
0: Itu ngegrill di sana mereka.
1: Iya.
0: Oh, seru ya.
1: Seru banget. Udah gitu kan anak-anak bisa main di sana ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga
0: bagi keluarga-keluarga terutama yang punya anak yang diikuti juga sama keluarga besar.
1: Enggak, salah lagi.
0: Enggak,
1: kayak bapak gak ikut.
0: Oh gitu.
1: Paling
0: ya.
1: Cuman aku, ibu, bude sama suami.
0: Tetep ya ada
1: aja.
0: Bude, ada ibu, ada tetep. Itu tetep ya bahwa satu keluarga.
1: Tetep.
0: Satu berayat tetep. Gitu kan.
1: Karena biar gak sumpek aja sih sama kerjaan di rumah.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih. Itu kalau misalnya kita punya waktu yang cukup
1: banyak
0: ya. Tapi kalau waktu kita cuman sebentar nih senggangnya. Itu. Tiba-tiba di saat kita lagi sibuk banget nih Sel. Ada yang kerja di kantor. Ada yang kerja di rumah juga, ada yang punya usaha bahkan kadang-kadang ketika kita punya usaha tidak kerja sama orang, sibuknya lebih sibuk daripada kerja. Gak ada waktu luang ya kan? Iya benar banget. Cuman memang kalau ada waktu yang senggang, kita ngomongin waktu yang senggang ya, misal yang gak lama, bisa kamu manfaatkan untuk apa?
1: Aku ini lagi mungkin masak MPASI kali ya.
0: Oh gitu, tetap kerja dong. Tetap memikirkan keluarga dong.
1: Namanya juga ibu-ibu ya kak ya.
0: Berarti gak ada waktu senggang dong. Kalau seandainya ada sedikit waktu senggang yang kamu gak harus mikirin bersih-bersih. Gak harus mikirin masak MPASI ya kan. Atau apa kek gitu, harus masak gitu.
1: Apa ya kak?
0: Apa yang bisa kamu, gak ada nih pasti. Gak ada nih kayaknya.
1: Walaupun kayak senggang itu ya pasti sama anak.
0: Iya ya.
1: Jadi main sama anak gitu. Menurut aku itu waktu senggang.
0: Oh gitu ya, waktu senggang. Lagi. Main sama anak. Yang tidak ngurusin pekerjaan nih.
1: Iya.
0: Mainnya apa biasanya?
1: Mainnya kayak main boneka-bonekaan, baby-babyan gitu.
0: Sama anakmu?
1: Iya, karena anakku tuh imajinasinya udah mulai main kan.
0: Kayak mamanya sih, ya kan? Iya ya gitu ya, jadi main sama anak.
1: Yes.
0: Tanpa megang pekerjaan ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Jangan bilang main sama anak juga kamu tetap masa MPASI.
1: Enggak. Nah, kalau baby gimana?
0: Kalau aku sih, aku akan manfaatkan untuk sesuatu yang tidak produktif.
1: Apa itu?
0: Tidur.
1: Itu lebih nikmat ya.
0: Iya benar banget.
1: Lebih nikmat.
0: Kalau waktunya senggang sebentar ya, karena kita ngomongin waktu senggang. Nah, ada juga waktu senggang beberapa temanku tuh mereka udah tiba-tiba di pantai. Meskipun senggangnya cuma sore aja ya kan sebentar, mereka udah di pantai loh. Nanti balik lagi gitu.
1: Mungkin biar refresh gitu ya. Biar kembali semangat lagi kalau ngelihat pantai mungkin.
0: Iya.
1: Udah kayak lepas semuanya.
0: Betul.
1: Healing gitu.
0: Oh betul, ada yang juga baca buku Sel.
1: Oh itu siapa?
0: Iya ada temanku yang lain juga. Baca buku banget nih. Sangat produktif ya.
1: Makanya apalagi baca bukunya itu yang non-fiksi. diubek-ubek itu isi otak kayaknya rumit. Makin pusing. Kalau kita kayaknya makin pusing kak baca buku ya.
0: Kalau Anda apa sahabat Bunda FM? Yuk kita ngomongin tentang kalau misalnya Anda punya waktu senggang sebentar saja, Anda akan manfaatkan untuk apa?
1: Yuk cerita sama kita di 0811-393-494 ya.
0: Yuk ini tunggu sambil Anda request lagu kesayangan boleh dong.
2: Press single on Penguin FM.

Ini dia kolaborasi antara grup R&B Indonesia T5 dengan penyanyi solo Melly Mono di single berjudul Believe It. Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2026 di bawah label Rocket Room Indonesia. Lagu Believe It yang bergenre R&B, soul dan juga punya lirik romantis ini rupanya bukan menjadi kali pertama mereka bekerja sama. Sebelumnya T5 dan juga Melly Mono sudah sempat sukses mencuri perhatian lewat kolaborasi mereka di single Madly in Love dan juga Be Mine di tahun 2025 lalu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Si Lawan Seven, sahabat Bun FM dengan sederhana spesial buat Bawe. Selamat pagi Bawe, dia mau dikasih lagu ini sambil dia cerita nih Sel. Kalau ada waktu senggang biasanya dia so pasti tidur dong.
1: Sama ya kayak Kak Wibi.
0: Iya, biar bisa kembali fit aja. Iya,
1: karena mungkin setiap harinya udah capek banget, aktivitasnya udah penuh. Jadi udahlah bobo cantik aja.
0: Luar biasa, bobo cantik sekali. Cantik. Tapi emang bener sih kalau misalnya ada waktu senggang ketika kita lagi ribet-ribetnya, lagi sibuk-sibuknya melakukan kegiatan yang tidak produktif itu kayak asik.
1: Iya lagi. Ya kan? Kayak bermalas-malas.
0: Itu aku. Kamu sendiri aja masih memikirkan kalau waktu senggang aku masak MPAC.
1: Iya lagi. Ya gimana berarti, ya udah jadi emak masalahnya kan.
0: Berarti emang emak itu adalah jadi ibu itu adalah dedicated 24 hours.
1: Bener lagi, padahal aku udah ada
0: Mom, ya?
1: Bude ya yang masak keseharian, terus ada yang bersih-bersih juga. Tapi kayak tetap harus ada sama anak kan kalau waktu gitu senggang gitu. Ya menurut aku itu senggang sih ya.
0: Iya senggang ya. Dan bahkan kalau toh senggang banget, dia manfaatkan nonton, main-main sama anak.
1: Iya, tapi mungkin gitu. Buat sahabat Pingin FM juga ada yang sama kayak aku.
0: Iya, kan? Siapa tahu mereka punya balita. Iya ya,
1: bener.
0: Kan? Tapi kalau Anda sendiri, ketika Anda punya waktu senggang yang cuma sebentar, sahabat Tuna FM, apa yang biasanya Anda lakukan? Yes. Asta, selamat pagi Asta.
1: Pagi. Ya,
0: tadi lagumu udah kita puterin yang Kahitna Soulmate. Kalau dia itu adalah ngumpul sama keluarga yang jarang ketemu, Sel.
1: Wow.
0: Sepupu, ipar, paman, tante, masak-masak cemilan ala-ala. Terus buat kapurung ala masakan lokalan Makassar. Seperti soto, konro, jalangkote. Yang bisa dicicipi bareng baik itu ke pantai atau rumah sendiri atau area yang bisa kumpul bocah gitu. Dan ngademan bareng. Nah kalau gak bisa kumpulin keluarga, dia adalah visit makam mama. Ya untuk nyempet-nyempetin nyekar lah gitu. Yang paling sering sih shopping window ke mall dan jajan makanan favorit. Dan nge-movie di bioskop ala film favorit gitu. Banyak ya kegiatan yang kamu lakukan.
1: Ini kayaknya gak cuma 1-2 jam sih ya.
0: Iya bener.
1: Ini bisa sampai 4 jam.
0: 2 hari kayaknya dia ini.
1: Makanya kayaknya bukan senggang aja. Mungkin senggangnya dia itu 1 hari
0: ya. Iya jangan-jangan ya kan. Tapi kalau waktu senggang yang cuma sebentar, biasanya Anda manfaatkan untuk apa? Ada siapa lagi nih Sel?
1: Ada banyak sih. Kita lihat yang ikut.
0: Ada siapa lagi nih? Bisa baca kamu di sana?
1: Bisa.
0: Oh baik, lambat ya kamu ya.
1: Bisa tapi masih lihat-lihat ini Kak, yang ikutan ini Mbak Ayu.
0: Halo, ada Mbak Ayu ya?
1: Mbak Ayu Sutrisni.
0: Halo Bu Ayu, selamat pagi Bu.
1: Waktu senggang dipergunakan untuk duduk di kebun sambil minum teh atau herbal lainnya sambil nyemil camilan kesukaan.
0: Itu kayak satu ide yang luar biasa untuk orang-orang tua seperti kita ya Bu ya.
1: Orang tua seperti kita katanya.
0: Seperti aku juga karena ini sangat menarik sekali ketika kita punya kebun yang bagus, yang tertata rapi, terus sambil minum teh atau herbal atau kopi sambil diaduk. Emang asik banget sih Bu.
1: Ini kayak living the dream banget ya.
0: Iya benar banget. Ini kayak
1: kalau kehidupan masa tua kayaknya.
0: Iya old money banget. Bu Ayu ini kayak sounds like old money banget.
1: Makanya, sambil nungguin panenannya kali ya.
0: Bener banget.
1: Kebunannya panen.
0: Panen. Ini Bu, apaan cabai.
1: Makanya.
0: Tapi kayak gini-gini tuh kalau seingat sama Mbak Wiwin. Biasanya juga seperti itu dia santai di rooftop. Sambil ngopi pagi-pagi. Tapi kalau waktu senggang itu Mbak Wiwin ini adalah justru dia itu apa ya? Oh, enggak ada dia.
1: Beresin tanaman.
0: Oh, ada ya?
1: Kalau waktu senggang mah beresin tanaman.
0: Iya bener.
1: Di rumah aja.
0: Iya, beresin tanaman, nge-trimming tanaman dia.
1: Ya ampun.
0: Dia punya taman yang cakep banget loh. Yang dia rawat dengan baik loh. Gitu loh.
1: Kayaknya asik ya.
0: Bener.
1: Oh iya, waktu ini kan sempat ngefotoin tuh ya.
0: Iya, bener.
1: Dia ngopi di tamannya.
0: Betul. Seperti Bu Ayu kan, mirip-mirip kan?
1: Mirip-mirip sih, mungkin
0: living
1: bisa dipertemukan kan?
0: Bener banget. Seperti old money ya kan?
1: Enak banget. Kehidupan old money sekali.
0: Iya bener.
1: Ngecil banget.
0: Tadi ada Mbak Romi. Halo Mbak Rom, selamat pagi Mbak Rom. Oh, iya. Dia nyapa aja katanya mau ke pasar dulu nih belanja peralatan. Mau buat Banten Sugihan besok Kamis.
1: Oke, hati-hati di jalan
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Terus ada siapa? Ada Mbak Pancaneki.
0: Halo Mbak Panca.
1: Selamat pagi Bibi and Zelly. Requestnya Beauty and the Beat.
0: All Justin right. Bieber.
1: Kalau ada waktu senggang biasanya aku manfaatin buat ajak anak bulku keluar rumah.
0: Oh baik.
1: Jalan-jalan menikmati indahnya persawahan di sekitar rumah.
0: Iya, tapi tempat dia memang bagus loh Zel. Jadi dia di Tabanan kan tinggalnya kan. Jadi memang tempatnya itu asri banget lah. Jadi dia bawa anjingnya jalan-jalan.
1: Berarti belum terkontaminasi dengan villa-villa yang itu ya.
0: Gak tahu ya, mungkin ya. Sudah ya. Mungkin dia tinggal di villa.
1: Oh iya ya mungkin kan? Ya. Dengan rice filled view.
0: Iya mungkin dia salah satunya.
1: Iya mungkin.
0: Iya kan.
1: Iya tapi asik loh view-nya sawah-sawah. Mm-mm. Karena sehari-hari mereka dulu bass and jazz. Cuma aku lepas di dalam rumah. Jarang banget bisa ajak mereka keluar. Jadi kalau senggang. Misalnya pas aku gak lembur dan gak Olga. Aku pasti prioritaskan untuk ajak mereka jalan.
0: Oh baik.
1: Mereka antusias banget soalnya. Gitu. Tapi ini loh meninggal loh.
0: Iya
1: ini,
0: si Bastian kan. Iya lagi. Kasih. Iya luar biasa. Yang penting Jason gak sendirian kan sama Panca gitu. Tapi kalau yang lain bagaimana sahabat Tuna FM? Kalau misalnya Anda punya waktu senggang sebentar saja, biasanya Anda manfaatkan untuk apa? Ya, ngobrol bareng sama kita.
1: Okay.
0: Pagi hari ini
2: Weather Podcast. Weather Podcast.
0: Apa kata Wunca hari ini, Sel?
1: Oh my God, aku pikir ini traffic light. Makanya aku buru-buru buka ini, Wun. Untuk hari ini, perkiraan cuacanya 24 derajat, tapi feels like 25 aja.
0: Oh, baik.
1: Mungkin karena pagi ya, kan?
0: Ya,
1: seger-buger gitu.
0: Siangnya merasakan.
1: Oh my God.
0: Panasnya.
1: Makanya untuk perkiraan hujan turun itu 9% aja.
0: Okay.
1: Masih kecil. Dan kecepatan anginnya 15-30.
0: Wah, gak kenceng juga, Sel.
1: Iya, makanya.
0: Oh, baik.
1: UV indeksnya ini 10. Jadi baik. Harus pakai sunscreen.
0: Pakai sunscreen, sahabat Bunda FM. Biar tidak blontang-blontang. Kena flek muka kita.
1: Betul.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, sahabat Tuna FM, Charlie Bu dan juga Hikaru Utada. Home spesial buat Titanium. Selamat pagi, Tin.
1: Selamat pagi, Mbak Titi.
0: Iya, dia request lagu ini, lagunya langsung kita puterin sambil dia mau kesini jam 8.
1: Oke, kita tunggu aja, Mbak Titi.
0: Titin, ya. Kamu gak usah bawa apa-apa, Tin.
1: Biasanya suka bawa apa-apa ya?
0: Iya, dia bilang mau bawain nasi jinggo katanya.
1: Oh my
0: God. Gak usah repot-repotin ya. Kalau mau pada main ke radio, main-main aja sahabat Tuna FM ya. Kita undang Anda untuk main, ngobrol sama kita kesini. Cuman tidak perlu bawa apa-apa ya. Gak apa-apa, santai saja ya kan. Jangan menjadi beban.
1: Dikira ntar wajib lagi bawa sesuatu.
0: Iya dong, tidak dong. Gitu sih, tapi kalau yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh banget ya.
1: Iya, Sel. Di 0811-393-494.
0: Betul, jangan sampai lupa.
1: Iya.
0: Mau lagu apa lebih.
1: Atau mau ikutan topik kita juga bisa ya, Kak ya.
0: Bener.
1: Kalau misalnya, apa tadi?
0: Iya.
1: Ada waktu senggang.
0: Betul.
1: Yang cuma sebentar, itu biasanya Anda lakuin buat apa nih?
0: Bener, kalau ada waktu senggang cuma sebentar ya, kita ngomonginnya. Cuma sebentar aja, biasanya akan Anda pakai buat apa? Kak Oki.
1: Halo.
0: Selamat pagi, Kak Oki Rianto, udah lama banget gak muncul dia.
1: Wow. Sel.
0: Iya,
1: Kak Oki Rianto.
0: Karena memang baru oke lagi ya.
1: Iya
0: lagi.
1: Radio
0: kita ya kan.
1: Setelah kemarin tidak baik-baik saja.
0: Iya, setelah hampir 6 bulan ya kan.
1: Iya, lama kita, banget ya Kak.
0: Iya memang.
1: Berarti sebelum aku masuk sini.
0: Iya.
1: Oh my God.
0: Iya.
1: Aku kan masuk sini Februari training.
0: Iya, memang sudah cukup lama itu.
1: Iya, ampun.
0: Iya, dia kalau dia mau dikasih lagunya Nona yang roller blade sudah kita puterin. Kalau dia punya waktu senggang misal, itu dia pakai buat istirahat siang, bersih-bersih rumah atau pakai gym.
1: Oh, wow.
0: Ya, ada ya, seperti yang kamu bilang tadi ya, ketika senggang Sally juga bersih-bersih rumah loh.
1: Iya. Karena kayak kalau lihat berantakan itu tuh kayak enggak enak kan. Kalau bersih-bersih itu berasa kayak apa ya, ada kepuasan sendiri. Terus juga yang tadinya stressful udah mendingan lah.
0: Udah mendingan ya.
1: Iya. Ih, kesannya kayak ini banget ya, produktif banget.
0: Padahal tidak juga. Padahal itu memang kayak semacam like a therapy gitu ya.
1: Iya, gitu. Mungkin buat Kak Oki tuh kayak gitu juga kali ya.
0: Iya, ya ternyata.
1: Tapi dia juga pakai nge-gym masalahnya.
0: Iya, benar.
1: Ih, produktif banget.
0: Iya, mau produktif membentuk tubuh ya kan.
1: Oh, makanya.
0: Yang semakin bohai. Ada Tutu sama pagi tuh.
1: Halo.
0: Lagunya gak ada, kalau mau diganti silahkan.
1: He can't contact
0: you. Oh sick.
1: Lagu jadul ini ya.
0: Iya memang. Terus ada siapa lagi ya?
1: Yang ada Mbak Desma.
0: Halo Mbak Des.
1: Untuk mini vote-nya kalau ada waktu senggang biasanya tidur. Walaupun
0: tidur.
1: Cuma 30 menit aja.
0: Itu kayak aku banget.
1: Bangun tidur seger banget rasanya kayak HP baru habis di charge.
0: Wow luar biasa. Tapi bener banget sih kalau siang ini memang kalau kesiangan. Kalau kelamaan tidur itu malah jadi lemes loh Sel.
1: Iya lagi.
0: Iya kan.
1: Pusing Kak.
0: Iya bener. Kalau kita cuma tidur 10 menit aja atau 20 menit aja itu baru seger.
1: Iya.
0: Bisa kamu tidur siang Sel?
1: Bisa lagi kalau misalnya anakku tidur.
0: Manfaatkan kan, itu ya.
1: Iya aku
0: ya kan?
1: Tidur di sampingnya. Iya kan. Daripada tidur. Nanti. Tapi kadang biasanya sih anak tidur aku main HP. Ya itu yang keseringan. Abis itu pas udah ngantuk lah anak bangun.
0: Iya gak jadi deh.
1: Makanya. Tapi kalau tidur 30 menit itu emang bagus sih kan.
0: Iya. Tidur siang apalagi.
1: Oh yang bagus ya, kan? Cuma 30 menit sebenarnya.
0: Iya kalau kelamaan malah aku juga kelamaan tidur siang tuh kayak bangun-bangun lemes, enggak mager malah enggak pengen kemana-mana.
1: Iya benar lagi.
0: Oh Titin, kalau Titin itu menggunakan waktu luang untuk hal yang tidak produktif, tidak bermanfaat katanya. Iya kayak aku juga gitu sih, tidur tidak produktif.
1: Karena udah capek kan,
0: iya
1: hari-hari
0: sih.
1: Udah capek, jangan dibikin capek dengan waktu senggang.
0: Tentu saja, lanjut.
1: Sepertinya sudah semua ya Kak ya?
0: Maksudnya sih?
1: Untuk yang mini food.
0: Oh ada nih.
1: Apa ini?
0: Tutu.
1: Oh baru nongol.
0: Oh gak ada deh, mini vote-nya gak ada juga.
1: Ya, murah sambil dengerin lagu favorit di Spotify. Apa ini?
0: Apa ini?
1: Aku tidak mengerti.
0: Iya gak ngerti.
1: Oh diganti dengan, apa sih?
0: Oh dia request lagunya diganti.
1: Oh iya.
0: Dia request lagunya dari Rio Lascart ya. Oke, okay, yang semua mati nanti kita siapin. Okay. Kalau dia ini apa?
1: Waktu senggang ke bazar.
0: Oh, ke bazar
1: murah sambil dengerin lagu favorite di Spotify.
0: Oke, okay, baik.
1: Atau lagu request.
0: Alright, ya. Oh, silakan. Terima kasih dia ke bazar murah menjelang Galungan dan Kuningan ya kan? Oh,
1: iya. Bener lagi.
0: Ada Rian Putra, halo selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dia mau dikasih aja Bibi Rexia dong yang New Religion. Oke, okay, nanti kita siapin.
1: Iya. Aduh.
0: Sambil
1: apa sih lagi di sini kak?
0: Oh iya ya. Biasa. Ini komputer dari abad ke 18 kayaknya. Cuman sambil yang lain ikutan mini vote kita pagi hari ini.
1: Ya. Kalau waktu senggang Anda biasanya pakai buat apa nih sahabat pengin FM?
0: Betul sekali.
1: Cerita yuk.
0: Yuk kita cerita di mini vote kita pagi hari ini. Mm-hmm. Kalau bisa ada waktu senggang sebentar saja. Mm-hmm. Biasanya Anda manfaatkan buat apa?
2: This is Mambo number 5.

0: Yang sudah lama gak ke GWK, yuk kita main-main lagi ke GWK Culture Park, sahabat Bina FM. Karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Menarik banget gak sih? Udah gitu di GWK itu bukan cuma patung aja loh, soalnya di sana tuh luas banget. Udah gitu tempatnya bagus dan banyak spot buat foto-foto lah ya. Yang gak pernah kita temuin di tempat manapun deh pokoknya ya.
0: Betul.
1: Tempatnya itu pas banget deh buat quality time bareng keluarga loh kak. Soalnya anak-anak di sana itu bisa main bebas, terus juga orang tua bisa nge-chill sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Ih keren banget ya kan. Dan sekarang pun Anda sudah bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan juga gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Udah tunggu apa lagi, langsung cus beli tiketnya sekarang ya. Nikmati promo KTP Bali, berlakunya cuma 1 sampai 13 Juni. Bentar lagi banget nih sahabat Bina FM. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku ya.
0: Mari kita ajak keluarga atau teman nih. Sally yang sering bareng sama keluarga besar ya kan. Habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Intis ekonomi gitu loh. Untuk info lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Spesial buat Rian Putra, Bibi Rexha and Fat Lace dengan New Religion. Kalau temanku kan suka banget nih jalan-jalan sama keluarganya ke Bedugul, ke pantai-pantai. Kapan terakhir kali ke Kintamani?
1: Oh my God, itu kayaknya udah tahun lalu. Enggak deh, awal tahun.
0: Oh, awal tahun ke Kintamani.
1: Iya lagi.
0: Ngapain biasa ke Kintamani?
1: Ngecil aja di kafe.
0: Oh, di kafe di atas-atas itu ya? Yang di atas-atas itu ya?
1: Iya, yang di atas-atas itu. Kan waktu ini kan tahun baru gitu. Biar mengikuti vibes tahun baru aja sih.
0: Luar biasa ya, di atas awan gitu ya kan.
1: Tapi mendung waktu ini.
0: Oh, mendung ya? Gak dapet. Iya, tapi iya. Rame gak sana?
1: Iya, rame banget lagi, Kak. Ya, kan? Macet sekali.
0: Di ininya kan?
1: Iya.
0: Di apa, penelokan gitu kan?
1: Iya.
0: Luar macet biasa. Banget. Turun dong makanya. Mendingan ke Toya Devas ya.
1: Benar.
0: Ya karena ada tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Dan Anda juga bisa dapetin diskon untuk F&B dan water sport di Danau Batur. Kebayang gak kamu main water sport di Banana Boat di Danau Batur?
1: Belum pernah loh aku.
0: Iya kan, kalau Anda liburan bareng keluarga, pilih aja paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasya.
1: Iya pastinya, udah gitu di sana ada family fun package ya Kak ya. Ini cocok banget deh buat keluarga kayak aku. Harganya cuma 340 ribuan aja. Sobat Pingin FM, udah bisa seru-seruan ya di Toya Devasya. Ini buat 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun, tapi sambil nikmati satu loyang pizza gratis.
0: Seru ya.
1: Seru banget. Apalagi di setiap sore jam 2 nih Kak sampai jam 5 itu ada happy hour loh. Dimana ini kita bisa menikmati 2 gelas bir dingin dan satu loyang pizza hanya dengan 145.000 aja.
0: Ini benar-benar best deal banget. Atau buat Anda yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package. Itu cuma Rp335.000 per orang. Dan Anda ini bisa mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide.
1: Menarik banget.
0: Yo,
1: buat yang suka nge-chill, ngopi-ngopi estetik gitu bisa di kawah Bake and Brew aja. Ini cuman Rp55.000 aja. Ini bisa dapetin paket kopi sama croissant katanya. Yang lezat itu.
0: Betul.
1: Plus voucher diskon 25% buat yang masuk ke Toya Devasya.
0: Nah, ayo.
1: Informasinya bisa langsung WA di 0818-0232-2888. Sekali lagi di 0818-0232-2888 atau follow Instagram di @toyadevasya.

0: Shopping Guide.
1: Your sweet music station. Dewi Nagata menyapa Anda di Shopping Guide, sahabat Ingin FM. Saya sambil sibuk ya melipat-lipat hair dryer. Karena ngomong-ngomong soal hair dryer, sahabat Ingin FM, alat ini bukan lagi sekedar alat styling yang hanya dipakai di rumah. Belakangan, makin banyak orang yang mencari hair dryer yang ringkas, ringan, tapi tetap punya performa cepat untuk dipakai sehari-hari maupun saat traveling. Tren inilah yang coba dijawab oleh Bella Ubris, hair dryer portable dengan desain minimalis dan bobot super ringan. Dikutip dari wallipop.detik.com, beratnya hanya 299 gram, bahkan lebih ringan dibandingkan sebagian besar hair dryer konvensional yang biasanya terasa berat saat masuk ke dalam koper atau tas kita. Desainnya juga unik yang dilipat sehingga lebih hemat tempat dan praktis dibawa bepergian. Meskipun tampil kompak, performanya tetap diperhatikan. Bella Ubris menggunakan brushless motor yang menghasilkan aliran udara kuat dan merata untuk membantu proses pengeringan rambut menjadi lebih cepat dengan suara mesin terasa lebih halus dibandingkan hair dryer biasa. Nah, hal yang menarik, hair dryer ini dibekali teknologi negatif ion dengan 50 juta ion berkonsentrasi tinggi. Teknologi ini cukup populer di dunia hair care karena dipercaya membantu mengurangi rambut mengembang, menjaga kelembaban alami rambut, sekaligus membuat rambut terlihat lebih halus dan shiny setelah dikeringkan. Kerennya lagi, sahabat Ingin FM, Bella Ubris juga memiliki fitur automatic self cleaning yang membuat alat dapat membersihkan bagian dalam secara otomatis tanpa kita perlu bongkar pasang lagi. Kalau Anda berminat, Bella Ubris hair dryer dijual seharga Rp2.555.000 di e-commerce kesayangan Anda.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea jus lemon.
6: Kalau aku mau tea jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
3: Mau tea jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Do you know?
10: Come on, let's go. I thought
11: you were dead. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
12: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
11: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
12: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
11: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya. Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
12: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
11: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
12: Ya udah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
13: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
14: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
15: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
8: Single on Penguin FM.

0: Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Rio Lascard, sahabat Pinguin FM. Dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Spesial buat yang sudah request lagu ini, Tutu. Lagumu sudah kita puterin ya. Yuk kita yang belum join pagi hari ini.
1: Yang mau ikutan mini vote juga bisa. Kalau ada waktu senggang, biasanya Anda ngapain nih, sahabat Pinguin FM?
0: Yes, Anda manfaatkan untuk ngapain ya. Yang cuma sebentar itu loh waktu senggang Anda.
1: Dua atau tiga jam gitu ya.
0: Iya,
1: bukan satu hari.
0: Karena memang kebiasaan orang itu kan beda-beda banget ya, sahabat Pinguin FM. Kalau aku ketika waktu senggang yang ada cuma sebentar itu, aku manfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Tidur saja.
1: Aduh.
0: Tidur. Kalau Sally beda. Memang karena kehidupan ibu-ibu dengan anak beda. Balita itu memang gitu ya, Sally ya?
1: Iya kak, pokoknya harus ada waktu buat anak.
0: Oh gitu ya?
1: Segimana caranya anak tuh bisa eksplor di luar gitu.
0: Oh gitu.
1: Karena anakku kalau misalnya dikurung di kamar aja, dia tuh kalau ngelihat patung aja kan, dia bisa kayak nggak pernah ngelihat patung gitu loh. Kayak heboh banget.
0: Padahal di sini tiap hari lihat patung.
1: Bener.
0: Kayak begitu dibawa keluar lihat patung tuh kayak nggak pernah lihat patung aja gitu ya.
1: Iya benar. Makanya aku takut nanti dikira ini anaknya pasti dikurung aja gitu ya. Kayaknya di goa aja gitu. Jadi aku keluarkanlah anakku kalau weekend gitu ceritanya.
0: Saya bohong apa sih ketika dia lihat patung?
1: Oh my God. Kakak tahu kalau misalnya di toko cat itu kan ada kayak yang boneka.
0: Iya. Boneka goyang-goyang gitu kan.
1: Dia mengikuti. Mamil mengikuti gitu. Tapi beneran. Beneran, oh my God gitu. Heboh banget. Dia terus, mengikuti gerakannya, tangannya, dia mengikuti.
0: Oh wow.
1: Iya, padahal dia masih 21 bulan kan.
0: Iya, bener.
1: Tapi udah heboh banget. 21
0: bulan itu 1 tahun.
1: Kurang 3 bulan.
0: Kurang 3 bulan. 2 tahun kurang 3 bulan.
1: Oh iya, 2 tahun kurang 3 bulan.
0: Bener. Iya kan. Oh seheboh itu dia.
1: Seheboh.
0: Lihat boneka angin yang goyang-goyang itu dia ikut seperti itu.
1: Bener.
0: Wow, kamu malu gak sih, Sel?
1: Jujur aku pernah ngerasa malu sama anakku sendiri lagi, Kak. Ya Allah. Karena dia heboh banget kayak bapaknya.
0: Tetap
1: kayak bapaknya.
0: Kalau yang jelek-jelek kayak bapaknya ya kan.
1: Kalau saya pendiam.
0: Iya pendiam banget. Percaya sama aku, kamu sangat pendiam. Aduh, Sel ya kan.
1: Iya.
0: Ketika tidur.
1: Iya benar.
0: Tapi kan waktu senggang untuk ibu-ibu dengan anak balita itu kan susah banget dicari ya.
1: Iya benar lagi
0: kan. Iya kan. Dan itu kamu suka ngerasa happy gak ketika anakmu tidur, Sel?
1: Kadang iya kalau aku ngerasa kayak aduh aku pengen main HP gitu misalnya. Atau pengen apa gitu, pengennya tidur gitu anakku. Tapi justru kalau kayak gitu tuh dinanti-nantikan tidurnya, itu lama tidurnya.
0: Gitu.
1: Kebayang gak kak? Okay. Kayak oh my God iya lagi.
0: Semakin kamu nunggu-nunggu kapan nih anakku tidur ini?
1: Iya.
0: Malah gak tidur-tidur ya?
1: Makanya kadang aku pengen kayak Kak Wibi gitu kan. Tidur ya tidur aja gitu kalau ada waktu.
0: Gak bisa Sel kamu Sel.
1: Gak bisa lagi.
0: Iya kan? Punya anak balita kamu Sel.
1: Kalau gak gitu kasihan mbahnya nanti capek.
0: Gak kamu titipin aja ke mbahnya, ke mamamu gitu. Titip anak ini, aku mau tidur.
1: Tapi abis itu dibalikin ke kamarku.
0: Oh iya
1: lagi. Ini anaknya. Apalagi kalau misalnya BAB, ini anaknya.
0: Mbahnya gak mau, eyangnya gak mau ngurusin.
1: Kalau neneknya sih mau ya, tapi kalau mbahnya yang cowok, mbah kungnya itu gak mau lagi.
0: Iya juga sih.
1: Iya, bau sedikit aja tidak mau, mohon maaf lagi.
0: Tak balikin aja ke mamanya, enak aja mamanya.
1: Makanya.
0: Santai-santai, padahal mamanya butuh tidur.
1: Iya makanya.
0: Iya.
1: Tapi ya gak yang secapek itu sih aku.
0: Gitu ya.
1: Gitu. Beda sama ibu-ibu yang lain, sahabat-sahabat Pinguin FM yang yang benar-benar full IRT, gak ada yang bantuin itu.
0: Iya.
1: Ih kasihan banget lagi.
0: Iya benar, udah full di rumah. Ibu rumah tangga. Ada juga yang bahkan lagi punya anak yang seusia anakmu misalnya balita. Yeah. Mereka juga bekerja di kantor.
1: Ih bener. Gak kebayang lagi capeknya aku kak.
0: Kan?
1: Iya kan? Terus gak ada yang bantuin bersih-bersih. Belum lagi dia harus ngurusin suaminya.
0: Iya.
1: Bawa bekal. Siapin makan kalau misalnya di rumah. Beh kayak pusing.
0: Sekerja sama apa sih suamimu di rumah?
1: Dia mau. Apa ini? Ini kok gak ada suaranya ini headphone-nya.
0: Mati ya.
1: Makanya kayak budek.
0: Tapi jadinya. Kerjasama kan di
1: kerjasama rumah, kan? Gitu. Kalau misalnya apa namanya suamiku yang mandiin aku yang pakein baju anakku.
0: Oh gitu.
1: Atau
0: pakein bedak yang tebel itu.
1: Betul lagi. Oh my god, kalau nggak tebel rasanya
0: kurang ya?
1: Kurang lagi. Tapi ada dokter anak di sini, ada dokter Ari kayaknya nanti yeah. aku bakal di ini ya.
0: Dihujat kamu kayaknya.
1: Karena nggak boleh pakai ini sebenarnya, nggak boleh pakai bedak.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, karena nanti mengganggu pernafasan katanya.
0: Oh.
1: Aku dulu diomelin sama DS anakku soalnya.
0: Oh iya ya gitu ya?
1: Iya benar.
0: Oh berarti ibu-ibu yang suka makein bedak anaknya tebel-tebel habis mandi itu?
1: No no ya, no no sebenarnya.
0: Tapi emang apa sih perasaanmu ketika emang harus dikasih bedak?
1: Oh my god, iya lagi kak, kayak kalau nggak pakai bedak itu rasanya belum mandi. Iya kayak kurang apa sih namanya? Kurang yang mandi, kesannya mandi banget lah.
0: Iya, dokter Tama tuh langsung bilang gak boleh
1: gak
0: lagi.
1: Gak boleh lagi.
0: Iya kan?
1: Bener lagi.
0: Iya, tapi kalau misalnya Anda punya waktu senggang sebentar saja, sahabat Dunia FM, apa Anda yang Anda lakukan?
1: Iya,
0: ya?
1: Bisa ceritain ke kita lah ya.
0: Iya, bener banget. Sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar Kota Denpasar, yuk.
2: Okay. Traffic light.
0: Mari kita cek-cek kondisinya pagi hari ini. Kamu sudah mulai paham untuk membaca lalu lintas kan?
1: Berusaha untuk paham kakak.
0: Oke, baiklah. Iya. Nanti aku bantu lah ya. Ini di Bangsal pagi hari ini ramai lancar aja.
1: Okay.
0: Yang padat itu adalah seperti biasa, oh ternyata masih di seputaran ini. Dari pertigaan Galunggung Cokro Aminoto sampai ke Pasar Sempidi. Sahabat Tuna FM pagi hari ini cukup padat. Perempatan Luk-Luk juga padat. Di kapal juga lumayan padat tapi tidak sepadat kemarin ya. Kemudian kita sepanjang Cokro Aminoto landai kok abis dari pertigaan Galunggung yang menuju ke arah Ubung pagi hari ini cukup landai. Padang Luwih landai, kemudian di pertigaan Perum Dalung Permai ramai lancar tapi yang padat banget itu adalah di Kerobokan di daerah Teragatsu. Teragatsu yang menuju ke arah perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini tuh padat banget sahabat Tuna FM ya. Dari Gunung Sanghyang pagi hari ini perempatan Gunung Sanghyang itu cukup padat. Kemudian di sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar. Kemudian di Gunung Agung pagi hari ini juga padatnya di perempatan Gunung Agung aja dan Blue Indah ya. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini, aduh aku mau ini no. Habis ngopi di sepanjang Kerobokan pagi hari ini terutama di pertigaan Banjar Semer itu juga lumayan padat sahabat Tuna FM. Perempatan Petit Tenget itu di Gunung Taguban Perahunya itu tampaknya memang cukup padat. Coba kamu ganti ini aja, jangan-jangan memang mati ya?
1: Yang satunya udah mati total.
0: Oh baik.
1: Matot. Kemarin udah dicoba.
0: Rusak semua kayaknya. Kemudian di Gatsu Barat pagi hari ini. Di Gatsu Barat tampaknya ramai sahabat Tuna FM. Terutama di perempatan Ubung ya, dari Bung Tomo sampai ke Sewaka Dharma.
1: Okay.
0: Di Taman Sewaka Dharma itu padat pagi hari ini. Kemudian di Ahmad Yani Utara pagi hari ini juga tampaknya padat dari perempatan Ahmad Yani Utara yang di Gatsu sampai ke pertigaan Ken Arok. Kemudian di Gatsu Timur juga pagi hari ini tampaknya juga cukup padat ya.
1: Wow.
0: Itu dimulai dari perempatan Angka, kemudian sampai ke perempatan Seroja Kenyeri. Seroja pagi hari ini padat,
1: wow,
0: sahabat Tuna FM. Nah, di perempatan Seroja Kenyeri di Gatsu Timur sampai di pertigaan Trenggulih pagi hari ini padat ya. Kemudian Topati juga di perempatan Topati juga pagi hari ini cukup padat. Lanjut sel dari perempatan Topati bolehlah.
1: Okay.
0: Ya. Bisa enggak?
1: Perempatan Topati nanti Kak Wibi aja melanjutkan.
0: Oh iya baik, kamu udah melihat di mana?
1: Di sana.
0: Oh, pasti udah ngecek tempat lain ini.
1: Betul. Mari kita mulai ya.
0: Asik.
1: Di Sanur ini lancar aja, ramai sih lebih tepatnya, tapi tidak terlalu macet sahabat Pingin FM. Kemudian ke Pesanggaran, di Simpang Pesanggaran ini ramai sahabat Pingin FM. Cuman ini dari Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur ini tidak terlalu yang panjang gitu ya. Tapi di Pesanggaran menuju Jalan Diponegoro ini yang lumayan panjang sahabat Pingin FM. Kemudian di bypass Ngurah Rai.

0: Terus di Pulau Galang juga ramai, di Imam Bonjol. Mana nih Imam Bonjol, sebelah mana ya?
1: Pulau Galang. Yang iya. pertigaan Pulau Galang.
0: Iya betul ya, kan? Itu ramai sahabat Wingin FM. Kemudian kita lanjut di Imam Bonjol menuju Tekumar. Ini sangat padat ya, tapi tidak terlalu yang panjang banget sih.
1: Yes, ada ya. Bagian yang padat sahabat Wingin FM, tapi ada juga bagian yang cukup lancar ya.
0: Iya betul.
1: Itulah pokoknya kondisinya itu seperti itu.
0: Terus juga ya, di Tekumar Barat, di dekatnya Gacoan ya, menuju Jalan Mahendra Data.
1: Apal sekali Anda Gacoan.
0: Itu tempat untuk makan pas bokek.
1: Oke, baiklah.
0: Terus ini di ya di Mahendra Data Selatan ini padat sahabat Pingin FM. Kemudian mana lagi yang belum?
1: Kayaknya sih situ tadi udah aku baca. Kayak di perempatan Gunung Salak pagi hari ini tidak sepadat biasanya sahabat Pingin FM ya. Yang lumayan padat itu justru ada di ini sel, ada di Supratman pagi hari ini. Di terutama di pertigaan Waribang Supratman ya pagi hari ini. Di Ngerebong pagi hari ini tampaknya cukup padat sepanjang Supratman ya. Itu dia yang menuju ke arah Tohpati. Tohpati Batu Bulan pagi hari ini lancar sahabat Pingin FM. Tadi Sanur udah kan ya? Sanur udah, berarti kita ke daerah ini nih, daerah Sudirman pagi hari ini. Terutama di Sudirman yang ketemu sama Jalan Raya Puputan pagi hari ini itu tampaknya cukup padat, tapi sisanya sih rame lancar aja. Kemudian yang padat banget itu ada di Nakula, Kartini yang menuju ke arah Maruti. Pagi hari ini memang cukup padat sahabat Tune FM ya. Dan juga di pertigaan Nangka Selatan yang menuju ke arah Patimura. Kalau begitu hati-hati di jalan.
0: Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.